0: jom pergi shopping.
1: Assalamualaikum, Mat.
2: Waalaikumsalam.
1: Eh, awal benar aku tengok kau keluar ke rumah. Keluar rumah pagi ni. Ya ke nak gingail ke ke mana ni?
2: Eh, bukan nak gingail.
1: Dah tu?
2: Kawan nak ngundi.
1: Ngundi?
2: Hmm.
1: Oh, patutlah aku tengok kau bersemangat. Eh, tapi aku nak pergi juga nanti. Tapi nantilah. Cuma sebab bukan apa. Cuma nak tanya, pusat ngundi ni buka pukul berapa eh?
2: Li, aku rasa sebaiknya semak dahulu maklumat pusat mengundi dan masa yang ditetapkan. Tak nak tersesak-sesak nanti dekat lokasi mengundi nanti.
1: Oh, dia ada masa eh. Betul juga eh. Eh, tapi nak ke sana ni apa benda yang nak kena bawa selain daripada diri sendiri?
2: Bawa diri sendiri tu dah betul lah. Yang paling penting, bawa kenalan. Tanpa kad penalan, urusan saya makan dan pengesahan identiti boleh jadi masalah kat sana nanti.
1: Alamak, nasib baiklah kau ingatkan, Mat. Bukan apa, aku ni kasut, baju, seluar, stokin semua dah aku dah sediakan. Supaya nampak kemal lah nanti dekat pusat ngundi tu kan.
2: Oh, macam nak berendut kau ni.
1: Tapi itulah, macam nak berendut. Kad penalan lupa bawa, ya Rabbi.
2: Itulah, sebelum keluar rumah kau kena semak dulu kad penalan dan pastikan lokasi pusat mengundi tu yang penting. Kau jangan salah masuk sekolah pula.
1: Ya tak, iya juga kan. Tak semua sekolah jadi pusat mengundi ke tak?
2: Ya betul.
1: Ni Mat, aku nak tanya kau. Ada orang cakap lah, ni kalau setakat kita dua orang lah tak pergi mengundi, tak beri kesan pun. Betul ke?
2: Yang ini aku kurang setuju, Li.
1: Tanya.
2: Setiap undi adalah amanah. Kita diberi peluang untuk menyuarakan pilihan secara

0: dan bertanggungjawab.
1: Betul.
0: Kalau semua orang ambil mudah,
1: okey,
0: siapa pula yang nak menentukan masa depan negara kita nanti?
1: Betul juga eh. Tapi betul lah. Kadang-kadang ialah betul lah. Kita sibuk bercakap tentang kita nak perubahan lah, nakkan kemajuan lah, nakkan pendidikan lah, macam-macam lah benda yang kita nak lah daripada diorang ni. Tapi bila tiba hari ngundi, ada pula yang pilih tak nak pergi, duduk rumah je, ya tak?
0: Sebab itulah pentingnya kesedaran.
1: Betul-betul lah. Apa yang kau cakap tu betul, Mat. Tapi selain daripada tu, nanti masa nak pergi ni sekarang ni, ngundi ni sekarang ni, apa benda kita nak kena buat?
0: Amanah dan integriti tu penting kan tu? Buat pilihan berdasarkan pertimbangan sendiri dan maklumat yang sahih. Jangan mudah percaya kabar angin atau berita yang belum dipastikan kesahihannya.
1: Tapi ni kempen, Mat. Ni kempen.
0: Kempen diorang menagih janji tu.
1: Tapi yalah, maksud kau ni kita nak kena jadi pengundi yang bijak lah, ya tak?
0: Ya, tepat sekali. Kita perlu hormati pandangan orang lain walaupun berbeza pilihan. Jangan mencetuskan provokasi dan pertengkaran.
1: Ya, betul, Mat. Aku setuju. Aku setuju. Cuma, yalah, hari mengundi ni sepatutnya kita sebagai rakyat kena mencerminkan kematangan, ya tak?
0: Betul tu. Datang dengan tenang, patuhi arahan petugas dan tunaikan tanggungjawab dengan penuh rasa amanah.
1: Semangat aku bila bercakap dengan kau, Mat. Betul lah. Okey, Mat. Cantik lah, Mat. Aku pun dah rasa bersemangat ni. Ni aku nak pergi patah balik ke rumah ni, nak ambil kad pengenalan. Lepas tu aku nak terus ke pusat undi.
0: Bagus. Ingat, undi membawa makna yang besar untuk masa depan bersama.
1: Kata nak pergi sekali ke?
0: Aku pergi dulu. Kau pergi ambil dulu IC kau.
1: Okey.

Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. Sudah pun ikat dua sama pertembungan antara Argentina dan juga Cabo Verde. Pagi ni ada tambahan masa di situ dan kita menantikan keputusan akhirnya. Nanti apa pun anda boleh saksikan 104 perlawanan secara percuma stream saja menerusi aplikasi RTM Klik ataupun sekarang ni sedang berlangsungnya perlawanan ini di saluran TV. Okey. Baik, untuk anda sedang memandu tu, hati-hati di jalan raya. Kat jalan raya lah memandu kan, dekat mana lagi eh? Hati-hati, jangan memandu mengikut emosi ya. Orang kata kalau hari Sabtu ni, tenang-tenang saja walaupun bekerja, kerjanya dalam keadaan yang tenang kan? Sebab tak ramai orang, betul tak? Ada info dari Plus Traffic ya. Kalau pagi tadi ada dengar trailer rosak disusur masuk Kulai arah selatan, separuh susur masuk terhalang, trafik sekarang ini dalam keadaan lancar ya. Dan insiden sudah pun selesai sepenuhnya. Sila pandu dengan berhati-hati. Yang mana dengar berita ni takut nak keluar rumah tu, tak nak menghadapi kesesakan jalan raya, tak apa, dah selesai dah. Cuba keluar lambat sikit lah, dalam setengah jam lagi ke eh, kalau nak lalu jalan tersebut lah. Ya, tenang-tenang saja hari Sabtu ni sambil layan Johor FM Permata Selatan. Dan insyaAllah pukul 8.30 minit pagi nanti gabungan Johor FM, Melaka FM dan juga Negeri FM official untuk rancangan Yuk Dengar Ber. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami semestinya di Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Yuk dongah ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah ber. Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah ber. Hiro bergegau eh. Assalamualaikum, selamat pagi, bertemu kembali kita dalam rancangan
3: Yuk Dongah Yuk Bergegau. Memang bergegau pagi ni ha. Dua-dua ni macam mana ni? Aduh.
0: Bunga-bunga pagi ni temani anda. Pagi Sabtu untuk tarikh 4 Julai 2026 ya. Bersamaan 18 Muharram 1448 Hijriah.
3: Apa khabar Lia? Khabar baik, alhamdulillah. Ha, sebab apa tadi Lili saya cakap dua-dua?
0: Ah, kenapa?
3: Sebab keputusan Piala Dunia sekarang ni, Argentina lawan dengan Cape Verde dua-dua seri.
0: Jadi anda boleh saksikan 104 perlawanan secara percuma stream saja di aplikasi RTM Klik ataupun sekarang ni di saluran TV. Okey. sukalah tu Emoria konti masing-masing eh.
3: Demam Piala Dunia. Saya nak bagi tahu ni. Kenapa? Keputusan sekarang 3-2. Argentina 3. Tak sia-sia saya pakai muffler Argentina hari ni tau.
0: Awak muffler Argentina, kita atas kepala ni ada apa?
3: Sama lah kita.
0: Topi Argentina kita pakai. Itulah orang kata demam Piala Dunia. Kami di RTM bawakan kepada anda untuk kita rasai bersama ya.
3: Betul.
0: Kalau tonton di FB masing-masing pun sekarang ni Konti kami semua dah berhias dengan Piala Dunia kan?
3: Betul. Bendera. Lepas tu kita siap ada cekak tau.
0: Oi, dahsyat.
3: Cekak Argentina.
0: Orang tak pakai sanggul konti sekarang eh. Pakai cucuk sanggul eh. Pakai cekak Argentina. Pakai
3: cekak terus. Okey, kembali semula kepada Yuk Dengar Berkita hari ini, Lili. Okey, sambil-sambil kita menantikan rakan kita dari Negeri FM bersama dengan DJ Zoo. Dan hari ini. Dah tengah tengok bola tu. Jadi hari ini apa pengisian kita untuk Yerengaba dan daripada Melaka sendiri, kami akan bawakan kapsul pelancongan. Melaka nak bawa anda jalan-jalan hari
0: ini. Di mana
3: ini
0: lah tu, ya?
3: Di mana, eh?
0: Kalau Johor FM pula kita ada laporan khas. Nak cerita kepada anda. Nanti kita akan cerita lebih lagi. Dan dengarnya Negeri Sembilan nak cerita pasal bintang kecil.
3: Kan? Betul.
0: Demam piala dunia dan juga demam bintang kecil sebenarnya.
3: Kalau Melaka sendiri belum belum ada uji bakat secara rasmi lah. Tapi sekarang ni kami sedang buka. Kejap lagi lah Lia akan kongsikan dengan anda infonya.
0: Apa pun anda boleh dengarkan kami kalau di Johor FM frekuensinya 101.9 untuk Selatan Johor, Utara Johor 105.3 dan Pantai Timur Johor 92.1 MHz FM.
3: Itu dia. Kalau di Melaka pula frekuensinya hanya satu, iaitu 102.3.
0: Hanyalah satu.
3: Hanyalah satu sebab Melaka ni comel je.
0: Macam Lia, kalau nak tengok Lia yang comel ni dekat mana pula Lia?
3: Boleh tonton kita ataupun nak berinteraksi secara langsung, pergi ke TikTok ataupun di page Melaka FM.
0: Samalah. Johor pun sama di FB, TikTok, Johor FM Permata Selatan ya. Mana Lazu ni eh? Kita ni berdemam menantikan keputusan akhirnya tu. Argentina dengan Cabo Verde kan?
3: Kan.
0: Kalau macam tu kita rehat dululah Lia eh.
3: Baik, jom. Kita lagu layan lagu. Lagu apa eh?
0: Khazanah dari Malaya.
3: Wow.
0: Hari ini jom terus kekal setia dalam
3: Yo
0: Dengar
3: Ber
0: Hero
3: Bergegau.

0: 8.40 minit pagi waktu ini. Lia,
1: yep.
0: Dekat konti ni kan, kakak teknikal kita berdebor, tengok jaringan-jaringan tu tau. Hampir-hampir nak masuk tapi tak masuk. Dia cang-cang kat situ golnya.
1: Betul. Dekat sini pun sama juga. Dia macam nak tapi dia tahan.
0: Macam nak tak nak, macam nak tak nak Dah dekat-dekat dah, dah nampak dah tapi tak masuk.
1: Itulah
0: dia. Yang penting kita, anda boleh nampak sekarang ni.
1: Itu yang paling penting. Okey, dan waktu ini kita nak bawakan program setempat
0: Ya, betul.
1: Program station dan juga berita setempat. Jadi mungkin Lily Khalid boleh mulakan dulu.
0: Ya, kalau dekat Johor FM sendirilah kami nak kongsikan kepada anda petang ni. Kita tak ada suara 34 sebab kita ada silam budaya. Johor FM akan bersama dengan Keningau FM, DJ Cik Merah dan juga DJ Atika. Hari ni nak cerita pasal apa tau, Lia? Tentang makanan menarik di negeri Johor. Atau Mara Pinggan namanya.
1: Saya tahu. Laksa Johor. Apa-apa?
0: Tidak. Dia lebih kepada sarapan pagi.
1: Sate.
0: Bukan juga. Kacang pul.
1: Lama tak makan.
0: Ya Allah, sedapnya. Kacang pul ni yang best ni apa tau? Dia kalau kita makan, dia tak terlampau kenyang, tak terlampau lapar. Dia macam tengah-tengah. Dia roti, lepas tu ada kacang kan. Tapi kalau saya kena dua set lah baru kenyang
1: Betul. Dapat makan roti dia, dapat makan dia punya telur dia tu,
0: sedap.
1: Kan.
0: Ada lada pula, ada bawang pula.
1: Last kali kita habiskan dia punya kuah kacang tu.
0: Itu anda boleh dengar lebih lagi perinciannya petang ini pukul 3.15 minit petang lah dalam Sinar Budaya Johor FM dan juga Keningau FM. Kat Melaka?
1: Okey, untuk di Melaka hari ini, malam ini, seperti biasalah di Melaka setiap awal bulan, minggu pertama untuk minggu pertama untuk bulan, setiap bulan, kita ada Bila Larut Malam. Bila Larut Malam, edisi Piala Dunia 2026 pada hari ini, 4 Julai 2026 jadi nikmati pelbagai tarikan, aktiviti serta pengalaman menarik yang menanti anda hingga lewat malam. Dan semuanya tiket anda akan dapat dengan harga yang lebih murah, iaitu serendah RM10 dan juga ada yang percuma tau. Dan menariknya, dan nama pun program Bila Larut Malam. Jadi ianya dibuka pada larut malam. Pukul 11 malam sampai pukul 4 pagi.
0: Boleh tu sambil tengok bola nanti tu.
1: Jadi antara tempat-tempat yang menarik yang anda boleh kunjungi, iaitu Menara Taman Sari, Melaka River Cruise, Muzium Penjara, Muzium di Bawah Perzim, Zoo Melaka, Kompleks Air Panas Gadik, juga ada Malaysia Heritage Studio, Air Panas Cerana Putih dan juga Panggung Bangsawan. Hanya RM10 sahaja. Sangat berbaloi. Dan selain itu, sebenarnya banyak juga program hari ini. Kita ada Jelajah Ketua Menteri. Juga kita ada Festival Hello Community Melaka pada hari besok 5 Julai 2026 di Seri Mendapat Sungai Rambai Melaka. Dan pastinya pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Ada tarik tali, ada lari dalam kain.
0: Seronok.
1: Dan macam-macam lagi lah permainan tradisional menanti anda pada hari besok dan juga lusa, 5 dan juga 6 hari bulan.
0: Nampak tengah malam ada aktiviti, paginya pun ada aktiviti malam tu sampai pukul 4 pagi bila larut malam tu lepas tu sambil-sambil tu boleh cari tempat ataupun pot lepak apa Kanada dan juga Morocco pukul 1 pagi.
1: Betul.
0: Lepas tu tak payah tidur pukul 5 pagi tengok pula Paraguay dengan France.
1: Dan
0: itu
1: anda boleh
0: datang kan.
1: Betul, saksikan secara percuma je di RTM Click.
0: Seratus sebab perlawanan secara percuma dan juga boleh tonton di saluran, dua saluran je sebenarnya kan, Lia. TV OK dan juga Sukan Plus.
1: Betul.
0: Ini dah habis belum ni Argentina ni?
1: Macam dah habis
0: Dah habis dah. Dah habis dah kata akak teknikal kita. Jadi
1: dah habis dah.
0: Keputusannya 3-2. Betul kan?
1: 3-2. Argentina 3 dan Cabo Verde 2.
0: Betul.
1: Jadi tahniah kita ucapkan penyokong-penyokong Argentina. Kita geng. Saya pakai maflak Argentina. Jadi kita berlagak sikit lah
0: Kita pakai topi Argentina sekarang ni
1: Nampak tu.
0: Ada perlawanan tu. Memang kita sokong Argentina pun.
1: Betul.
0: Nanti kan pukul 9 tengah pagi nanti juga perlawanan antara Colombia dan juga Ghana. 9:30 pagi ya.
1: Okey.
0: Lagi ada perkongsian menarik ke dekat Melaka tu, aktivitinya?
1: Okey, setakat ini itu sahaja dan kejap lagi kita akan kongsikan berkenaan dengan uji bakat bintang kecil Melaka FM. Okey. Bolehlah Lia kongsikan sekarang lah
0: boleh.
1: Alang-alang tu kan.
0: Bila-bila?
1: Yang mana uji bakat bintang kecil Melaka FM. Syarat-syaratnya adik-adik kita ni ataupun anak-anak mestilah berusia 7 hingga 12 tahun dan yang mana bekas juara bintang kecil kebangsaan tidak layak untuk menyertai uji bakat, tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman, dan hantarkan video nyanyian ke izat78@gmail.com. Bermula pada 10 Jun yang lalu, kita dah war-warkan sehingga 15 Julai 2026. Lagi berapa hari sahaja lagi sehingga hari Rabu depan. Jadi simpan tarikh ini. Dan 10 yang terbaik layak menyertai uji bakat bintang kecil di Auditorium Melaka FM. Jadi itulah mengenai dengan uji bakat bintang kecil Melaka
0: FM. Bila tu Lia tarikhnya?
1: Okey, tarikh tamat untuk hantarkan video pada 15 Julai 2026. Dan uji bakat bintang kecil untuk 10 yang terbaik kita akan maklumkan kemudian nanti.
0: Ya, yeah, itu mencari wakil dari Melaka FM. Dekat-dekat Johor FM dah ada dah, Lia.
1: Dah ada dah.
0: Ya, tahniah buat adik Dia Kalisha ya, bakal mewakili negeri Johor ke peringkat seterusnya untuk bintang kecil Zon Semenanjung.
1: Umur berapa tu?
0: Saya rasa ni dalam 10 ke 11 tahun macam tu lah adik kita ni. Tapi suaranya memang padu, memang boleh pergi, bahkan memberikan saingan sengit kepada Melaka dan juga Negeri Sembilan. Kita nantikan. Apa-apa kita mendoakan ada wakil dari Zon Selatan untuk ke peringkat akhir ya.
1: Dan saya rasa ketika ini DJ Zoo dah ada dah.
0: Ada ke?
2: Halo. Halo. Alhamdulillah. Selamat pagi. Ria ada juga.
1: Selamat pagi. Betul lah tu.
0: Dia masuk betul-betul bila dah habis apa lawanan tu ya.
1: Dia dah cakap. Dia tengok bola dulu.
0: Dia tiga dulu baru dia masuk.
2: Kita kena bagi selesai dulu. Kita bagi menang dulu. Baru boleh kita nak borak dengan senang hati.
0: Macam itu
1: Kalau tak tenang tengok kejap-kejap nak gol ke tak nak ni, nak masuk gol ke tidak ni.
2: Itulah tu. Tapi memang Lia dengan Lily ni memang fans Argentina ke? Kita nak tanya juga ni.
1: Come on lah, Abel Messi. Kita support Abel Messi.
0: Betul, kita pun support Abel Messi. Tapi sebenarnya saya support je semua. Cuma kalau lebihnya tu dekat Messi lah.
2: Wow. Game last kan. Kalau Zuzu sokong mana yang menang?
1: Mana yang menang, itu paling terbaik.
0: Selamat sangat jawapan dia.
2: Itulah kalau kita wanita ni.
0: Zul, tadi kami bercerita tentang bintang kecil tau. Kalau Negeri Sembilan dengarnya nak cerita lebih lagi dengan calonnya ya.
2: Hari ni kita bawakan insyaAllah lah untuk personaliti nanti. Kena tunggu, kita bawakan juara bintang kecil. Kita dah ada juaranya.
0: Kita tunggu.
1: Dah ada dah.
0: Sekejap lagi
1: Dan mungkin negeri ada nak kongsikan program-program setempat ke?
2: Kamu berdua dah selesai kongsikan ke?
0: Dah sudah kalau lazim dah.
2: Baik, kalau untuk program di Negeri Sembilan kan, hari ini dan juga hari esok Sabtu dan Ahad, untuk anda semua yang nak semak kelayakan diesel dan permohonan kelayakan tambahan subsidi RON 95 dan juga diesel, ada pembukaan kaunter LHDN Malaysia untuk anda hadir dapatkan maklumat dan juga semak kelayakan kan. Di beberapa lokasi antaranya di Hasil Negeri Sembilan, Menara Zurich tingkat bawah, sebelah Tabung Haji di Seremban. Seterusnya ada lokasinya di UTC Ampangan, di apa orang kata ni, level 4, tingkat 4. Seterusnya di Hasil Satelit Negeri Sembilan di beberapa daerah antaranya di Nilai, Port Dickson, Kuala Pilah, Jempol dan juga Tampin. Jadi boleh datang ramai-ramai yang mana ragu-ragu kan. Nak tahu lebih berkenaan orang kata semakan kelayakan tambahan bagi subsidi RON 95 dan juga diesel ni, bolehlah hadir di lokasi yang Zu nyatakan sebentar tadi. Hari ni dan juga esok bermula 9 pagi sampai lah pukul 3 petang. Itulah antaranya program setempat kita.
0: Mm-hmm. Itu di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Dan jangan lupa juga ada satu konsert Gen Z.
1: Wow.
0: Z Nation 2026. Gen Z punya konsert 26 September hari Sabtu pukul 8 malam. Ya, yeah, live Arena Damansara. Ya, yeah, kita memang Gen Z ya. Yeah?
1: Ya, yeah, Gen Z.
0: Dan akan menampilkan artis seperti Aisha Reina, Ismail Izzani, Iman Troy dan juga Z Nakal. Ini Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur punya anjuran ya.
1: Wah, artis-artis pun artis Gen Z eh.
0: Betul. Rugi tak datang
2: ni. Rugilah, kena datang ramai-ramai.
0: Ya, betul. Jadi tiketnya boleh layari www.fantopia.io.
1: Okey, jadi itulah antara program-program yang kita bawakan daripada setiap negeri.
0: Ya, betul. Jadi sekarang ni apa kata kita berehat dahulu?
1: Jom.
0: Masing-masing pun tengah penat, baru dapat bersorak semua
1: Jantung
0: masing-masing berdebar laju tadi. Kita tenang-tenang.
2: Ya, betul.
1: Baik.
2: Jomlah kita.
0: Tapi lagu ni rancak ya, bukan lagu tenang.
1: Tak apa, boleh. Di komod kita.
0: Lagu Bakar Wali.
1: Bakar Wali, jom kita layan semuanya dalam
0: Yo
1: Do
0: Hero
2: Hero
0: Ber

0: kandang.
1: Yuk dong apa? Diari Negeri, pelancongan, ucapan. Yuk dong apa? Yuk bergegawe. Kembali semula dalam Yuk Dong Apa, gabungan Johor FM, Melaka FM dan juga
2: Negeri FM. 8.56 minit pagi sekarang ni.
3: Sekejapnya masa berlalu.
1: Yelah. Hai, orang kata kalau belum sarapan tu memang rasa cepat je masa berjalan, ya?
2: Setujulah Lily.
3: Tapi saya dah sarapan tau.
1: Awak dah sarapan?
2: Masa
1: cepat,
2: juga rasa lambat. Cepat.
3: Kenapa eh?
1: Kejap Lia, cuba tengok dekat belakang zoo tu. Rasanya bola kat belakang tu zoo buat tidur tadi tu.
3: Betul lah.
2: Kenapa awak nampak macam dah tak rupa bentuk bola ke?
1: Ya, dah nampak macam bantal ya di situ.
2: Kita hari-hari latihan bola tau.
1: Menunduk,
2: menendang.
3: Oh, ya ke?
1: Ya. Bukan latihan mendaki eh?
2: Bukan, itu dah okay. itu dah dilupakan.
1: Sekejap
2: pada bola sekarang. Lagi satu kan, Lily sajalah nak cerita kan.
3: Apa
2: sekarang
3: tu
2: musim FIFA kan. Bendera negara-negara kan digantung.
3: Yo.
2: Kita ni, hari-hari kita study tau. Okay, ni bendera apa?
1: Itulah yang bagusnya. Sebab ada negara yang susah untuk disebut dekat lidah kita ni kan.
3: Betul. Dan ada juga bendera yang lebih kurang sama warna-warna dia, dia punya bentuk dia tu. Jadi bila ada Piala Dunia ni lah, baru kita dapat kena kenal. Oh, ini bendera negara ni.
2: Macam ni. Ya, setuju.
1: Apapun suasana Piala Dunia ada di konti Radio RTM seluruh Malaysia ya.
3: Betul.
1: Sebab RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
3: Satu suara sejuta sorakan.
1: Ya, yeah, betul. Dengar sikit suara kalian. Comel sangat. Tak ganas. Aduh. Suara mesti ganas kan sorakan dia.
2: Mestilah. Kita pecah TV.
3: Alamak. Baru beli kan. Almaklum dia.
2: Tak beli.
3: Orang bagi.
2: Orang bagi.
3: Untung.
2: Okey, baiklah.
1: Berita.
2: Sekarang kita nak kongsi berita, ya?
1: Iya. Rangkuman berita dari Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan,
3: Okey. Melakalah mula dulu.
1: Memanglah.
2: Boleh, silakan.
1: Yang paling teru je.
3: Ya, kita semangat hari ini. Okey, berita yang pertama dari Melaka. Kerajaan Negeri melalui Majlis Agama Islam Melaka MAIM akan mengubah garis panduan operasi pengurusan jenazah, terutamanya melibatkan badan bukan kerajaan NGO dalam masa terdekat. Esko Hal Ehwal Agama Negeri Datuk Rahman Mariman berkata, garis panduan berkenaan bagi mengelak NGO pengurusan jenazah di negeri ini mengambil kesempatan terhadap waris dengan bayaran tidak munasabah ataupun menipu. Salah satu syarat yang ditetapkan NGO terlibat perlu berdaftar di bawah MAIM dan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS. Ia bagi memudahkan pemantauan termasuk dari segi bayaran yang dikenakan bagi perkhidmatan ditawarkan atau memudahkan audit dilakukan sekiranya perlu. Baik, berita yang kedua. Sebanyak 29 tapak warisan geologi yang dikenal pasti di seluruh negeri ini bakal menjadi produk pelancongan Baharu Melaka. Ia sekaligus memperkukuh kepelbagaian tarikan yang ditawarkan kepada pelancong tempatan dan juga antarabangsa. Esko Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Negeri Dato' Abdul Razak Abdul Rahman berkata, kesemua lokasi berkenaan melibatkan kawasan yang mempunyai nilai geologi, warisan semula jadi dan juga sejarah yang unik. Kesemua 29 tapak warisan yang disenaraikan membabitkan kesemua 3 daerah dalam negeri ini. Dan berita terakhir yang saya bawakan dari Melaka, iaitu pesalah jenayah syariah di Melaka bakal berdepan hukuman lebih tegas menerusi penguatkuasaan semua bentuk hukuman tanpa kompromi. Esko Hal Ehwal Agama Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata, langkah itu dilaksana Mahkamah Syariah Melaka termasuk memperluas hukuman perintah kehadiran wajib. Jelasnya, perintah kehadiran wajib menjadi antara hukuman alternatif yang dikenakan bagi kes-kes jenayah syariah yang terpilih. Ia bertujuan memberi pengajaran dan memulihkan pesalah melalui khidmat komuniti dan mengikalkan keharmonian masyarakat. Baik, itu saja rangkuman berita yang saya bawakan dari Melaka. Macam mana pula di Johor?
1: Ya, terima kasih Lia. Kalau dekat Johor pula, apa yang disediakan oleh Berita Ewan semasa RTM Johor ya. Orang ramai diingatkan supaya berhati-hati dengan penyakit
0: penyebaran berita palsu sepanjang tempoh kempen PRN Johor ke-16. Kami di sini tengah berkempen ni jadi demam PRN yang ke-16. Untuk maklumat anda juga, 172 calon yang akan bertanding ya, melibatkan 138 lelaki dan juga 34 wanita. Pertandingan mengikut kerusi untuk 1 lawan 1 ada 14, 4 penjuru ada 12, 3 penjuru ada 27 dan 5 penjuru ada 3. Jadi 11 Januari adalah hari mengundi. Kami di Johor FM pun akan bawakan kepada anda dari pagi sampailah ke malam untuk gambaran suasana di tempat mengundi sampailah ke keputusannya. Dengar Johor FM nanti ya. Baik, ini apa yang dikongsikan oleh Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil. Terdapat laporan pihak tidak bertanggungjawab yang mana mewujudkan akaun WhatsApp palsu untuk menggunakan wajah calon menyebarkan maklumat tidak benar. Dan dalam pada yang sama juga, Dato' Fahmi menyeru anak muda ataupun pengundi yang berada di luar Johor untuk pulang mengundi pada 11 Julai nanti. Setiap undi penting bagi menentukan hala tuju pembangunan negeri, katanya, untuk tempoh 5 tahun akan datang. Seterusnya, untuk bidang pendidikan pula di negeri Johor, sebuah sekolah agama rintis bangsa Johor bakal diwujudkan di Kota Iskandar, Johor Bahru. Ini bagi memperkasa sistem pendidikan negeri dan bakal dilengkapi juga sistem pembelajaran digital serta tenaga pengajar yang berkualiti. Ini apa yang dikongsikan oleh Menteri Besar Dato' Hafiz Ghazi. Inisiatif ini kesinambungan 4 projek sebenarnya, iaitu sekolah rintis bangsa Johor sebelum ini. Dan seterusnya, untuk makluman anda juga, lebih 3.6 juta ringgit dibelanjakan Kerajaan Johor untuk memperkasakan pendidikan awal kanak-kanak terutama di peringkat tabika kemas. Apa yang dikongsikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Peruntukan itu meliputi naik taraf infrastruktur, latihan guru serta pemerkasaan silibus pembelajaran. Baik, itu je yang dapat Lily kongsikan untuk berita dari Johor.
2: Baik. Terima kasih Lily dan juga Lia. Baik, kalau untuk di Negeri Sembilan pula kan,
0: silakan
2: antara berita yang kita nak kongsikan adalah berkenaan dengan pemegang lesen memandu baharu, khususnya penerima program My Lesen B2, diingatkan supaya tidak menjadikan lesen yang diperoleh sebagai tiket untuk berlumba di jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siow Fook berkata, lesen memandu merupakan satu amanah yang perlu disertai dengan sikap bertanggungjawab, mengamalkan tunggangan berhemah serta sentiasa mematuhi undang-undang jalan raya. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan lesen memandu program My Lesen B2 peringkat Negeri Sembilan yang berlangsung di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Baik, berita seterusnya kita nak kongsikan berkenaan dengan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melancarkan operasi bersepadu dadah bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap pemandu kenderaan perdagangan. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli berkata, tiada kompromi terhadap penyalahgunaan dadah, terutama pemandu kenderaan barangan, pemandu kenderaan perkhidmatan awam dan juga pemandu kenderaan pelancongan. Pemeriksaan dan saringan akan dilakukan semasa operasi bagi memastikan hanya pemandu yang bebas daripada penyalahgunaan dadah dibenarkan mengendali kenderaan di jalan raya. JPJ akan mengambil tindakan dengan menahan lesen vokasional PSV GDL serta menggantung lesen memandu sekiranya ujian saringan air kencing positif. Beliau berkata demikian pada sidang media operasi bersepadu dadah pemandu kenderaan perdagangan di Seremban pada Selasa. Dalam perkembangan sama juga, statistik penyalahgunaan dadah dalam kalangan pemandu kenderaan perdagangan kini berada pada tahap membimbangkan. Ini apa yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusoh. Jenis dadah syabu dikenal pasti sebagai antara jenis dadah paling banyak digunakan oleh golongan berkenaan. Terbaru, penyalahgunaan ketum turut dikesan semakin menjadi pilihan dan menurut beliau, penggunaan bahan terlarang itu dipercayai bertujuan memberi tenaga tambahan kepada pemandu khususnya bagi perjalanan jarak jauh. Dan jelasnya, perkembangan itu tidak boleh dipandang ringan kerana ia bukan sahaja membahayakan pemandu terbabit, malah turut mengancam keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Seramai 244 pemandu telah diperiksa setakat hari pertama operasi itu dilancarkan dan daripada jumlah tersebut 22 orang dikesan positif dadah. Itu dia antara perkongsian berita dari Negeri Sembilan.
3: Baik, terima kasih Zul dan juga Lily.
0: Tiga negeri Johor, Melaka Melaka dan juga Negeri Sembilan dah dapat sekaligus dalam Yok Donga Burn.
2: Ha, betul tu.
3: Seminggu sekali macam mana ni?
0: Seminggu sekali YDB datang lagi, Argentina menang lah tiba.
2: Okey, biasanya kan Lily belajar sikit-sikit aja nyanyi dekat dalam Yok Donga Burn kan? Ya, hari semalam kan lalu dekat saya punya FYP Lily nyanyi penuh, tahu tak?
3: Wow.
2: Kita teruja tau Lily.
0: Jangan ya, nanti kita buat konsert. Jumpa datang.
2: Okey. Wow. Boleh Zul dengan Lia standby.
3: Kita jadi ni lah, kita bawa spanduk.
0: Nyanyi sekali lah. Takkan bawa spanduk je. Nak lagu lagi, jom kita layan lagu.
3: Jom.
0: Lagu apa tu? Menjadi dewasa untuk kita ya.
3: Kita lah ni. Jadi dewasa lah. Semuanya dalam
0: Yuk
2: Dengar
0: Berhero.
2: Hero.

0: Dalam keluarga ada yang menyanyi ke selain adik?
1: Ada.
0: Oh, siapa?
2: Siapa tu?
1: Pakcik saya.
2: Pakcik awak pun. Ya, jadi bakat nyanyian tu belajar daripada pakcik ke atau ada juga masuk kelas-kelas vokal ke, kan?
1: Atuk dengan nenek.
3: Cikgu vokalnya. Atuk dengan nenek.
2: Yang mengajar menyanyi. Hebat.
3: Habis kalau lagu pula, Aryan, siapa yang pilihkan? Aryan ke maknya?
1: Lagu kan?
2: Lagu.
1: Oh, itu mak.
2: Mak yang pilih.
3: Kalau Aryan, Aryan suka lagu macam mana?
1: Saya ikut je mak saya sebab orang kata kalau ikut mak ni ada ni berkat.
3: Aryan anak yang baik ya.
0: Masya-Allah.
2: Betul.
3: Patutlah menang.
2: Adik Aryan cuba kongsi sikit. Lia dengan Lily ni dia tak dapat saksikan masa pertandingan akhir tu. Cuba kongsi sikitlah macam mana suasananya naik pentas tu, gementar ke tidak, apa perasaannya bila ada atas pentas tu. Kongsi sikit dengan semua pendengar sekarang.
1: Kalau saya bila saya naik pentas tu, saya rasa macam nervous sikit lah. Tapi saya cuba juga untuk buat yang terbaik.
3: Jadi cuba tipsnya tu, macam mana awak cuba untuk hilangkan debar tu?
1: Saya bayangkan tak ada siapa yang berada kat depan.
3: Macam tu macam kita lah Zulia. Kita bayangkan macam tak ada orang dengar, tapi sebenarnya ramai dengar kat luar tu ya.
0: Jadi seronok seronok tak bila dapat bergelar juara ni?
1: Seronok sangat.
2: Dekat sekolah selalu juga ke masuk pertandingan menyanyi ke ataupun selalu buat persembahan ke adik Aryan?
1: Kat sekolah
2: selalu.
1: Selalu.
3: Dekat sekolah jadi artis lah awak, Aryan. Jadi artis lah dekat sekolah. Semua kejar lah. Minta tanda tangan, ambil gambar
2: Okey adik, nanti kan ada nak mewakili Negeri FM kan. Jadi persiapan tu dah ada ke? Dah masuk kelas-kelas ke macam mana sekarang?
1: Akan masuk kelas.
2: Akan masuk kelas. Adik Aryan, kalau lagu yang adik Aryan paling suka nyanyi lagu apa?
1: Saya paling suka nyanyi lagu By Zura.
2: By Zura. Okey, kalau dah suka kena belanja sikit.
1: Indahnya namamu, indahnya rupamu, cinta yang berbunga, kasih tak

0: Ha, terus rasa nak tukar nama
1: itu
0: lah Livia.
2: Betul lah, baru sikit.
1: Awak nak jadi Zubaizura ke?
2: Zubaizura. Sedap lah.
1: Terus.
2: Sedap. Ya.
0: Adik ada berapa orang adik-beradik? Adik Aryan, kami nak tahu juga.
3: Saya ada tiga adik-beradik.
0: Awak anak ke berapa?
3: Saya anak yang ke pertama.
0: Sulung.
3: Anak sulung.
2: Abang. Macam mana jaga adik-adik? Okey tak? Ke awak garang dengan adik-adik? Okay.
1: Adik awak ada yang pandai nyanyi tak?
3: Ada.
1: Boleh tu bintang kecil nanti. Zul. Yeah. Adik dia pula. Aryan, Aryan.
3: Saya pun ni.
1: Aryan kalau
3: punya... Pernah
1: apa tu?
3: Menyertai ni. Peringkat kebangsaan ni. Gentar suara.
1: Banyak pertandingan dah rupanya.
0: Kalau tengok adik ni punya, adik Aryan punya pencapaian ni, penuh satu kertas A4.
1: Macam resume ya.
2: Kalau sekarang kan adik Aryan menyanyi kan, jadi adakah cita-cita adik dah besar nanti nak jadi penyanyi ke macam mana adik?
3: Saya nak ada dua cita-cita.
0: Apa tu?
1: DJ, yang DJ.
3: Jadi penyanyi dengan doktor.
1: Ingat jadi DJ tadi?
0: Boleh.
2: Sambil jadi doktor sambil menyanyilah kalau macam tu.
0: Yelah. Wish masuk tu.

0: Itu dah kena charge lebih eh. Bukan charge untuk bayar ubat je. Charge dengan doktor nyanyi. Nyanyi pula.
1: Seronok tu kalau pergi klinik macam tu.
2: Terus sihat pesakit tu kan.
0: Kan lama kat dalam bilik doktor tu buat apa? Dengar doktor nyanyi. Harian mana nyanyi.
1: Amin-amin. Kita doakan yang baik-baik untuk adik Arian ya.
2: InsyaAllah.
1: Capai kita dua cita-cita. Okey adik Arian ni. Mungkin adalah orang kata sasaran untuk peringkat kebangsaan nanti ke, masih target nak jadi juara ke, macam mana?
3: Masih target nak jadi juara.
2: Amin. InsyaAllah. Amin. Kita doakan yang terbaik untuk adik Aryan eh.
0: Ya. Selamat berusaha ya. Banyak lagi masa tu.
2: Betul dah boleh.
1: Ya betul.
2: Apa tu asah lagi sekarang eh. Lagi sekarang lagi dah boleh apa tu orang kata apa benda ah?
0: Berlatih.
2: Lepas tu wow pula perkataan tu.
0: Kan kalau nak tahu lagu-lagunya trending dengar tu Negeri FM tu.
1: Kalau lagu-lagu negeri lah. Adik Aryan. Dalam bidang nyanyian ni, siapa artis yang menjadi idola adik Aryan?
3: Kalau artis, idola saya Sudirman ataupun Jamal Abdillah.
0: Dah agak dah. Mesti minat Datuk Jamal ni.
2: Legend.
0: Baru tadi lagu Datuk Jamal tau.
1: Okey. Adik Aryan, apa pun tahniah untuk adik Aryan. Jadi mungkin adik Aryan ada ucapan kepada pendengar ataupun penyokong, peminat semua ni tengah dengar ni.
3: Kak.
1: Ya.
3: Saya nak cakap terima kasih kat cikgu-cikgu saya yang pernah ngajar saya vokal.
0: Siapa nama?
3: Cikgu Zaini Kelawan Emas.
1: Lagi-lagi. Adakah?
3: Cikgu Syaidatul.
2: Lagi-lagi?
3: Dengan Cikgu Anissa.
0: Ramai cikgunya.
1: Tiga-tiga. Ya.
0: Mesti cikgu tengah dengar ni.
1: Adik-adik kita.
2: Okey, jadi itulah apa pun kita ucapkan sekali lagi tahniah untuk adik Aryan yang menjadi juara bintang kecil untuk Negeri FM, dan insyaAllah kita doakan yang terbaik untuk adik Aryan ke peringkat seterusnya.
0: Ya, peringkat kebangsaannya. Dan kita pun doakan ada wakil dari Selatan, kalau boleh tak nak seorang, nak tiga-tiga boleh.
1: Betul. Amin.
0: Krim salam
3: mati. Boleh.
0: Kita pula sokong.
1: Okey adik Aryan, terima kasih adik Aryan sudi luang masa.
0: Bye Aryan.
1: Salam dekat mam, dekat ibu ya.
3: Okey.
1: Bye bye. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Itu dia adik Aryan. Cakap pun pandai.
2: Pandai dia cakap. Lepas tu memang dengar dari segi cara dia cakap tu budak yang baik lah.
1: InsyaAllah.
0: Anak mak dengar cakap mak. Sampai pilih lagu pun nak mak yang pilih kan. Dia terima pilih kan.
2: Dia sebenarnya bila kita ke pertandingan ataupun nak bawa diri kita ke peringkat yang seterusnya ni, sebenarnya bukan sahaja dari segi bakat kita ke apa kan, tapi sebenarnya dari segi attitude kita.
0: Betul.
2: Jadi bila dengar cara adik Aryan ni bercakap, insyaAllah ada peluang cerah untuk adik Aryan.
0: InsyaAllah. Orang kata personality tu nak kena bersinar sama dengan bakat tu.
2: Betul.
0: Kan?
2: Betul.
0: Penyanyi bukan sekadar menyanyi, nak menghiburkan orang juga. Ingat kita je menghiburkan orang.
2: Yo.
0: Nak juga menyelit.
1: Kita sudah menghiburkan, betul tak?
0: Terhibur tak? Terhibur tak? Jomlah dengar lagu.
2: Lagu apa
0: Lagu Gusar.
2: Daripada Mimi Fly.
0: Ya, betul. Kita fly bersama dalam rancangan.
1: Yo.
0: Dengar.
1: Ber.

0: Bergegar.
1: Terima kasih masih setia dalam rancangan Ya Dongar Ber.
2: Hidup bergegar weh.
1: Ya, bergegar ke tidak.
2: Mestilah bergegar.
1: Yo.
2: Ini ada orang Johor masuk TikTok live
1: siapa,
2: kita
1: siapa?
2: Ni. Kak Jasmina Jonet katanya awak pagi ni dah makan nasi.
1: Pagi-pagi makan
2: pagi-pagi
1: nasi.
2: Pagi-pagi nak kena makan nasi.
1: Tadi cerita pasal nasi tu kan. Zura juga lihat tadi dekat TikTok ni ada yang cakap sarapan paginya nasi ke apa nasi Wednesday. Nasi ke tu Wednesday. Nasi tu Wednesday dia kata. Maksudnya nasi ke Rabu.
2: Rabu.
1: Rice to Wednesday katanya. Rice to Wednesday maksudnya nasi ke Rabu. Kreatif pendengar kita
2: Dekat mana? Betul? Dekat mana makan nasi ke Rabu tu?
1: Tak tanya pula. Rasanya dah selamat proses dah.
2: Yalah agaknya.
1: Okey. Sekarang ni laporan khas dari Johor FM kami nak bawakan kepada anda cerita tentang belia yang cemerlang ya. Dari dah bersedia semua?
2: Sedia?
1: Bersedia? Marilah kita dengarkan laporan khas Johor Belia Cemerlang.

0: Ayah saya tengok saya belajar pandai-pandai. Itu je. Lepas tu saya nak tunjuklah. Saya dapat belajar sampai tahap ini.
1: Ada tak mungkin harapan awak ataupun ada satu kata yang awak nak sangat sampaikan dekat ayah awak tapi tak sampai?
0: Ayah, cik dah berjaya sekarang.
2: Nurul Syahira Muhammad Daud, pelajar ijazah sarjana muda teknikal dan vokasional dalam media kreatif Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM, Batu Pahat, kehilangan ayah tercinta ketika usia 12 tahun. Ia meninggalkan kekosongan besar, bukan sahaja dalam jiwa, malah dalam perjalanan hidupnya. Namun daripada luka itu, lahir sebuah kekuatan dan memilih TVET sebagai jalannya.
0: Dulu saya ingat TVET ni adalah pilihan pendidikan alternatif saja. Tapi sejak saya lalui sendiri, saya sedar bahawa TVET ni buka jalan yang luaslah untuk pelajar, untuk individu yang minat kepada kemahiran.
2: Kemahiran dalam mereka bentuk grafik serta animasi 2 dan 3 dimensi menjadi asas membina keyakinannya. Hasil usaha berterusan, beliau kini antara pelajar cemerlang UTHM dengan GPA 3.91 dan CGPA 3.62. Bantuan derma siswa TVET B40 daripada kerajaan sebanyak RM5,000 setiap semester turut meringankan beban kewangan yang ditanggung.
0: Saya banyak guna kepada macam saya kan multimedia, sebanyak memerlukan komputer yang boleh dengan kita punya grafik kita. Lepas tu saya akan salur juga lah kepada parents saya lah, sebab mereka akan banyak bantu saya.
2: Di mata pensyarahnya, Nurul Syahira merupakan pelajar yang berdikari dan sentiasa berusaha untuk menambah ilmu.
3: Sebenarnya 3 minggu lepas dalam kelas ni ada 30 orang, ramai. Tiba-tiba saya mengajar kan, saya jalan-jalan, saya dengar untuk bagi amali kelas, saya dengar ada suara Rusia bercakap kan. Saya cakap, siapa ni kan? Jadi saya check, jalan-jalannya saya check. Lepas tu saya nampak Syahira ni, sebab Syahira duduk dekat area depan juga kan, speaker kecil tu. Rupanya dia tengah dengar tutorial bahasa Rusia, tapi English version lah.
2: Tambah beliau, persepsi bahawa TVET adalah pilihan terakhir tidak lagi relevan.
3: Biasanya orang akan fikir, oh ini tempat buangan, tempat yang pelajar yang malas untuk belajar. Tapi tempat ni melahirkan tenaga yang mahir dari segi teknikal, dan juga ia diperlukan industri zaman sekarang ni.
4: Kalau kita lihat secara angka, peningkatan kadar kebolehpasaran graduan UTHM juga telah menunjukkan peningkatan yang saya fikir amat memberangsangkan. Dan terkini contohnya pada 2025, angka yang dicatatkan adalah 97%. Maknanya pelajar-pelajar kita dalam bidang TVET khususnya ini tak ada orang kata berdepan dengan cabaran untuk mendapatkan pekerjaan.
2: 40 daripada kerajaan sebanyak RM5,000 setiap semester turut meringankan beban kewangan yang ditanggung.
0: Saya banyak guna kepada macam saya kan multimedia, sebanyak memerlukan komputer yang boleh dengan kita punya grafik kita. Lepas tu saya akan salur juga lah kepada parents saya lah, sebab mereka akan banyak bantu saya.
2: Di mata pensyarahnya, Nurul Syahira merupakan pelajar yang berdikari.
5: Itu dia Johor Belia Cemerlang menerusi TVET.
6: Itu dia TVET sekarang dah tak boleh pandang sebelah mata tau.
7: Betul, bukan pilihan yang terakhir lagi.
6: Betul.
8: Macam nak belajar semula lah.
6: Kan? Betul. Dia boleh punya kebolehpasaran tu, peluang kerja tu banyak kat luar sekarang.
5: Bidang kemahirannya.
6: Betul.
5: Orang kata nak mencari rezeki tu bukan saja dengan ilmu, tetapi juga kita punya kepakaran.
7: Betul.
5: Apa yang boleh kita buat? Macam Zul dengan Lia ni, kepakarannya bercakap lah.
7: Dan
6: tidur dan makan juga Lili
5: lah. Tidur bola, makan bola ya.
7: Betul. Hidup bola.
5: Ya. Dah start game seterusnya tu?
7: Belum lagi, belum.
5: Belum lagi. Kita menantikan sebenarnya perlawanan seterusnya. Sekejap lagi pertemuan antara Colombia dan juga Ghana.
6: Ghana.
5: Dan sebenarnya di Sukan Plus. Saluran TV Sukan Plus. Baik, berehat dulu jom kawan-kawan.
7: Jom.
5: 9.35 pagi sudah. Cepatnya.
7: Lagu ni lagu daripada Sheila Hamzah dan juga Alif Sata.
5: Yeah, selamanya cinta. Selamanya apa?
7: Yo
6: Yo donga
7: donga
6: Hiro
5: Hiro.

0: Yuk dong apa? Diari Negeri, pelancongan, ucapan. Yuk dong apa? Giro begegawe.
1: 9.40 minit pagi waktu ini dalam Yuk dong apa?
2: Ya, hirup begegawe. Dan waktu ini Lia nak bawa anda semua
1: bagaimana?
2: Pergi jalan-jalan melancong.
3: Wah, seronoknya. Lama dah tak berjalan lah. Terima kasih lah Lia bawa ini.
2: Main air betul. Yeay. Macam mana Lia tahu ni?
1: Melaka nak pergi mana? Mesti air. Kalau Negeri Sembilan mesti hutan.
2: Okey, jom.
3: Kat mana tu?
2: Kita ke Taman Laut Melaka.
1: Wow.

0: Ketika ini saya berada di Jeti Umbai dan hari ini kita akan ke Taman Laut Melaka. Jom.
1: Diwartakan sebagai Taman Laut pada 4 April 2023, terdapat 3 jeti disediakan untuk ke Taman Laut Melaka, iaitu Jeti Umbai Penuh, Jeti Anjur Batu dan Jeti Marina di Bandar Hilir. Kira-kira 30 minit diambil untuk ke Taman Laut ini.
2: Hasil lapatan kajian kita mendapati lebih daripada 150 spesies hidupan marin yang terdiri daripada hard coral dan juga soft coral lah, dan juga ikan-ikan terumbu karang. Di antara contohnya coral seperti porites dan juga gonokora dan sebagainya lah. Manakala spesies ikan yang boleh dia dapati bila kita bersnorkeling dan juga selam scuba adalah spesies damsel dan juga clownfish.
1: Lebih menarik, terumbu karang di 3 pulau bawah gugusan Taman Laut Melaka ini bersaiz lebih besar berbanding terumbu karang di pulau lain serta masih terjaga rapi.
2: Sehingga ke hari ini kita telah merekodkan lebih kurang 5,000 orang pengunjung yang dah datang ke Taman Laut Negeri Melaka inilah. So, pengunjung ni terdiri daripada pelbagai kategori lah. Dewasa, kanak-kanak dan juga ada juga pengunjung daripada luar negara hadir ke Taman Laut Negeri Melaka ni.
0: Banyak aktiviti yang boleh dilakukan di sini, antaranya kayak,
3: Taman Laut ini selain daripada yang biasa sinonim lah orang akan pergi snorkeling atau semua kan. Jadi kat sini saya buat penambahan sikit lah, maknanya kita akan buat tambah aktiviti kayak. Kayak untuk orang kata tak adalah snorkeling saja, jadi tambahan kayak kita akan buat tambahan kayak yang selain daripada snorkeling lah di pulau.
0: Berapa banyak kayak yang disediakan di sini?
3: Dia berpandu kepada permintaan di segi sebab kita bawa package. Biasa boat ni, dia biasanya boat dalam satu boat dalam 10 orang. Jadi biasanya kita akan letak dalam 5 kayak.
1: Aktiviti lain yang boleh dilakukan adalah selam scuba, island hopping dan sebagainya.
4: Mana lagi?
0: Jangan lupa jadikan Taman Laut Melaka sebagai salah satu destinasi pelancongan anda. Jom sama-sama kita jayakan Tahun Laut Malaysia 2026. Nur Syafinah Sari, RTM.
5: Mana lagi?
6: Macam mana?
5: Melaka.
6: Melaka lah.
5: Tenang monoknya. Pelapor kita. Mengayak.
6: Kan. Dapat tengok hidupan-hidupan laut.
5: Ya, terumbu karang. Saya suka tengok terumbu karang.
6: Kan cantik-cantik kan.
5: Dia dalam laut dia macam berenang-renang kan, bila keluar jadi keras. Kan? Seronok kan?
6: Betul. Dan betul lah Lily kata tadi, kenapa? Sekarang ni tengah perlawanan Colombia dan juga Ghana.
5: Saluran Sukan Plus. Baru saya mula. Belum gol lagi. Sabar.
7: Minit ke-13 sekarang.
6: Betul. Jadi anda boleh saksikan tentunya di RTM Klik dan juga TV Sukan Plus.
7: Sekarang dah gol Colombia.
6: Dah gol. Baru kita cakap 1-0 Colombia, 1 Ghana
5: 0-0. Baru minit ke-berapa ni dah gol ni?
6: Minit ke-14.
5: Betul.
7: 14.
5: Kuning semua
6: Kuning. Kalau tadi biru putih semua.
5: Kalau dekat Malaysia kuning ni Negeri Sembilan.
6: Betul
7: Kuning, merah.
6: Dan kalau untuk juga pasukan kita Harimau Malaya pun warna kuning juga.
5: Betul. Sambil anda saksikan Piala Dunia, perlawanan sekarang antara Colombia dan juga Ghana. Sambil tu dengar lah yuk dong dan habis dong.
6: Kita ni mudah sangat terganggu tau. Tengok sana, tengok sini.
5: Sebab konti Radio RTM seluruh Malaysia ada TV dan TV tu sambil-sambil tu kita memang nak menonton. Tapi kita kena bawakan perkembangan semasa kan.
6: Jadual perlawanan dan juga keputusan terkini.
5: Okey,
6: betul. Jomlah kita layan lagu. Lagu apa
5: boleh?
6: Tu?
5: Cuba cuba Lia sebut.
6: Sayangku.
5: Itu pula.
7: Sayangku.
5: Ini. Sayangku daripada Wan Ahmad.
6: Semua kita layan. Yo
5: dengar
6: berhero.

0: Bagus ke kau eh?
1: Yep.
2: Minit akhir dah.
1: Wish.
2: Minit akhir. Kecap je eh.
1: Minit akhir untuk Yodongaba.
2: Ya. Bukan bola eh. Bukan eh. Bukan Colombia Ghana eh.
3: Baru lagi ni kalau untuk FIFA.
2: Ya
3: betul.
2: Untuk kita ni minit akhir dah.
1: Betul. Apa pun kan, kita nak ucapkan terima kasihlah kepada 9.3 juta pemuat turun RTM Click.
2: Nampak. Hebat-hebat. Dunia.
1: Ya, anda semua memang hebat. Memang best. Dan juga ingat, jauhi cetak rompak, dekati RTM.
2: Betul. Dan berita yang sahih pun RTM eh.
1: Betul. Tonton.
3: Yang mana belum lagi orang kata muat turun aplikasi RTM Click tu kan. Muat turun sekarang, tambah lagi jumlah tu.
1: Betul. Kita genapkan 10 juta dan lebih lagi.
3: Ya, betul.
1: Sekarang 9.3 juta tau.
2: Dahsyat. Anda boleh tonton 104 perlawanan tau dekat RTM Click. Ya, kemana-mana bawa je lah telefon bimbit tu. Janji ada rangkaian internet lah.
1: Kalau tak ada internet pun tak boleh juga.
2: Jangan marah RTM. Jangan. Ada pendengar ke Negeri FM?
3: Kita tak ada pendengar, tapi kita ada ucapan pendengar. Boleh jom.
2: Siapa yang datang kat sana?
3: Okey, dekat sini. Ini kita nak baca. Sebab apa? Dia kata kita bidadari. Jom baca di Busu Al-Qassam. Busu Al-Qassam kata, assalamualaikum. Salam membuat ketiga-tiga bidadari selatan sebenarnya. Itulah tu. Itu Busu Al-Qassam. Lepas tu ada juga ramai juga teman kita ni di TikTok. Kalau di WhatsApp Konti Negeri FM ni, kita ada dari Bahar Andak Felda Palong 8. Katanya salam hujung minggu, salam Yok Dong Aba buat semua pendengar setia Negeri FM, Johor FM dan juga Melaka FM. Ini adalah ucapan-ucapannya buat apa rakan-rakan. Nanti Zul bacakan lagi nantilah, sebab kita sampai ke 12 hari ni. Okey, dan ramai juga teman kita di TikTok, antaranya yang setia dengarkan Yok Dong Aba, Muhammad Haikal, Jasminah Jonet, selamat pagi Juju, terima kasih juga Aziza Mahir, Rosnadi Ahmad, Daus 88. Itu antaranya kalau di Negeri FM ni. Kalau Melaka dan juga Johor pula, ada siapa tu?
1: Melaka dulu, Melaka dulu. Kalau Melaka boleh. Ada ucapan daripada Kak Diana. Assalamualaikum DJ bertiga.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat berkonti katanya. Selamat pagi, selamat berkonti.
2: Terima kasih. Selamat
3: pagi.
1: Ya, juga Kak Wadia ni ada hantarkan menu sarapan pagi hari ni.
2: Apa tu?
1: Katanya jom sarapan adik bertiga. Ada roti canai dan juga air limau eh.
3: Sedapnya.
1: Sedap ni. Roti canai.
2: Berapa dan keping? Berapa keping?
1: Sekeping je ni. Biasa orang perempuan makan sekeping je lah.
2: Tak. Saya dua.
1: Ya ke?
3: Okay, Lily dua.
2: Tak Lily ya kalau tak dua.
1: Dan juga Encik Iskandahan ada hantarkan ucapan tahniah untuk adik Aryan tadi eh.
2: Sampai sana Iskandahan ya.
1: Betul. Okey, itu saja
3: Iskandahan
1: untuk
3: Iskandahan di hari itu kan. Bila nak cerita kan, Iskandahan tu hari itu dia datang pada Batu Satu.
2: Uish.
3: Terima kasih. Itu program apa? Dia pakai baju apa? Baju Melaka. Melaka FM.
2: Itu program apa Zul?
3: Untuk program Gontak Festival Rentak Negeri. Tapi kami selitkan juga dengan pertandingan Akhir Bintang Kecil. Sempatlah berjumpa dengan saudara Iskandar ni.
1: Iskandar kan memang penyokong setia Radio RTM.
2: Terima kasih Iskandar.
3: Terima kasih banyak.
1: Dan juga di TikTok kita ada Ari, Kak Zahra, Ahbet, Dak Jo, Ija, Denif, Dak Jo ni Farid. Dulu pernah kurus. Izzuddin, Hisham, P, Lambara, Ali Boy dan ramai lagi kawan-kawan kita di TikTok Melaka FM dan juga di page Melaka FM. Abang JJ Gemas, Zaima AB, Kak G, Iskandahan dan ramai lagi yang berada di sini. Terima kasih banyak-banyak. Dan di Johor pula macam mana?
2: Sebenarnya kami di sini di FB dan juga TikTok, saya berlumba lah dengan pendengar kita dan juga penonton. Teka-teka skor.
3: Kenapa tu?
2: Teka-teka siapa menang. Rata-ratanya menyokong Colombia ya di sini. Ada yang bagi skor 4-1 berkata Izzul Daniel. Mama Yusof pula kata 2-1. Kak Ainisa kata apa tau? Saya sokong yang menang.
3: Apa?
2: Senang betul.
3: Gang itu
1: paling baik.
2: Dekat TikTok antara yang hadir, kita ada Coach Aim, kita ada Hakim Putra, Kak Yushida pun ada juga bersama dengan Abang Syam kita. eh. Isa Dungun pun hadir sama dengan rakan-rakan lain seperti Yati dan juga kita ada Adam Hawa serta Adam namanya. Terima kasih atas sokongan anda semua.
3: Terima kasih semua.
2: Okey, kita pun dah sampai ke penghujungnya.
1: Dah sampai ke penghujung. Jadi penghargaan sampai di sini saja. Baik, terima kasih untuk penerbit dari Melaka, Abang Daim dan juga unit teknikal kita hari ini, Abang Ayub dan juga Kak Nora.
3: Ya.
2: Kalau di Nogongi,
3: kalau di Negeri FM, kita nak ucapkan terima kasih buat penerbit kita Azizi dan juga MCR yang bertugas hari ini yang membantu Zu, Abang Hasrul dan juga Ai. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kalau di Johor,
2: penerbit kita Syamito sedang memantau sekarang ni dari jauh sambil tengok bola ya. MCR kita ada dua Ain. Ain Jiman dan juga Ain Haris.
1: Mantap. Ain bertemu
2: bertemu dengan Ain.
1: Bukan. Okey, jadi sampai di sini saja yuk dengar ber untuk lagi minggu satu ini.
2: FB kita Kak Noria yang jaga.
1: Wah, mantap Kak Noria.
3: Terima kasih Kak Noria.
1: Baik, selepas ini kita akan ke pusat berita Radio RTM pukul di Kuala 10. Lumpur. Dan kembalinya nanti kami akan terus temankan anda sampai pukul 12.30 hari.
2: Jumpa lagi sahabat-sahabatku.
1: Bye.
3: Terima kasih. Bye-bye semua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kota Tinggi, 101.9 Air Tawar, Lok Heng, Penawar.
1: Hai semua, dah ada plan hujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.

0: talian nombor 1 Bangsa Johor.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, Sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.
0: Anda sedang mendengarkan muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: Dengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.
1: Hai semua, dah ada penghujung minggu nanti. Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.

0: dengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Sebentar lagi, Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RT.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM edisi khas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 bersama-sama saya Lily Khalid. Tajuk berita utama hari ini, Pakatan Harapan lancar manifesto bersasar. Barisan Nasional hormati pembentangan manifesto PH. Berita sepenuhnya, Pakatan Harapan PH melancarkan manifesto pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 semalam. Manifesto itu menggariskan 10 tawaran utama yang disusun berdasarkan keperluan semasa rakyat serta kemampuan pelaksanaan sekiranya diberi mandat mentadbir negeri. Dilancarkan naik Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, Datuk Seri Amiruddin Syari. Calon N41 Puteri Wangsa Dr. Mazli Malik berkata, penghargaan juga didedikasikan kepada golongan muda yang sama-sama menyumbang idea bagi pembentukan kerangka manifesto itu.
1: Tekad manifesto kita ialah Johor untuk semua, yang mana kita mensasarkan segala tekad-tekad kita ini untuk kesejahteraan rakyat Johor untuk semua. Kita tidak mahu ada pihak yang ketinggalan, sama ada dari segi geografinya maupun dari segi kelompok-kelompok tertentu.
0: Dr. Mazli Malik, calon N41 Puteri Wangsa, antara tawaran yang diumumkan ialah memperkenalkan skim kesihatan Johor bernilai sehingga RM100,000 setahun, termasuk menghidupkan semula kad sihat Johor yang dijangka memanfaatkan 500,000 rakyat. PH turut menawarkan bantuan RM8,000 bagi pembelian rumah pertama untuk anak Johor, mewujudkan dana anak muda Johor bernilai RM500 juta serta membina 80,000 rumah mampu milik dalam tempoh 5 tahun. Dalam aspek pendidikan, PH berjanji menyediakan internet berkelajuan tinggi berasaskan kecerdasan buatan AI di semua sekolah sehingga mencapai liputan 100%. Barisan Nasional BN menghormati pembentangan manifesto Pakatan Harapan pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persaingan antara kedua-dua parti masih berjalan dengan baik sejak kempen berlangsung.
2: Maka semangat untuk bersaing itu baik. Tetapi insyaAllah bersainglah dengan sehat. Healthy competitions. Okay.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, pengerusi BN. Barisan Nasional BN harus bekerja keras untuk menjamin kemenangan dalam pilihan raya negeri Johor 11 Julai nanti. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, lanskap politik di Johor berubah kerana ramai pengundi muda yang menentukan kejayaan parti. Katanya, isu-isu anak muda harus disantuni kerana mereka menjadi penentu pada hari pengundian nanti.
2: Kita juga adalah underdog. Artinya kita tidak overconfident. Asas kita ialah 40 kursi yang pernah kita menangi. Jadi untuk kita memperolehi lebih daripada itu, UMNO dan BN harus bekerja keras sebab landscape politik di Johor ini telah berubah. Di mana lebih daripada 50% pengundi-pengundi adalah terdiri pada anak-anak muda.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, pengerusi BN, katanya momentum kempen BN juga meningkat, malah beliau mengingatkan agar isu-isu yang tiada kaitan dengan Johor harus dihentikan bagi melancarkan baki seminggu berkempen. Memasuki hari ketujuh berkempen bagi PRN Johor ke-16 malam, semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat di kawasan masing-masing. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Paloh Dr. Ruben Arumuga menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi yang bekerja di Johor Bahru serta Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi di Paloh. Sepanjang tempoh kempen, empat isu utama yang sering dibangkitkan penduduk ialah kesihatan, keselamatan jalan raya, peluang pekerjaan dan pendidikan.
3: So kita came up with a plan keluarga Prihatin Palo untuk register semua orang yang seorang di rumah. So kalau ada apa-apa masalah boleh panggil kita. Kita ada respon team. Sudah salah ekonomi di Palo. So peluang pekerjaan sangat rendah. So itu pun saya sudah berbincang dengan few textile company. So mereka berminat untuk buka once politik semua, election sudah habis, dengan berkatuan dengan Bandar Rakyat kita menang di Palu, boleh buka textile company di Palu.
0: Dr. Ruben Arumugam, calon PH Palu. Isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara penentu utama pilihan pengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 kali ini. Meskipun Johor merekodkan prestasi ekonomi yang memberangsangkan, pengundi kini lebih menilai sejauh mana manfaat itu dapat dirasai dalam kehidupan harian mereka. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan, UiTM Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nur Fahana Aini Harun berkata, Johor mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh dengan kemasukan pelaburan bernilai tinggi serta pembangunan projek berskala mega. Namun, kejayaan itu hanya dianggap bermakna apabila rakyat menikmati peluang pekerjaan yang lebih baik, pendapatan yang semakin meningkat serta kos sara hidup yang lebih terkawal. Golongan belia dan pengundi pertengahan pula dilihat semakin pragmatik apabila membuat pilihan berdasarkan prestasi serta penyelesaian yang ditawarkan berbanding sentimen atau ideologi politik masing-masing.
4: Jadi golongan belia ni dia lebih bersifat pragmatik. Dia bukannya berdasarkan ideologi ataupun retorik politik semata-mata. Jadi saya tengok dari segi peratus pengundian kali ini di Johor sendiri, golongan belia tu sebanyak 33%. Iaitu yang berumur 18 hingga 35 tahun. Ini berdasarkan data statistik DOSM lah. Dan juga golongan pertengahan millennials adalah 35 hingga 50 tahun seramai 31%. Jadi dekat sini sahaja dah 65% lebih kurang jumlah pengundi untuk yang bersifat pragmatik tadi. Jadi dia tidak seperti yang 10-15 tahun lepas, pengundi lebih bersifat setia kepada ideologi dan sebagainya. Jadi kali ini nampak lebih mencapai.
0: Nurul Fahana Aini Harun, Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang. Kerajaan baharu yang bakal dipilih perlu memberi keutamaan kepada 6 aspek utama, termasuk meningkatkan pendapatan rakyat, mengurangkan tekanan kos sara hidup, memastikan pelaburan memberi manfaat kepada rakyat serta memperkukuh kesejahteraan sosial demi menjamin kemakmuran Johor akan datang. Sekian edisi khas PRN Johor ke-16 yang disunting oleh Nur Fairuz Yin daripada Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.
5: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: 101.9. Taip anda, Indah Pura, Kelapa Sawit.
1: Hai semua, dah ada penghujung minggu nanti. Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival Kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.

0: kita di negeri Johor ini telah diberi peruntukan untuk membiayai pada usahawan mikro Johor ni sejumlah 134 juta peruntukan itu. Dan sehingga April baru ni, Tekun Nasional Negeri Johor berjaya menyalurkan pembiayaan sejumlah 42 juta dan telah memberi manfaat seramai 800 usahawan di negeri Johor.
1: Angka itu bukan sekadar statistik. Ada yang kembali mendapatkan pendapatan tetap. Ada yang berjaya menyewa permis lebih selesa. Ada pula yang mampu menggaji pekerja dan membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Tekun Nasional bukan sekadar kisah bantuan pembiayaan dan bimbingan, tetapi kisah perjuangan rakyat untuk meneruskan kehidupan.
2: Daripada warung bawah tu kena pindah ke atas. Sebulan dua lah macam tu rasanya, memang sangat-sangat drop lah kan. Satu tong nasi pun tak habis ni situ. Tapi apa pun alhamdulillah lah, pada saya rezeki kan Allah ni. Tapi alhamdulillah lah, dengan tekun ni memang banyak lah. Sikit banyak memang banyak membantu lah.
3: Saya memang syurkan lah, yang mana Bumi Putra yang meniaga kecil-kecilan tu boleh upgrade dia orang punya perniagaan daripada pinjam tekun. Sebab tekun ni yang bestnya dia ada tabung. Bila kita dah habis bayar, tiba-tiba dapat duit lagi banyak. Yang tu bestnya tekun.
4: Peluang yang diberikan mungkin bermula dengan bantuan kecil, namun kesannya mampu mengubah kehidupan seseorang secara besar-besaran. Di sebalik angka pembiayaan dan statistik bantuan, tersimpan kisah masyarakat yang berjaya bangkit membina masa depan yang lebih baik, sokongan berterusan kerajaan menerusi Tekun Nasional. Jelas, apabila peluang dan bimbingan diberikan, masyarakat bukan sahaja mampu berdikari, malah turut membantu merancakkan ekonomi komuniti setempat. Nur Farusin, RTM.

Dia merindu daripada Spring baru saja berlalu dan membawa kita ke 11.28 minit pagi. Hari Sabtu hari ini 4 Julai 2026 bertemankan saya Lily Khalid, insyaAllah sehinggalah pukul 12.30 hari nanti ya. Dan kalau tengok dekat bulan Julai ni apa yang ada selain hari mengundi 11 Julai nanti, kita kena tahu ya rakyat Malaysia perkara penting tentang bulan Julai ni, pasport Malaysia akan berwajah baharu. Ini dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan tinggi ya, dan juga ada mekanisme baharu untuk disel bersubsidi budi madani. Suka kan? Selain itu, untuk pelajar akan diberikan voucher buku madani sebanyak RM100 Malaysia, dan kalau pergi ATM biasanya kena charge RM1 kan, ini tidak lagi dah, dan dimansuhkan charge RM1 antara bank. Dan satu lagi, penutupan kaunter bayaran fizikal KWSP, bermakna pembayaran caruman perlu dibuat melalui saluran digital seperti iAccount ataupun ejen yang dilantik. Itu apa yang berlaku di Malaysia lah bermula 1 Julai ya. Hari ini dah 4 Julai dah. Mungkin ada yang belum cakna lagi tentang ini. Kita akan ingatkan dari semasa ke semasa untuk kita bersama. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang mana hadir tu dekat ruangan komen Facebook page Johor FM dan juga aplikasi WhatsApp kami ya. Antara yang hadir, kita ada Muhammad Muhaimin, Abdul Jalil Tahir pun ada bersama dengan Pakcik Hazrul kita. Hai Miss Rifah, Miss Wan, apa khabar? Selamat pagi juga untuk Nani Ani, dan juga ada sapaan daripada sahabat kita yang namanya Nuraini HR. Sampai sekarang saya tertanya apakah maksud HR itu. Selamat pagi katanya untuk ayah Muhammad Nur dan semua pendengar Johor FM. Semoga yang manis-manis saja hari ini. Untuk anda juga yang manis-manis saja, sebab apa? Kita nak layan lagu yang manis lah. Seiring dan sejalan. Baru je Lily nyanyi lagu ni tau. Kita dengar je lah Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Hai semua, dah ada penghujung minggu nanti. Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Hussein dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.

semua, dah ada plan hujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.

0: Eh, Pa!
1: Yo!
0: Eh, awan kau sarap. Ada rancang nak ke mana-mana ke lepas ni?
1: Eh, mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa berdebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
0: Tak iya. Yang tu kau tak perlu risau. Yang penting, kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa ke kad penalan. Eh, kau tu bawa kad penalan tak ni?
1: Kad penalan? Alamak! Alah, kad penalan aku. Aduh, nasib baik kau ingatkan lah. Aku letak dalam kereta semalam lah. Beli minyak budi ya.
0: Itulah. Tapi itulah perkara pertama yang kita kena pastikan. Ha? Ramai yang bersemangat nak keluar mengundi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
1: Oh, betul juga tu. Semangat-semangat juga kan.
0: Ha-ha.
1: Tapi kad penalan tak ada, payah juga.
0: Betul.
1: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi?
0: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Ha? Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat mengundi tu.
1: Eh, Din, aku dengar kan, Din. Aku dengar lah orang cakap.
0: Ayalah.
1: Aku cakap, orang cakap.
0: Ha, betul.
1: Eh, tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
0: Alah, dia gini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa? Mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan yang betul.
1: Oh, jadi setiap undi tu penting lah eh?
0: Memanglah penting. Setiap undi menyumbang kepada keputusan keseluruhan. Sebab tu kita perlu menghargai peluang yang ada ni. Ha.
1: Aku setuju kau sebut pasal peluang tu.
0: Ha, betul.
1: Memang peluang tu 5 tahun sekali.
0: Ha.
1: Mengundi memang satu amanah kan?
0: Betul. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu, amanah tu. Ha, kita perlu laksanakan tanggungjawab tu dengan jujur dan juga integriti. Buat pilihan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang baik. Bukannya kerana emosi, bukan kerana sebab apa, bukan dari sebab maklumat yang hantar berantah. Ha, macam tu.
1: Din, aku rasa betul tu Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
0: Ah, betul, yang tu betul. Sebab ni demokrasi kan, berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan kan. Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara.
1: Oh.
0: Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza tapi kita masih berkawan. Betul, yeah, tak?
1: Betul, betul, betul tu. Hari mengundi bukan hari untuk kita bertengkar.
0: Betul.
1: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang
0: dan berhemah lah kata
1: dan
0: orang.
1: Dan berhemah, ya betul.
0: Ya, tu aku setuju. Selain tu, elakkan daripada menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran dia. Semak dululah sebelum kita nak kongsi apa-apa.
1: Betul tu, betul tu Din. Eh, kopi pun dah nak habis ni. Kopi pun dah habis ni. Kat penalan pun dah ada. Amoh, masa untuk bergerak
0: mengundi. Cantik, cantik, cantik. Jom, sama-sama kita apa nama ni, kita ke pusat mengundi tunaikan tanggungjawab kita.
1: Jomlah.
0: Ni kau dah bayar belum? Ngundi-ngundi ke bayar-bayar?
1: Kak, kira kak.

Menghitung hari daripada Kris Dayanti baru saja berlalu dan membawa kita sebenarnya ke penghujung segmen Aura Permata. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia mendengarkan Johor FM Permata Selatan menerusi tiga frekuensi ya. 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Dan sekarang ni kalau kita tengok tengah separuh masa pertama untuk perlawanan ya, Piala Dunia 2026, pertembungan antara Colombia dan juga Ghana. Untuk waktu ini Colombia dah mengikat satu gol. Ya, tinggal lagi Ghana adakah nak terus menghentam Colombia selepas ini? Kita nantikan ya. Untuk hari ini itu saja perlawanannya. Dan pada pukul 1 pagi nanti kita akan saksikan Kanada dan juga Morocco serta lagi satu perlawanan Paraguay menentang France pada pukul 5 pagi nanti. Itu untuk keesokan harinya lah eh. Apapun 104 perlawanan anda boleh saksikan di saluran RTM, TV OK ataupun Sukan Plus dan stream secara percuma saja menerusi aplikasi RTM Click. Baik, selepas ini Cik Merah akan temani anda untuk 6 jam seterusnya dalam segmen Variasi Permata. Menantikan juga ya pertemuan antara Johor FM dan Keningau FM 3.15 minit petang nanti dalam Silam Budaya. InsyaAllah esok pula Lily akan temani anda di Variasi Permata 12.30 hari hingga 6 petang. Jaga diri, jaga kesihatan semuanya. Lily nak undur diri dahulu. Masa lalu kita adalah pelajaran, masa kini kita adalah kesempatan dan masa depan adalah harapan. Saya Lily Khalid undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
1: Hai semua, dah ada penghujung minggu nanti. Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.

0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Hai semua, dah ada plan hujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.
3: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.

0: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda semua. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bertemankan saya Cik Merah menemani anda di Johor FM Permata Selatan bagi segmen Variasi Permata. Terima kasih rakan setugas DJ Lily Khalid temani anda 6 pagi sampailah jam 12:30 hari. Di jam yang terakhir juga dah dihiburkanlah dengan koleksi lagu sekitar 90-an, 80-an, 70-an kan. Jadi di jam ini, jam pertama bersama dengan Cik Merah, Merah nak menghiburkan anda pula dengan lagu terkini dan juga semasa menemani anda. Istimewanya hujung minggu, selalunya pada hari Sabtu hari ini, anda akan ikuti rancangan Apun dan Dede pada sekitar 12.15 minit tengah hari bagi edisi 4 Julai 2026. Jadi untuk tengah hari begini, apa sahaja yang sedang anda lakukan, Merah doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan teman bertemu lah bersama dengan Cik Merah, sebab Merah menemani anda sehingga jam 6 petang nanti.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Apun dan Dedek. Jom kawan-kawan, kita dengar Apun dan Dedek.
2: Yeay, saya suka.

0: latihan untuk syarahan dalam kelas nanti. Lepas tu, cikgu pun nak buat kuis. Cikgu Dedek akan tanya isi penting, huraian dan contoh ke apun. Sebab tu Dedek cuba nak menghafal ni.
1: Oh, macam tu rupanya. Ha, baguslah tu. Cuma Kak Apun nak tanya sikit ni. Dedek menghafal waktu-waktu tengah hari macam ni boleh fokus ke tu? Tengah hari ni biasanya badan kita dah mula penat tau. Perut pun dah kenyang. Mata pun rasa macam nak pejam je. Jadi fokus tu memang mudah larilah.
0: Ha, Kak Apun, inilah sebenarnya masalah Dedek. Dedek cuba nak menghafal beberapa isi penting, tapi balik-balik tak ingat huraian dan contohnya. Kadang tu baru hafal, lepas 10 minit hilang terus.
1: Oh, itu bukan sebab Dedek tak pandai. Itu sebab teknik menghafal tu belum betul lagi.
0: Maksudnya Dedek salah cara ke Kak Apun?
1: Bukan salah, tapi belum jumpa cara yang sesuai. Setiap orang cara belajar dia berbeza. Ada yang suka baca kuat-kuat, ada yang suka tulis, ada yang suka dengar.
0: Macam mana Dedek nak cari cara yang selesa dan berkesan untuk menghafal tu?
1: Kalau Dedek nak tahu, ada macam-macam kaedah menghafal sebenarnya. Kak pun boleh kongsikan beberapa teknik yang popular dan berkesan. Dedek boleh cuba satu persatu dan tengok mana ni yang sesuai.
0: Eh, ya ke Kak Apun? Kalau macam tu, Dedek tak tahulah Kak Apun teknik-teknik menghafal tu. Boleh tak Kak Apun kongsikan? Mana tahu lepas ni, Dedek cuba amalkan, Dedek lebih mudah untuk menghafal.
1: Boleh. Kalau Dedek nak tahu, pemilihan masa pun untuk kita menghafal pun penting tau.
0: Oh, maksudnya kalau kita menghafal tak kira masa, tak boleh lah Kak Apun.
1: Bukan tak boleh Dedek, tapi cara tu mungkin akan jadi kurang berkesan lah. Sebab itulah dari tadi Dedek cuba menghafal, tapi tak lekat dalam kepala isi-isi penting yang dihafal tu kan.
0: Betul lah. Bayangkan Dedek mula menghafal dari pukul 11 pagi tau. Sampai sekarang ni Dedek rasa sikit je maklumat yang dapat Dedek ingat atau hafal. Jadi Kak Apun, waktu yang terbaik untuk kita menghafal ni sebenarnya bila?
1: Kalau Dedek nak menghafal, Dedek boleh cuba waktu pagi atau pada 2/3 malam.
0: Eh, kejap-kejap. 2/3 malam tu macam mana Kak Apun?
1: Maksud 2/3 malam tu antara pukul 11 malam hingga 3 pagi.
0: Oh, itu yang dimaksudkan dengan 2/3 malam rupanya. Tapi kalau nak menghafal waktu tengah malam atau pagi-pagi tu, tak mengantuk ke Kak Apun?
1: Dedek kenal tidur awal. Janganlah pula pukul 12:30 malam baru nak tidur. Lepas tu pukul 3 pagi nak bangun menghafal. Memanglah mengantuk sebab tak cukup tidur.
0: Oh, jadinya kena tidur awal. Contohnya lepas isyak tu terus tidur, kemudian bangun semula lah pukul 3 pagi. Macam tu Kak Apun?
1: Iya, betul. InsyaAllah masa tu memang Dedek akan terasa minda tu segar je dan membolehkan Dedek menghafal dengan lebih mudah. Kalau tak percaya, cuba nanti Dedek buat.
0: Ha, nanti Dedek cuba buatlah. Patutlah kalau menghafal waktu-waktu kurang sesuai macam tengah hari ni, susah betul nak ingatkan Kak Apun.
1: Mestilah. Kalau Dedek menghafal waktu sekarang ni, kita dah buat banyak aktiviti, bergerak ke sana sini dan makan semua. Jadi otak kita dah letih untuk menghafal sesuatu. Sebab itulah lebih baik pilih waktu pagi. Selain minda kita segar, waktu tu pun sunyi je. Jadi bolehlah jadi lebih fokus.
0: Ya tak ya juga kan Kak Apun? Kalau pagi-pagi tu mesti sunyi sepi. Lepas tu ada bunyi cengkerik je kan?
1: Kalau Dedek menghafal waktu tengah hari atau waktu siang tu, banyak juga lagi gangguan lain yang Dedek perlu hadap tau. Orang kata memang mencabarlah kalau betul-betul nak fokus.
0: Gangguan lain tu macam mana Kak Apun?
1: Biasanya kalau waktu siang ni Dedek, ada je benda kita nak kena buat. Jadi ia menyukarkan kita untuk menumpukan perhatian. Sekejap kita nak makan lah, sekejap nak tengok TV lah sebab ada rancangan menarik masa tu. Kalau kita pilih waktu sebelah malam, kuranglah gangguan-gangguan tu.
0: Ha, betul-betul. Barulah Dedek faham. Penting juga rupanya pemilihan waktu untuk menghafal atau kita nak mengulang kaji pelajaran ni kan Kak Apun? Dedek ingatkan tak kisah, bila-bila masa je pun boleh.
1: Ha, itulah yang ramai orang salah faham tu Dedek. Bukan bukan tak boleh.

0: Ampun dan dedek.
1: Ampun dan dedek.
2: Ampun dan dedek.
1: Ampun dan dedek.
2: Jom kawan-kawan kita dengar Ampun dan dedek.
1: Yeay, saya suka, saya suka.
3: Setiap Sabtu pukul 12.15 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
4: Kak Apun, apa lagi teknik yang boleh kita buat untuk memudahkan kita menghafal?
5: Teknik lain yang Dede boleh buat ialah dengan menulis.
4: Menulis? Apa yang kita nak tulis tu, Kak Apun?
5: Dedek tulis mula poin atau isi penting yang Dedek nak hafalkan tu. Tapi bila tulis tu, jangan pula tiru teks je. Tapi cuba Dedek tulis sambil mengingat isi-isi penting tu. Kalau betul-betul tak yakin atau tak ingat, baru Dedek tengok balik teks fakta-fakta tu.
4: Nasib baik salin semula isi penting je. Kalau salin setiap ayat tu, aduh, pengsan. Memang penat lah. Buku dah lah tebal. Nak salin lagi sekali pula.
5: Bukan salin bulat-bulat, dedek. Itu yang ramai salah faham tu. Kalau salin semua, itu bukan nota ringkas. Itu jadi nota panjang kali kedua. Jadi yang Kak Apun maksudkan ialah ambil isi penting je. Lepas tu tulis semula dalam bentuk yang lebih pendek, mudah dan senang faham.
4: Oh, tulis semula isi penting. Betul? Faham. Bagus juga idea Kak Apun. Sekurang-kurangnya bila kita dah tulis, bahan tulisan kita tu boleh jadi nota yang kita boleh rujuk bila-bila masa, kan?
5: Iya, betul tu. Kalau dia nak tahu kan, teknik menulis ni merupakan salah satu teknik yang paling berkesan untuk menghafal tau. Sampai ada kajian yang dijalankan oleh sebuah universiti di luar negara tau mengenai teknik ni.
4: Wah, sampai ada kajian Kak Apun. Apa hasil kajian tu?
5: Hasil dapatan kajian tu mendapati memang ada kaitan antara kegiatan menulis dengan fungsi otak kita untuk kemampuan mengingat dan memahami sesuatu pelajaran menjadi lebih tajam fikiran.
4: Fuyo, hebatlah kalau macam tu. Jadi lepas ni Dede nak cuba terus buat teknik menulis lah Kak Apun. Tapi kan Dede ada satu masalah sikit lah. Macam mana nak tahu mana isi penting tu? Kalau ada ayat dalam buku teks tu panjang-panjang. Aduh, satu hal pula nak cari mana satu isi pentingnya. Kadang-kadang bila dedek baca buku, semua nampak macam penting je. Sampai pening nak pilih yang mana satu nak hafal. Ada ayat panjang-panjang, ada fakta, ada contoh, semua nampak sama je.
5: Bagus soalan tu. Memang ramai pelajar ada masalah macam ni. Sebenarnya, tak semua dalam buku tu kita kena hafal bulat-bulat. Kita kena pandai tapis. Biasanya, isi penting ni boleh kenal pasti melalui beberapa cara.
4: Apa cara-caranya tu, Kak Apun?
5: Kalau dalam buku ada tajuk kecil macam punca pencemaran air. Yang bawah tajuk tu lah isi penting. Biasanya akan ada poin macam pembuangan sisa industri, sampah sarap, tumpahan minyak. Itu semua isi utama yang kita kena fokus.
4: Oh, maksudnya setiap tajuk kecil tu macam clue lah kan?
5: Betul. Tajuk kecil tu ibarat signboard. Dia tunjuk arah apa yang kita kena faham dan hafal. Lepas tu kan dedek, kalau dalam kelas tu cikgu ulang banyak kali siap cakap yang ni penting ya, atau suruh gariskan. Itu memang confirm lah isi penting.
4: Betul lah. Kadang-kadang cikgu siap suruh salin 2-3 kali. Dedek ingat saja-saja.
5: Jangan ambil ringan. Itu sebenarnya hint daripada cikgu tu. Lagi satu kan, kalau nak tahu isi penting tu, dedek kena tengok perkataan yang selalu keluar dalam soalan peperiksaan. Kalau dedek buat latihan atau tengok kertas soalan lepas, mesti adalah perkataan yang selalu berulang.
4: Contohnya macam mana tu Kak Apun?
5: Contohnya dedek boleh perhatikan soalan tu. Contohnya, nyatakan punca, jelaskan kesan, huraikan langkah. Jadi, isi penting biasanya berkait dengan soalan-soalan ni lah. Contohnya, kalau soalan tanya, kesan pencemaran. Maka, isi pentingnya ialah senaraikan kesan-kesan tu. Bila Dedek selalu buat latihan, Dedek akan nampak apa yang penting dan apa yang kurang penting.
4: Baru Dedek faham. Rupanya, bukan baca semua dan hafal semua. Kena pandai pilih isi penting dulu, baru hafal.
5: Iya, itulah teknik belajar yang bijak. Kalau kita hafal semua tanpa tapis, otak kita cepatlah penat dan susah nak ingat. Tapi kalau kita fokus pada isi penting, belajar jadi lebih mudah dan berkesan.
4: Betul tu Kak Apun. Sekarang baru Dedek sedar, kalau guna cara yang betul, belajar sebenarnya tak susah pun. Malah jadi lebih seronok dan berkesan.
5: Sebenarnya ada banyak lagi cara dan kaedah menghafal ni. Kalau nak cerita semua sekali, memang sampai esok lah jawabnya. Tapi apa yang Kak Apun kongsikan hari ni pun dah cukup kuat kalau Dedek betul-betul amalkan dalam rutin harian. Tak perlu banyak teknik, cukuplah beberapa yang berkesan, asalkan konsisten.
4: Ha, betul tu Kak Apun. Dedek pun rasa kalau terlalu banyak teknik, nanti jadi lagi pening pula. Lebih baik Dedek fokus pada yang Dedek dah faham ni dulu. Cuba satu-satu sampai jadi biasa. Lepas tu baru tambah lagi teknik lain bila dah yakin.
5: Bijak tu Dedek. Belajar ni macam kita bina rumah. Kita kena mula dengan asas yang kukuh dulu. Bila asas dah kuat, barulah kita tambah lagi kemahiran lain. Yang penting, jangan mudah putus asa. Kalau belum nampak hasil, semua teknik ni perlukan masa dan latihan.
4: Terima kasih Kak Apun. Lepas ni Dedek nak ubah cara belajar Dedek jadi lebih sistematik dan efektif.
0: Apun dan Dedek, teman adik-adik juga.
4: Bye. Assalamualaikum.
6: Bagaikan gunung ledang teguh dan tinggi.

0: Ampun dan dedek.
1: Ampun dan dedek.
2: Ampun dan dedek.
1: Ampun dan dedek.
2: Jom kawan-kawan kita dengar Ampun dan dedek.
1: Yeay, saya suka, saya suka.
3: Setiap Sabtu pukul 12.15 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
4: Hai semua, dah ada penghujung minggu nanti. Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival Kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya. Itu dia persembahan Rusa, lagu yang bertajuk Pudar, menghiburkan anda di Johor FM Permata Selatan. Tapi jangan pudarkan hari anda, kena teman-teman bersama dengan Cik Merah semestinya di tiga frekuensi kami di 101.9 untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau, 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Untuk tengah hari begini, selamat menjamu selera. Saya ucapkan untuk anda dan juga selamatlah untuk mereka pada hari ini. Mungkin kantong kuali ada terima jemputan, ada juga tarikh hari ini merupakan tarikh istimewa bagi mereka melangsungkan majlis persandingan mereka dan sebagainya. Jadi kita mendoakan semoga hari ini yang baik-baik aja mengiringi untuk anda sehinggalah sampai ke penghujung hari. Okey, kalau tadi dah dihiburkan dengan Apun dan Dede, apalagi rancangan di Johor FM, mesti ada lagi. Sebab apa? Di samping kita berhibur dengan koleksi lagu terkini dan semasa, kejap saja lagi kita akan melangkah di jam yang seterusnya untuk ikuti utama satu tengah hari di pusat berita RTM Angkasa Puri. Dan juga di jam yang seterusnya kita ada perkongsian melalui Mekar Bahasa Tahsin Ilmu dan juga tazkirah yang dapat kami bawakan untuk anda. Jadi terus setia bersama dengan kami di Ruang Udara Johor FM Permata Selatan.

semua dah ada plan hujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Saudara, disampaikan waktu solat Fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 18 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.12 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan Keluang 1.13 minit tengah hari. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.16 minit tengah hari. Demikian tadi pengumuman waktu solat Fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor.
2: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
3: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
4: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
5: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
6: Semuanya hanya di Johor FM.

0: Dimulakan dengan laporan semasa bagi kempen menjelang pilihan raya negeri Johor ke-16. Butirannya bersama wartawan Erwin Zaid. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Saya kini berada di Segamat bagi membawakan perkembangan kempen bagi Dun N05 Tenang. Untuk hari ini, hari ke-8 kempen, calon Pakatan Harapan Elia Nadira memberi fokus mendekati rakyat menerusi pelbagai aktiviti dan tentatif khusus di kawasan Labis. Pada 7 pagi tadi, Elia menyertai senam sihat di dataran Labis bersama-sama komuniti setempat sebelum menghadiri sesi walkabout di Pekan Air Panas. Ketika ini, Elia sedang menyantuni masyarakat menerusi ziarah kasih di kawasan Sawah Baru. Pukul 2 petang, Elia akan menghadiri Majlis Bacaan Yasin dan Doa Selamat sebelum kesantai petang di Pusat Rekreasi Kolam Air Panas. Pada sebelah malam, Elia Nadira akan mengadakan ceramah kelompok kepada komuniti di kawasan Jalan Tenang. Sekian laporan semasa bagi kempen di N05 Tenang. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Erwin. Rakyat Johor memerlukan pimpinan dan wakil rakyat yang bijak menilai keutamaan, berani membuat keputusan serta benar-benar memahami denyut nadi rakyat. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan, PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, gabungan itu akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri dan memacu Johor menjadi lebih maju serta hebat. Perdana Menteri turut menyeru jentera PH supaya bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon parti itu pada pilihan raya negeri kali ini. Kerajaan Madani dengan kerjasama Kerajaan Negeri Johor dilihat sebagai faktor utama dalam mempercepat pembangunan serta pertumbuhan ekonomi negeri tersebut. Timbalan Pengerusi DAP Nga Kuming berkata, Johor berpotensi meraih lebih banyak manfaat apabila kedua-dua peringkat kerajaan ditadbir oleh gabungan yang sama dengan visi yang dikongsi bersama. Beliau yang juga Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata, hubungan yang stabil dan saling bekerjasama akan menarik lebih banyak pelaburan serta mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih baik kepada masyarakat setempat. Ia terbukti dengan kejayaan menarik pelaburan berjumlah RM110 bilion ke Johor oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia tahun lepas. Lebih RM429 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Dalam Negeri sepanjang tahun 2023 hingga 2026 bagi memperkukuh kebajikan anggota serta meningkatkan keupayaan operasi tiga agensi penguat kuasa di Johor. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan itu disalur kepada Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen dan Jabatan Penjara. Beliau menyifatkan usaha menjaga kebajikan anggota bukan sekadar menyediakan kemudahan lebih baik, malah pelabur bagi memastikan mereka dapat melaksanakan amanah dengan lebih cekap, selamat dan berkesan demi menjamin keselamatan rakyat Johor. Pengeluar Kereta Nasional Proton Holdings Berhad, Proton, menyokong usaha kerajaan memperkukuh sistem mobiliti awam negara menerusi penyertaan dalam program pembaharuan teksi madani nasional. Proton memaklumkan inisiatif diterajui Kementerian Pengangkutan bukan sekadar menggantikan kenderaan lama, sebaliknya merupakan pelaburan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan mobiliti awam demi manfaat pemandu, penumpang dan pelawat. Bagi pelaksanaan inisiatif itu, Proton S70 dipilih kerana memenuhi keperluan operasi yang melibatkan perjalanan harian berintensiti tinggi selain menawarkan pengalaman lebih baik kepada pemandu dan penumpang. Seorang maut, tiga cedera manakala 8 lagi terselamat dalam kejadian bot mencadat sotong karam pada jarak kira-kira 9 batu nautika dari dataran Kuala Nerus malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata, kesemua mangsa telah dibawa naik ke JTL KIM Kampung Batin di Kuala Nerus kira-kira 10 malam tadi sebelum mayat dibawa ke Hospital Sultan Zainal Abidin untuk tindakan lanjut. Manakala mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahid untuk menerima rawatan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mara ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Mesir di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Mohamed Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan penalti dengan gaya panenka sebelum Hossam Abdul Magud menyudahkan penalti terakhir seterusnya menghantar pulang skuad The Socceroos. Sementara itu, Argentina bermandi peluh sebelum mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cabo Verde 3-2. Penyerang ikon skuad La Albi Celeste, Lionel Messi, membuka jaringan pada minit ke-29. Gol ketujuh beliau dalam Piala Dunia setakat ini. Diraih dua tim menyamakan kedudukan pada minit ke-59. Lisandro Martinez kembali meletakkan Argentina di depan pada minit ke-92 sebelum Sidney Lopez Cabral menyumbang gol penyamaan buat Blue Sharks dengan melencongkan bola ke gawang Argentina pada minit ke-103. Gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cabo Verde Dine pada minit ke-111. Argentina akan berdepan Mesir dalam pusingan 16 terbaik pada 8 Julai depan. Colombia menewaskan Ghana 1-0 seterusnya mara ke pusingan 16 terbaik dan akan bertemu Switzerland pada Rabu depan dalam pusingan kalah mati tersebut. John Arias muncul wira Colombia apabila menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-14 menerusi penyudah jarak dekat hasil hantaran lintas Luis Suarez. Penjaga gol Ghana Lawrence Atizigi terpaksa bekerja keras melakukan beberapa aksi menyelamat bagi mengelakkan skuad The Black Stars mengalami kekalahan lebih besar.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membanteras rangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tatchai Pinadilabut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pengkalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cepat. Sistem tersebut turut mengintegrasikan komunikasi rentas sempadan bagi mengenalpasti sindikat penipuan jenayah global. Berkuat kuasa bulan ini, Indonesia mewajibkan pengesahan biometrik melalui pengecaman wajah bagi semua pendaftaran baharu kad SIM telefon mudah alih. Ketua Pengarah Ekosistem Digital Edwin Abdullah berkata, semua pengendali telekomunikasi perlu mematuhi syarat tersebut manakala pihak pengendali ingkar akan dikenakan tindakan. Langkah tersebut bertujuan memperkukuh keselamatan pengguna di samping mencegah penyalahgunaan identiti, penipuan digital dan jenayah siber lain. Pameran sempena sambutan ulang tahun Amerika Syarikat ke-250 ditutup sementara semalam. Susulan cuaca panas melampau sehingga menyebabkan pengunjung mengalami masalah kesihatan. Menurut salah seorang pengunjung, penganjur bertindak mengosongkan kawasan pameran dengan meminta orang ramai ke lokasi lebih sejuk. Pameran berkenaan kemudiannya dibuka semula berserta langkah keselamatan tambahan. Suhu di Washington mencecah 40 darjah Celsius mendorong pihak berkuasa tempatan menyediakan kemah penyejukan dan stesen semburan kabus bagi mengurangkan risiko strok haba. Dua individu maut dalam nahas sebuah pesawat kecil di kawasan luar bandar Campo Grande di wilayah tengah barat tengah Brazil. Mangsa yang maut merupakan seorang juruterbang dan seorang penyelidik warga Jerman. Terdahulu, pesawat berkenaan berlepas dari sebuah lapangan terbang tempatan menuju ke wilayah Pantanal. Semasa penerbangan, juruterbang dipercayai cuba mendarat di kawasan persendirian. Operasi menyelamat turut terjejas akibat kenderaan kecemasan tersangkut di jalan tanah yang menuju ke lokasi nahas sekaligus melambatkan ketibaan pasukan penyelamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

429 juta ringgit perkasa agensi penguat kuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini bermanfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang ibu. Lembutkan hati kita terhadap ibu kita. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ada dalam kalangan kita, bila bercakap dengan orang luar, suaranya lembut, senyumannya manis, bahasanya terjaga. Tapi bila dengan ibu sendiri, nada berubah, hati jadi keras, perkataan jadi tajam. Sedangkan ibu itulah manusia yang paling layak menerima kelembutan kita. Ibu itulah yang paling lama bersabar dengan kita. Hari ini, mari kita muhasabah. Sudahkah hati kita lembut terhadap ibu kita? Yang pertama, kita usahakan berbicara dengan lembut. Allah sebut dalam Al-Quran, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam surah Al-Isra, ayat yang ke-23. Saudara, nada suara kita adalah cerminan hati kita. Kalau hati kita penuh kasih, suara kita akan jadi lembut. Kalau hati kita keras, suara kita akan jadi kasar. Contoh, bila ibu panggil kita, tolong ambilkan air, kita jawab, apa lagi ni mak? Dengan kasar. Bandingkan dengan, baik mak, kejap ya, perkataan sama, tapi yang satu menyakitkan, yang satu lagi menenangkan. Yang kedua, jangan tinggikan suara. Ingat, tinggi suara bukan tanda kita benar, tapi tanda rendahnya adab kita. Bayangkan, ibu bercakap perlahan, tapi kita jawab dengan suara yang tinggi, seolah-olah kita sedang menang. Hakikatnya, kita sedang kalah di sisi Allah. Contoh, ibu tegur, jangan balik lewat sangat ya. Kita balas dengan marah, biasalah kerja banyak. Sedangkan, kita boleh jawab, baik mak, saya cuba. Lembut, tapi penuh adab. Yang ketiga, dengarkan ibu walaupun ceritanya berulang. Kadang-kadang ibu akan cerita kepada kita perkara yang sama, berulang-ulang. Kita rasa penat, kita rasa bosan. Tapi itu bukan cerewet, itu tanda ibu rindu. Contoh, ibu ulang cerita zaman kita kecil. Kita jawab, mak ni asyik cerita benda yang sama je. Sedangkan kita boleh senyum dengan kata, ya mak, masa tu saya nakal kan? Saudara, dulu kita ulang kesalahan yang sama, ibu tetap sabar. Hari ini ibu ulang cerita, kenapa kita tidak mampu bersabar? Yang keempat, sabar pada karena ibu. Ingat satu perkara, seorang ibu pernah berjaga malam kerana kita, pernah menahan penat kerana kita, pernah menangis kerana kita. Hari ini mungkin ibu dah tua, kita nampak dia mungkin lambat, dia mungkin banyak hartanya, dia mungkin lambat, dia mungkin banyak bertanya, dia mungkin mudah lupa. Itulah karinah yang perlu kita sabar. Contoh, ibu tanya benda yang sama berulang kali, kita jawab dengan marah. Sedangkan kita lupa, dulu kita bertanya perkara yang sama berulang kali, dan ibu menjawab dengan penuh kasih sayang. Yang kelima, jangan malukan ibu. Hormat ibu kita, bukan hanya dekat rumah, tapi juga dekat depan orang lain. Jangan sesekali kita merendahkan ibu, walaupun sekadar gurauan. Contoh, depan kawan-kawan kita, kita cakap, mak saya ni tak pandai sangat. Saudara, perkataan tu mungkin kecil bagi kita, tapi besar lukanya di hati ibu. Gantikan dengan, inilah mak saya, banyak berjasa kepada saya. Itu bukan sahaja menjaga hati ibu, tetapi meninggikan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, sentiasa menggembirakan ibu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik amalan ialah menggembirakan seorang mukmin. Dan siapa yang paling utama kita gembirakan? Sudah tentu ibu kita. Tak perlu perkara kasar, tak perlu perkara besar. Kadang-kadang perkara kecil sudah cukup. Contoh, peluk ibu, cium tangan ibu, tanya mak dah makan atau belikan makanan kegemarannya. Senyuman kecil dari kita boleh menjadi kebahagiaan besar bagi seorang ibu. Saudara-saudari, jangan tunggu ibu berubah, Jangan tunggu ibu jadi sempurna. Tetapi kita perlu berubah dahulu, kerana suatu hari nanti kita akan pulang ke rumah dan mungkin sudah tidak ada lagi suara yang memanggil kita dengan penuh kasih. Anak, saat itu kita akan menangis. Tetapi segalanya sudah terlambat. Maka selagi mak ibu masih ada, lembutkan hati kita, hargai dia, sayangi dia, kerana di situlah letaknya pintu syurga kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watah dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Kita berpandu kepada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol laisal miskunu allazi laisal miskinu allazi yatufu 'alan nas taruduhu al-luqma wal-luqmatan wat-tamara wat-tamratan walakin al-miskinu allazi la yajidu ghina yughnihi wala yaftanu bihi fa yutasaddaqu alayhi wala yaqumu wa yas'alu an-nas. Rawahu Bukhari dan Muslim. Yang berarti Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, bukanlah orang yang dikatakan miskin itu manusia yang berkeliling di sekitar manusia, yakni meminta-minta satu dua suap makanan serta sebiji dua tamar. Tetapi yang dikatakan miskin itu ialah orang yang tidak mendapat sesuatu yang boleh memenuhi hajatnya dan tidak diketahui hanya, lalu ia diberi sedekah. Ia tidak mahu meminta-minta sedekah kepada orang lain. Saudara-saudara sekalian, seorang yang berjalan di merata-rata tempat menemui orang kerana meminta-minta sedekah, mengharapkan sesuatu dua makanan, tidak mahu berusaha dengan tenaga yang ada bagi mendapatkan pekerjaan yang munasabah untuk keperluan hidupnya, belum dianggap sebenar-benar miskin. Meminta-minta suatu makanan dan sebiji dua buah tamar itu bermaksud mencari barang keperluan dengan cara meminta sedekah, mengemis dan tidak mahu bekerja. Sama ada keadaannya telah memaksa atau sebaliknya, dijadikan mengemis itu satu perkara yang mencari kekayaan yang lebih senang. Jadi hadis tadi ini menerangkan tentang keadaan dua golongan. Golongan pertama, golongan yang terpaksa mengemis untuk suatu makanan dan sebiji tamar. Manakala golongan kedua ialah golongan yang masih mempunyai ruang untuk mencari rezeki secara teratur tetapi memilih untuk mengemis. Jadi orang yang tidak mendapat sesuatu yang boleh memenuhi hajatnya dan tidak diketahui hal keadaannya itu bermaksud orang itu memang sebenarnya miskin yang tidak mempunyai sesuatu seperlunya untuk hidup, tetapi ia tidak mahu melahirkan kemiskinannya itu kepada orang lain, menganggap ia tidak memerlukan sesuatu pertolongan. Ini kerana dia mempunyai sifat mulia diri dan tidak mahu menghina dirinya dengan keluar menjual air mukanya, mengemis dan meminta sedekah. Semulia-mulia orang miskin ialah orang yang benar-benar miskin tetapi tetap mahu bekerja dengan daya usahanya sekalipun keadaannya sangat sempit. Ia tidak mahu meminta sedekah dan tidak mengharapkan belas kasihan orang. Jadi seorang miskin yang tidak mahu meraya-raya menemui seorang atau menunggu di tempat-tempat tertentu adalah lebih mulia dan terhormat serta terpelihara kemuliaan dirinya daripada orang yang meminta sedekah. Mereka ini terhormat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara illadzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yasabuhumul jahilu agniya'a minat ta'afufi ta'arifuhum bisimahum la yas'aluna nasa ilhafa. Yang bermaksud pemberian sedekah itu adalah bagi orang-orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya, yakni dengan menjalankan khidmat atau berjuang pada jalan Allah, yakni membela Islam, yang tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya. Mereka disangka kaya oleh orang yang tidak mengetahui hanya kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Engkau kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan berdesak-desak. Oleh itu, sudah sekian. Kemiskinan bukanlah satu penghinaan berdasarkan pengajaran hadis yang dibacakan tadi. Ini kerana rezeki ialah kurnia Allah. Pengurniaannya tidak sama kepada semua makhluknya. Masing-masing ada yang lebih, ada yang kurang. Mereka yang bernasib baik hendaklah bersyukur kepada Allah, manakala mereka yang sebaliknya hendaklah bersabar. Yang perlu ialah sentiasa berusaha dan berikhtiar, jangan menganggur, tidak mahu bekerja dengan tulang pangkeran. Dan seorang miskin yang keluar meminta belas kasihan kerana sesuap makanan masih belum dianggap miskin. Ini kerana ia telah menjual air mukanya dengan harga yang rendah sekalipun keadaannya memaksa. Orang miskin yang sebenar terhormat ialah mereka yang memang miskin tetapi tidak mahu meminta-minta dan mengemis kerana sifat mulia dirinya. Apabila keadaan yang sempit dan menderita itu diketahui orang lain, lalu mereka menghulurkan pertolongan untuk memberi sedekah kepadanya tanpa diminta. Jadi saudara-saudara sekalian, daripada hadis tadi, supaya menjadi panduan kepada orang Islam, janganlah mengamalkan budaya meminta sedekah sekalipun keadaannya memaksa. Ini kerana meminta sedekah itu pekerja yang dihina, tidak mempunyai kehormatan dan kemuliaan diri. Dengan itu orang Islam hendaklah bekerja, berusaha dengan penuh tenaga untuk keperluan hidupnya dengan jalan yang terhormat dan mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita dan rezekinya kepada kita, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
3: Yuk ngeteh, kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cakna Ha Anda Kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Assalamualaikum, Mat.
1: Waalaikumsalam.
0: Eh, awal benar aku tengok kau keluar kat rumah. Keluar rumah pagi ni. Eh, kau nak pergi ngail ke mana ni?
1: Eh, bukan nak pergi ngail.
0: Dah tu?
1: Kawan nak pergi ngundi.
0: Ngundi?
1: Hmm.
0: Oh, patutlah aku tengok kau bersemangat. Eh, tapi aku nak pergi juga nanti. Tapi nantilah. Cuma sebab bukan apa. Cuma nak tanya, pusat ngundi ni buka pukul berapa eh?
1: Li, aku rasa sebaiknya semak dahulu maklumat pusat mengundi dan masa yang ditetapkan. Tak nak tersesak-sesak nanti dekat lokasi mengundi nanti.
0: Oh, dia ada masa eh. Betul juga eh. Eh, tapi nak ke sana ni apa benda yang nak kena bawa selain daripada diri sendiri?
1: Bawa diri sendiri tu dah betul lah. Yang paling penting, bawa kenalan. Yeah. Tanpa kad pengenalan, urusan saya makan dan pengesahan identiti boleh jadi masalah kat sana nanti.
0: Alamak, nasib baiklah kau ingatkan, Mat. Bukan apa, aku ni kasut, baju, seluar, stokin semua dah aku dah sediakan. Supaya nampak kemal lah nanti dekat pusat ngundi tu kan.
1: Oh, macam dah berendut kau ni.
0: Tapi itulah, macam ni berendut. Kad pengenalan lupa bawa, ya Rabbi.
1: Itulah, sebelum keluar rumah kau kena semak dulu kad pengenalan dan pastikan lokasi pusat mengundi tu yang penting. Kau jangan salah masuk sekolah pula.
0: Ya tak iya juga kan. Tak semua sekolah jadi pusat mengundi ke tak?
1: Ya betul.
0: Ni Mat, aku nak tanya kau. Ada orang cakap lah. Ni kalau setakat kita dua orang lah tak pergi mengundi, tak beri kesan pun. Betul ke?
1: Ni, yang ini aku kurang setuju ni.
0: Tanya.
1: Setiap mengundi adalah amanah. Kita diberi peluang untuk menyuarakan pilihan secara sah dan bertanggungjawab.
0: Betul.
1: Kalau semua orang ambil mudah,
0: okay.
1: Siapa pula yang nak menentukan masa depan negara kita nanti?
0: Betul juga eh. Tapi betul lah. Kadang-kadang je lah, betul lah. Kita sibuk bercakap tentang kita nak perubahan lah, nakkan kemajuan lah, nakkan pendidikan lah. Macam-macam lah benda yang kita nak lah daripada diorang ni. Tapi bila tiba hari ngundi, ada pula yang pilih tak nak pergi duduk rumah je, ya tak?
1: Sebab itulah pentingnya kesedaran.
0: Betul-betul lah. Apa yang kau cakap tu betul, Mat. Tapi selain daripada tu, nanti masa nak pergi ni sekarang ni, ngundi ni sekarang ni, apa benda kita nak kena buat?
1: Amanah dan integriti tu penting tu. Buat pilihan berdasarkan pertimbangan sendiri dan maklumat yang sahih. Jangan mudah percaya kabar angin atau berita yang belum dipastikan kesahihannya.
0: Tapi ni kempen, Mat. Ni kempen.
1: Kempen diorang menagih janji tu.
0: Tapi yelah, maksud kau ni kita nak kena jadi pengundi yang bijak lah, ya tak?
1: Ya, tepat sekali. Kita perlu hormati pandangan orang lain walaupun berbeza pilihan. Jangan mencetuskan provokasi dan pertengkaran.
0: Ya, betul, Mat. Aku setuju. Aku setuju. Cuma, yalah, hari mengundi ni sepatutnya kita sebagai rakyat kena mencerminkan kematangan, ya tak?
1: Betul tu. Datang dengan tenang, patuhi arahan petugas dan tunaikan tanggungjawab dengan penuh rasa amanah.
0: Semangat aku bila bercakap dengan kau, Mat. Betul lah. Okey, Mat. Cantik lah, Mat. Aku pun dah rasa bersemangat ni. Ni aku nak pergi patah balik ke rumah ni nak ambil kad pengenalan. Lepas tu aku nak terus ke pusat undi.
1: Bagus. Ingat, undi membawa makna yang besar untuk masa depan bersama.
0: Kata nak pergi sekali ke?
1: Aku pergi dulu, kau pergi ambil dulu IC kau.
0: Okey.

0: Tawaran kami terhad kepada pelanggan terpilih sahaja. Langkah mudah, tekan pautan diberi untuk memilikinya. Jangan lepaskan peluang istimewa ini.
1: Anda pernah mendapat mesej seperti ini? Pastikan anda tidak mudah terpedaya. Ia hanya satu taktik skema yang sedang mencari mangsa. Hubungi talian pusat respons skam kebangsaan NSRC 997 dan laporkan kepada pihak berkuasa. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM. Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang diorang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.
3: Jom.

Hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Hari ini Kak Ji nak cerita pasal apa pula ni? Okey, hari ini kita nak cerita mengenai memilih pakaian sesuai dengan usia. Semua kena dengar tau. Pakaian ni bukan sekadar untuk kita tutup aurat, tutup badan je tau. Tapi juga cerita tentang umur dan personaliti kita. Bukan maksudnya bila umur kita ni meningkat, kita kena jadi macam ala-ala acik style gitu. Tak nak lah gitu. Tapi kita kena tahu cara bergaya ikut peringkat usia. Untuk yang remaja dan awal 20-an, untuk peringkat ni bolehlah bereksperimen dengan warna cerah dan potongan ringkas. Janji selesa, sopan dan sesuai dengan aktiviti. Tak perlulah nak ikut trend sangat sampai lupa keselesaan sendiri. Masuk je usia 30-an dan 40-an. Pilih pakaian yang nampak kemas dan matang. Potongan yang simple, warna yang tenang. Buat kita nampak yakin dan profesional. Ingat, gaya ni bukan tentang mahal tetapi tentang cara kita bawa diri. Bila usia dah masuk 50-an ke atas, utamakan keselesaan dan keanggunan. Kain yang lembut, potongan yang longgar sikit tapi masih nampak kemas dan berseri. Dan yang paling penting, jangan bandingkan gaya kita dengan orang lain. Setiap usia ada versi cantik dia sendiri. Pilih pakaian yang buat kita rasa selesa, yakin dan gembira. Sebab bila kita rasa selesa dengan diri kita sendiri, apa yang kita pakai pun nampak cantik. Gitu. Ingat ya, bergaya ikut usia bukan bermakna tua. Tapi tanda kita bijak memilih dan hargai diri sendiri. Itulah cerita Kak Ji untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah.

Pepe Pematang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua. Petang ini bertemankan saya Cik Merah lah menemani anda bagi segmen Variasi Permata untuk edisi hari Sabtu bertarikh 4 Julai 2026. Kita tengok cuaca di sekitar RTM Johor. Alhamdulillah di kawasan laki ni cerah, panas, berangin, bertiup macam tu. Bagaimana cuaca di kawasan anda? Sebab apa kita tengok ramalan cuaca Map Malaysia juga dah keluarkan ribut petir di beberapa tempat untuk petang ini. Untuk sebelah malam tiada hujan. Jadi kita mendoakan moga hari kita baik-baik ajalah. Apa saja perancangan anda semoga dipermudahkan hendaknya. Lagi-lagi yang sedang memandu. Sebab kalau memandu waktu petang-petang begini ada setengah orang, dia punya mata tak boleh tahan lah. Dia akan rasa ngantuk. Lagi-lagi dah selesai, dah makan tengah hari tadi. Ada yang sambung lagi berhenti makan. Aku boleh nak teruskan dengan pemanduan. Ada setengah orang tak boleh tau macam tu. Jadi untuk anda, kalau anda ada tanda-tanda macam Merah cakap tu, ketika memandu dan rasa mengantuk dah ni, kena berhenti. Jangan paksa diri. Bahaya, microsleep tu sangat bahaya. Bukan saja bahaya pada diri anda, bahaya kepada orang sekeliling dan orang yang kita tak kenali lah. Jadi utamakan keselamatan. Berhenti dahulu dah segar, barulah teruskan dengan pemanduan anda. Ni tadi sebenarnya anda dah ikuti beberapa rancangan. Kita adanya sepatah sehari, vitamin jiwa dan perkongsian gincu merah yang dah kami bawakan untuk anda. Dan di samping itu, di jam ini akan Merah keudarkan sapaan rakan pendengar sedikit sambil kita berhibur dengan lagu terkini semasa. Dan kita akan menyampaikan juga maklumat informasi hebahan yang sahih untuk pendengar di radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari, 12 tengah hari hingga 6 petang.

Jurang FM Pemata Selatan untuk waktu ini 2.43 minit petang menyentuh untuk PRN bagi negeri Johor. Kalau kita tengok untuk waktu ini memasuki fasa kempen, semestinya kita lihat pelbagai parti lah giat turun untuk bertemu dengan rakyat, memperkenalkan manifesto serta tawaran masing-masing. Dan untuk anda sebagai pengundi, okay, boleh menilai setiap calon berdasarkan kalau kita tengok dari segi rekod, kredibiliti, perancangan juga yang dibawalah untuk pembangunan negeri Johor ini. Dalam pada masa yang sama, kita mengharapkan kempen berlangsung secara matang, berhikmat dan juga saling menghormati. Untuk kali ini, kita menyaksikan persaingan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri untuk bentuk kerajaan negeri. Sebuah gabungan atau parti perlu memenangi sekurang-kurangnya 29 kerusi bagi memperoleh majoriti mudah, dan sebanyak 172 calon disahkan bertanding oleh Suruhanjaya Pilihan Raya melibatkan 138 calon lelaki dan juga 34 calon wanita. Dan kita pertandingan kali ini membabitkan pelbagai parti politik serta calon bebas sekaligus menawarkan pelbagai pilihan kepada pengundi Johor. Jadi untuk anda, jangan lupa pada tarikh 11 Julai 2026 nanti, keluarlah untuk mengundi, jalankan tanggungjawab anda dan terus ikuti untuk perkembangan serta keputusan rasmi juga versi platform Berita RTM. Dan dia bersama dengan kami juga di Johor FM untuk mendapatkan maklumat yang sahih dan tepat. Itu yang paling penting sekali. Baik, kita teruskan hiburan seketika. Terus setia bersama dengan kami di Ruang Udara Johor FM.

2.48 minit petang di Johor FM Permata Selatan. Selamat petang untuk rakan pendengar kita. Saya ada kiriman Yana dari Skudai. Katanya Cik Mira, kau tak sihat lah. Tapi untuk suami akak, hati-hati memandulah untuk Cik Mira, selamat bertugas. Kalau untuk Kak Yana kita dan semua rakan pendengar, kalau pada petang ini dalam keadaan tidak sihat, kita doakanlah moga diberikan kesembuhan untuk anda. Samalah Mira ni, aduh hai. Kita ni kejap suara, kejap okey, kejap tiba suara garau. Macam itulah. Cakap pasal kesihatan ni, biasa kadang salah satunya untuk anda yang mana kalau kita ni jenis yang berisiko sikit, kena jagakan dengan pemakanan kita, minuman kita, persekitaran kita. Dan untuk anda jugalah yang lain-lain, mungkin kalau tidak sihat, jangan keluar rumah, jalan sana sini. Kena duduk rumah dahulu, dah sihat barulah boleh kita ziarah-menziarahi jalan sana sini. Sekarang ni sebenarnya kalau kita tengok, senang sangat penyakit berjangkit kan. Jadi kita nak mengelakkanlah perkara yang tidak diingini dengan kita menjangkiti penyakit ni dengan orang lain. Sesama ke, batuk ke. Sebab kita kalau batuk pun, dia ada etika batuk yang sebetulnya. Senang kata pakai sajalah pelitup muka tu, face mask tu kan. Memudahkan urusan lah kalau perlu untuk keluar rumah, okay. Selain daripada tu, kita ada juga sapaan rakan pendengar kita ini, iaitu Rizal dari Pekan Palung. Katanya untuk keluarga yang mengenali saya di Paloh, moga sihat. Tengah berniaga ni, dengar Johor FM, cuaca di Paloh panas. Petang ni ada football match kat Padang Paloh. Untuk semua pendengar setia Johor FM, salam hujung minggu. Wah, isikanlah aktiviti petang-petang, bagus juga kan. Yang lain juga saya nak intai menerusi platform muka buku kami lah. Ini Facebook juga, anda boleh tinggalkan komen anda, mana yang nampak gambar Cik Merah ni sebut tudung warna merah jambu. Ini jaket kita warna hijau. Kita ada Kak Marfuah Farlan, Omar, Cik Aduka Semerah Hati, Wak Jimah pun hadir. Terima kasih banyak. Dan untuk makluman saudara, sekejap saja lagi kita akan ikuti rancangan Silang Budaya bersama dengan Keningau FM. Hari ini kami nak berkongsi mengenai roti kacang pul. Kita bersama dengan tetamu yang istimewa lah. Di mana pengusaha ni, kalau kita datang je ke Johor nak cari kacang pul, memang antara kedainya, kedai haji ni lah kita akan pergi. Sekejap saja lagi bersama dengan kami sekitar jam 3.15 minit petang. Terus setia bersama dengan Cik Mirah di Variasi Permata Johor FM.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

Salam semua, hai saya Mas Idayu. Terus dengarkan Johor FM Permata Selatan.

0: Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami keunikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya, menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu, pukul 3 petang, hanya di Johor FM, Permata Selatan. Merentasi budaya, menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat petang untuk anda semua. Ketika ini bersiaran dari Johor FM untuk rancangan Silang Budaya. Kali ini kami bawakan kembara pinggan dan kita akan bersama dengan rakan penyampai di Keningau FM. Kita bersama dengan Atika ke tu?
2: Ya, betul. DJ Cik Merah kan?
1: Ya, betul. Atika, apa khabar?
2: Ya, betul. Sehat, alhamdulillah. Cik Merah, apa khabar?
1: Oh, kita dalam keadaan baik-baik aja lah. Tapi kadang-kadang baik-baik itu pun saya ni memang kalah dengan musim buah lah, Tika.
2: Wah, Johor sekarang musim buah?
1: Dahlah, Johor sekarang kan tengah berlambat sana sini ada durian kan. Jadi kitanya bila durian sekarang ni harga pun mur-mur. Kita pekena-pekena sikit je, tak tahu je batuk. Habis macam mana?
2: Betul, kalau begitu boleh makan Cik Mira, tapi berpada-pada kan orang cakap kan.
1: Makan berpada-pada lah. Sebab betul itulah bahaya lah. Ini durian salah satu makanan yang kalau kita makan tu tak risau berpada-pada. Tahu-tahu je dah berbanyak-banyak berbakul-bakul dah kita makan tu, risau kita ya.
2: Okay. Betul.
1: Baik, jadi Atika, untuk rancangan kita Silang Budaya Johor FM bersama dengan Keningau FM. Selalu kalau kita nak dengar Keningau FM macam mana eh?
2: Kalau mau dengarkan Keningau FM, Cik Merah boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 94.7 MHz. Dan juga seperti biasa Cik Merah, kita ada RTM Click.
1: Mestilah kan.
2: Jadi boleh kah kalau masuk RTM Click tu, klik saja RTM Keningau FM, jadi boleh dengarkan kami di sana. Tak ada masalah bah.
1: Tak ada masalah bah, senang kan? Betul lah, RTM Click 34 station tak ada masalah, boleh dengarkan kami lah juga. Betul. Sekarang ni boleh tengok siaran lawanan bola sepak dunia. Boleh tengok TV 1, TV 2, TV OK, berita RTM. Semuanya di hujung jari anda.
2: Betul.
1: Okey, jadi Atika, kalau kita tengok waktu ni sebenarnya untuk Silang Budaya ni, kita nak berkongsikan makanan di negeri Johor tau. Okey, tapi saya nak tanya Atika lah, macam awak sendiri di kawasan awak, selalunya kalau pagi-pagi bersarapan selalu cari apa sebenarnya?
2: Kalau pagi-pagi sini kan Cik Mira, dia sebenarnya terpulang dengan individu. Ada yang memakan berat, ada juga yang makan ringan-ringan. Tapi selalunya di Keningau ni kan, kita

0: Biasa-biasalah. Yang biasa-biasa
1: betul.
0: Kita cari kan. Mm-mm. Tapi kalau selalunya saya tengok lah, kalau jalan-jalan di Johor, macam saya pun berasal dari KL. Saya berhijrah, bekerja di Johor kan. Johor ni selalu pagi-pagi kalau sarapan, salah satu menu yang kita bawa makanan berat, iaitu inilah yang kita nak kongsikan, iaitu kacang pul.
1: Roti kacang pul.
0: Ya, Atika pernah makan tak?
1: Mira, saya cuma hanya mendengar nama, tapi untuk mencubanya belum pernah lagi.
0: Datang sini, datang sini. Sebab itu salah satu makanan dan juga tarikan lah kalau saya, ahli keluarga saya datang kan ke sini, saya bawakan mereka untuk merasai sendiri kacang pul tu macam mana. Mula-mula pun masa saya berhijrah di sini, saya macam, roti ada apa ni? Ada telur? Oh, dia ada kuah-kuahnya juga. Tapi bila kita orang kata gabungkan roti dan juga rasa-rasa kuah kacang ni dan sebagainya ni, memang tak cukup lah nak makan, tak cukup satu. Kadang-kadang nak makan dua. Kadang-kadang tak cukup hari ni, esok pun nak makan juga untuk pagi. Dan sebenarnya untuk menu kacang pul ni, kadang-kadang ada juga waktu tengah hari pun. Untuk petang-petang kita ngeteh pun boleh makan juga.
1: Yalah, kadang-kadang kan Mira, ada orang tu dia tidak suka makan sebelah pagi, dia mau mencuba sebelah petang ataupun tengah hari kan.
0: Jadi itulah, ini kalau selalu sarapan pun saya akan cari juga kacang pul, sebab saya rasa dengan gandingan roti dan ada telur dan ada kuahnya dan ada daging sikit, mungkin gabungan itu rasa lebih kenyang lah berbanding untuk kalau saya cari yang kuih-kuih yang senang-senang makan. Kadang-kadang sebab kita ni nak makan terus tengah hari tak mau makan, macam betul. Tu orang putih kata apa, Atika? Breakfast like champion, macam tu ke?
1: Selalu orang cakap begitu kan, Mira?
0: Ya, ya. Okey, baiklah. Untuk waktu ini sebenarnya sekejap saja lagi lah kita akan cubalah dapatkan tetamu kita sebenarnya. Disebabkan yang kita janjikan adalah Haji Makpul untuk bersama dengan kita untuk petang ini. Namun dikabarkan Tuan Haji kita ni kondisi kesihatannya tak mengizinkan untuk hari ini. Namun tak apa. Kita cuba tengok dalam keadaan sekarang. Kita cuba dapatkan. InsyaAllah kalau berkesempatan kita boleh selitkan untuk silam budaya. Paling-paling kami dia sendiri akan kongsikan apa itu kacang pul dari segi resepinya, dari segi apa harganya, macam mana kalau di Johor kan. Mungkin selepas inilah, sebab apa kita nak berehat seketika. Macam tadi awal-awal kita dah sembang pasal apa ya, Tika? Kita sembang pasal duriannya.
1: Betul.
0: Okey, jadi jom kita nak dengarkan lagu yang bertajuk Durian Dah Berbunga.
1: Okey, Mira. Jom kita dengarkan dulu lagu tu, Mira.
0: Untuk Silam Budaya, satu suara, satu jiwa.

0: Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami kuin ikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu pukul 3 petang hanya di Johor FM Permata Selatan. Merentasi budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
1: Kita bersama kembali untuk rancangan kita Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Saya Cik Merah di Johor FM.
2: Dan juga saya DJ Atika daripada Keningau FM.
1: Ya, baik. Terima kasihlah kawan-kawan kita kat Keningau FM ni dan pendengar di Keningau untuk sudi bersama dengan kami pada petang ni di Johor nak berkongsi mengenai kacang pul. Ini sebenarnya seber sedikit lah kita, Atika, Merah cuba bagi apa yang Merah tahulah seber sedikit tentang kacang pul.
2: Boleh.
1: Sebab kalau kita lihat di Johor ni memang terkenal dengan pelbagai jugalah makanan tradisional yang unik. Dan kalau kita sebut Johor sebenarnya yang selalunya laksa Johor. Macam tu. Mi Bandung kan? Atau otak-otak. Tapi itulah mengenai kacang pul ni sebenarnya salah satu hidangan yang paling dekat juga dengan kita semua. Sebab difahamkan sebab sedikit hidangan ni ia berasaskan kacang. Tapi kalau untuk orang yang kata alergi kacang ke tak boleh makan kacang, tak boleh lah Atika.
2: Okay? Sebab dia memang menu utama dia
1: Kacang.
2: Okey,
1: dia berasaskan kacang yang dimasak bersama rempah ratus istimewa lah dan menjadi pilihan sarapan. Macam Merah cakap, ngeteh petang pun boleh. Malam ini antara satu menjadi buruan juga pelancong untuk merasai keunikannya di Johor juga. Untuk seber sedikit yang Merah faham kan, apabila kacang pul ni biasanya dihidang bersama dengan telur mata. Okey, ada juga bawang besar yang didadu, limau kasturi dan juga cili hijau.
2: Mira cakap begitu kan, macam saya rasa lapar pula Mira sekarang ni.
1: Dia macam yelah sebab kuah dia berempah-rempah tiba-tiba ada limau
2: betul
1: pula kan. Dia macam gabungan yang lain daripada lain. Jadi inilah dia orang kata seber sedikit penerangan kacang pul. Buat masa ni apa yang Mira tahu Atika, kalau di Johor tidak pernah lagi lah saya nampak kalau katanya kacang pul ni versi cheese, tak ada lagi. Tak ada. Itu memang aslinya begitu. Tak pasti kalau ada. Cuma berdasarkan apa yang saya tahu, saya duduk di Johor, tak ada pula lah kacang pul versi ada cheese ke ataupun berperisa lain, tu tak ada lagi. Kita risau juga ya kalau versi cheese ke apa kan, nasi lemak pun orang dah buat cheese, risau saya.
2: Betul.
1: Jadi mungkin penerbit kita iaitu DJ Diana akan cuba dapatkan tetamu kita sebab difahamkan tetamu dah berada berhampiran di sekitar ATM Johor ni. Jadi kalau macam tadi kita fahamkan tetamu kita Tuan Haji tak dapat bersama dengan kami, namun diwakilkan oleh anaknya lah Atika, namanya Nurul Umairah rasanya. Lebih kurang je kita Umairah namanya.
2: Jadi, sabar saya Mira.
1: Kejap lagi je Mira akan tanyakan lagi seber sedikit lah mengenai cara-cara kacang pul kan, penyediaan. Sebab kalau Mira tengok kan resepinya di kita buka-buka di laman-laman yang ada kan, resepinya risau juga takut kacangnya berbeza. Tak sama dengan kalau orang yang buat di kedai. Jadi saya akan tanya sebagai pengusaha ni macam mana caranya untuk dia buatkan, menghasilkan makanan ni. Tapi kita akan berehat seketika mungkin lah. Kita cuba berehat seketika dengan satu lagu sebab tetamunya dah sampai. Dan Atika, tetamunya pun sebab pink, I like. Dia pandai dia cik. Saya memang suka lah kalau merah jambu ni, saya memang suka.
2: Jadi, nampak dia macam happy kan Mira, nampak macam bersemangat kalau kita nampak warna pink ni kan.
1: Betul. Jadi awalnya kita berehat seketika dengan satu lagu. Terus setiap bersama dengan kami di Silang Budaya.

0: Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami kuin ikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu pukul 3 petang hanya di Johor FM Permata Selatan. Merentasi budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
1: Baik, saudara, kita bersambung kembali untuk rancangan kita Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Cik Merah di Johor FM dan Atikah di Keningau FM. Atikah.
2: Betul. Okey. Ya, Cik Merah.
1: Tetamu kita dah sampai dah di konti ni. Tetamu kita iaitu anaknya, wakilah pada tamu haji tadi macam Merah beritahu kan. Ya, kita bersama dengan Puan Nurul Umira ataupun Puan Mira. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam semua. Terima kasih jemput saya ke sini.
1: Ya, sama-sama. Okey, Puan. Untuk maklumat, macam kita ni berdua kat sini tapi kita ada lagi seorang kawan di Keningau FM. Dengar tak suara Tika?
2: Assalamualaikum, okay, Puan.
3: Alhamdulillah.
1: Okay. Jadi kita nak teruskanlah untuk perkongsian ni. Sebab tadi kan Tika, kalau Merah nak berkongsi resepi tu, Merah berdebar-debar tau. Sebab Merah tak pernah buat. Kita selalu beli je kacang pul ni.
2: Betul.
1: Jadi kita bersama dengan orangnya yang memang sebut sedikit tahu, memang pakar lah benda ni. Kalau datang Johor, kita tak memang kena bawa pergi tempat dia.
2: Alhamdulillah.
1: Okay. Jadi Puan Merah awal-awal dulu.
2: Okay.
1: Sebab kita fahamkan macam kacang pul ni secara ringkas juga lah yang Puan boleh kongsi kepada kami. Kacang pul macam mana sejarahnya dan mulakan perniagaannya untuk sampai ke sekarang ni?
3: Okey, alhamdulillah. Untuk kacang pul sendiri, Alji iaitu ayah saya lah, memperkenalkan kacang pul ni pada sekitar tahun 2000.
1: 2000? Okey. Okay.
3: Kacang pul ni sinonimnya kita makan dia kuah daging.
1: Okey.
3: Okey, daging kisar. Dan kita masak dengan rempah ratus dia. Kita serve dengan roti.
1: Roti. Okey, menyentuh mengenai kacang pul ni, kenapa ia menjadi tarikan istimewanya kepada orang? Kadang orang datang, Johor kena kacang pul juga ni.
3: Okey, sebab saya rasa makanan ni dia simple, tapi dia kompleks.
1: Okay,
3: dia ada apa, cukup protein, maksudnya ada telur, and then ada daging tu sendiri. And then kita serve dengan roti. Kita boleh nikmati kacang pul ni waktu pagi, tengah hari, malam, bila-bila masa dia sesuai.
1: Nampak tak Tika? Betul eh, Merah cakap. Nasib baik kita cakap benda yang betul. Maknanya pagi boleh, tengah hari nak ngatai-ngatai, petang ni pun tak ada masalah. Kadang-kadang malam nak makan ringan saja pun boleh.
3: Boleh, insyaAllah boleh.
1: Sebab bercakap mengenai kacang pul ni sendiri.
3: Okay.
1: Rahsia keunikannya kacang pul ni.
3: Okey. Keunikan bagi kacang pul kami, saya rasa sebab menu kami ni menu sihat. Di mana kami tidak menggunakan sebarang garam.
1: Okay.
3: Dalam memasak kuah tu sendiri. Tak ada penggunaan gula. Okey. So manis kuah tu daripada bawang. So kami menggunakan banyak sangat bawang untuk dia punya rempah ratus itulah. And then untuk dia punya rasa lemak kuah tu datang daripada daging tu sendirilah.
1: Daging.
3: So tanpa menggunakan Ajinomoto ataupun garam lah.
1: Bahan perasa tak ada.
3: Tak ada langsung.
1: Okey, kalau Atika ataupun penonton boleh menonton secara langsung siaran live kami di platform Medsock lah, macam di YouTube, di Facebook dan di TikTok. Mungkin Puan boleh angkat sikit contoh hidangan yang dah dibawakan di konti ni.
3: Alright. So kacang pul dia set dia macam ni lah. Kalau penonton boleh nampak
1: kan, nak menonton di kamera. Okey. Mana itulah dia ada kuahnya, kuah kacang pul, ada daging, ada telur, ada limau.
3: Ada hirisan bawang, cili dengan perahan air limau.
1: Nak bagi pedas-pedas dia.
3: Kuah tu dia tak pedas. Dia tak ada rasa kari. Kalau orang ingatkan dia kari. Tapi sebenarnya dia bukan kari.
1: Bukan kari?
3: Ada sedikit rasa jintan lah maksudnya. And then dia serve dengan roti. Roti kami tebal lah.
1: Dapat tika roti dia tebal. Ya Allah, petang-petang ni dia tunjuk. Okey. Jadi sebenarnya kita nak tadi sebenarnya Merah hampir, saya hampir sendiri Puan, kita mencari resepi sebenarnya.
3: Okay.
1: Jadi saya pun macam resepinya pertama sekali jujurnya saya cakap hanya mampu melihat, nak buat memang tidak. Sebab Atika, kita mak-mak sekarang ni kan, kita memang penyokong peniaga tempatan.
3: Alhamdulillah.
1: Betul. Kita memang nak menyokong peniaga tempatan.
3: Alhamdulillah.
1: Lagi-lagi tangan orang yang pandai buat, kita pergi kat yang pandai buat.
3: Masya Allah. Okay. Betul.
1: Jadi sebesar sikit resepi boleh kongsi bersama kami tak untuk penghasilan kacang pun ni sendiri?
3: Okay, boleh, insyaAllah.
1: Okay.
3: So untuk kuah dia tu basically memang bahan utama adalah daging.
1: Daging.
3: And then kacang parang.
1: Dia memang daging, tak ada ayam eh? Memang tak pernah.
3: Kita pernah cuba R&D untuk buat ayam tapi tak berapa menjadi.
1: Tak menjadi.
3: Sebabnya kacang pul ni sebenarnya dia adalah makanan apa tu, Middle East.
1: Okay.
3: Okay, so orang Timur Tengah dia makan daging lembu, daging kambing.
1: Okay, baik.
3: So kita untuk di restoran kita ada dua pilihan lah. Daging lembu dan daging kambing.
1: Yelah, ada kambing lah.
3: Yeah. So untuk after this kalau macam mana yang Chinese ke kan Indian, dia boleh ambil daging kambing lah.
1: Kambing. Ada dua pilihan daging rupanya. Okey, baik. Dan kemudian dari segi penghasilannya, saya tengok ada tomato puri lah, macam mana
3: tu? Oh ya, okey. Kalau orang Arab ni, dia suka benda yang masam-masam.
1: Okay.
3: Kalau kacang pun kita makan di negara sana, dia ada hirisan tomato.
1: Hirisan tomato?
3: Dia dicekan, dia dadukan tomato tu. Okay. Tapi kalau untuk kita ni kadang-kadang jadi macam berair kan tomato. Betul. Tu. So kita blend tomato tu jadikan di puri. So kita masukkan dalam rempah kuah tu. So bila insyaAllah bila yang rasa kacang pul kami tu semuanya blend, rasa lemak, masam, apa, masin apa semua tu, semua kompleks kat dalam tu.
1: Saya cukup rasa sahaja tapi memang betul, saya melihat resepi yang ditunjukkan lah Nusi, laman-laman yang ada. Memang tidaklah nak buat sendiri, maaf cakap. Lagi satu, saya pelik dari segi kacang tu. Kacang tu macam mana? Kacang pul tu apa? Dia pakai kacang parang.
3: Kacang parang. Okay. Kita panggil dia baked bean.
1: Baked bean.
3: Tapi kalau dalam bahasa orang putih dia tulis kat tu Foulmedemus.
1: Okay.
3: Ejaan dia F-O-U-L. Tapi kalau kita sedia maklum F-O-U-L tu maksudnya kurang elok kan. So kenapa kita panggil kacang pul? Kebetulan nama haji juga adalah Haji Makpul. So
1: Haji
3: itu
1: Makpul.
3: Antara orang kata keunikan kacang pul tu sendiri. Kenapa kacang pul? Sebab nama ayah pun orang panggil dia Haji Pul. So kita panggil lah Haji. Kacang Pul Haji.
1: Kacang Pul Haji. Itulah tika.
2: Menyelerakan. Betul.
3: Okay, so itu the magic nampak kacang pul tu.
1: Atika, mungkin Atika ada benda nak tanya kepada tetamu kita juga. Mungkin?
2: Betul. Okey. Kalau kita tadi kan Mira, kita rasa macam kita sudah tahu bahan-bahan dia, kita tahu sudah keunikan dia kan Mira.
1: Betul.
2: Tapi
1: betul.
2: Hari ini saya mau tahu cara paling sedap untuk menikmati kacang pul ni. Macam mana? Ada cara dia.
3: Okey, selalunya saya tengok customer saya, diorang suka koyak-koyakkan roti.
1: Okey.
3: Cicah dengan kuah tu sendiri.
1: Betul.
3: Okey, untuk telur pun memang kita akan buat telur tu goyang, telur cair. So bila you pecahkan telur tu, dia akan rasa lagi lemak. Tapi for those yang tak makan telur cair, kita well done, kita masakkan dia lah. Dua set. Okey, cicah dengan kuah, dengan perahan sedikit limau tu, dia sangat menih. Orang kata
1: sangat tak terduduk kita di sini Atika.
2: Ya, rasa macam kalau tadi dekat Mira, saya minta tolong hadarkan. Tapi ini jauh merantau.
1: Tapi tak apa, kita mengharapkan nanti Atika dengan kawan di Keningau FM kalau datang ke Johor, kami bawa.
2: Insya Allah.
1: Apa Puan Mira? Okey, mungkin lagi sebersikit soalan dari segi untuk penghasilan kacang pul ni untuk menyediakan kuah yang sempurna adalah makan masa yang lama atau tidak?
3: Tidak, sebab untuk di restoran sendiri semua ni kita dah buat paste lah, siap-siap.
1: Okey.
3: So bahan dia pun mudah aje. Daging pun kita setakat kita tinggal rebus. Masukkan rempah, masukkan sedikit, orang kata ada secret ingredient dia kami lah juga.
1: Baik, faham.
3: Okey, masak sehingga didih dan kita serve telur mata kat atas dia, hirisan cili bawang, roti saja.
1: Dia.
3: Simple je.
1: Tak apa, Atika tengok Puan Mira kata simple je. Dia punya simple tu bukan untuk kita.
2: Mira dapat simple tu kan. Mira sangat simple. Kalau kita nampak
1: untuk kita maaf cakap, tak apa-apa, simple lah saya tengok tadi.
2: Betul.
1: Tapi tak apa, saya cakap kita adalah penyokong peniaga tempat.
3: Alhamdulillah, terima kasih.
2: Betul.
1: Okay. Adakah, okay, sebab tadi ada mencuba protein, macam tadi kita fahamkan ada protein kambing dan juga daging.
3: Yes,
1: ada
3: saya
1: cuba ayam tidak. Ada tak terfikir macam sekarang kan trend-trend cuba resipi-resipi baru, ada cuba ataupun rasa nak mengekalkan?
3: Sekarang ni lebih kepada saya tengok mana-mana semua bercheese-cheese. Roti cheese. InsyaAllah nanti akan datang, mungkin kita akan serve dengan roti, kita taruh cheese kat atas tu ke, mana tahu kan.
1: Itu peminat cheese sebenarnya nak cuba.
3: Itu yang peminat
1: cheese. Atas roti lah.
3: Atas roti.
1: Bukan atas kuah lah.
3: Atas kuah kita tengok macam mana. Sesuai ke tak sesuai nanti. InsyaAllah kita tengok.
1: Kita tengok macam mana. Okay. Masa ni masih lagi mengekalkan keaslian.
3: Betul.
1: Okay. Baik. Untuk Atika dan juga Puan Mira, kita sebenarnya dah berada di pojok pertemuan. Jadi untuk sedikit kata-kata mungkin Puan Mira lah sebagai pengusaha ya, perniagaan okay. untuk kacampul ni, kacampul haji, mungkin nak berkongsi lah kepada pendengar-pendengar kehebatan kacampul dan sebagainya. Silakan Puan.
3: Okay, baik. Untuk pendengar semua, okay, saya daripada kacampul haji sendiri. Anda kata kalau semua singgah datang ke Johor dengan kita tahu melawat Johor tahun ni,
1: yeah.
3: Okay, saya meraihkan semua saya punya pelanggan untuk mm-hmm. datang singgah merasai keunikan kacampul tu sendiri. Rasa macam mana, orang kata kalau datang JB mesti kena cuba kacampul.
1: Betul.
3: Jadi kena cuba sendiri macam mana keunikan dia.
1: Okey, baik.
3: Betul.
1: Terima kasih Puan.
3: Okey, sama.
1: Sudi luangkan masa bersama kami siap membawa contoh hidangan.
3: Alhamdulillah.
1: Kacampul dekat je sebenarnya dengan RTM kan?
3: Ya, betul dekat.
1: Jadi sebab tu tak ada masalah kalau kawan-kawan di Keningau FM datang sini. 5 minit aja.
2: InsyaAllah.
1: Dekat aja. Okey, baik. Jadi kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dan juga bersama dengan rakan kita lah di Keningau FM. Terima kasih Atika.
2: Terima kasih juga Cik Mira. Terima kasih juga dengan Puan Nurul Umira sebab sama-sama sudi berkongsi berkenaan dengan roti kacampul. Rasa seronok. Lapar pula di Mira di konti sekarang.
1: Aduh, macam mana kalau kat sana nak cari kata-kata? Cubalah mungkin. Kalau tidak pun paling-paling kena datang dekat sini tau.
2: InsyaAllah.
1: Okey Atika, terima kasih juga pada penerbit yang menjayakan program kita. Dan juga bahagian MCR dan teknikal lah untuk pada hari ini. InsyaAllah ada masa lagi kita berjumpa lagi ya.
2: InsyaAllah.
1: Okey. Assalamualaikum Atika.
2: Waalaikumsalam Mira.
1: Okey, terima kasih juga untuk Puan Mira.
3: Alhamdulillah,
1: ya.
3: Terima kasih Diki.
1: Okey, untuk yang menonton di platform media sosial kami juga terima kasih banyak. Terus setia bersama dengan kami Silam Budaya Satu Suara Satu Jiwa.

Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Amira Khairi. Antara tajuk utama hari ini, SPR kesan 305 kesalahan berkempen PRN Johor ke-16. Lelaki warga emas mau dikulai. Berita sepenuhnya.

0: variasi permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua. Masih lagi bersama dengan saya Cik Merah menemani anda untuk waktu ni 4.9 minit petang. Tadi telah anda ikuti iaitu berita Johor FM yang kami bawakanlah pada jam 4 tadi. Yang mana terlepas dengarkan perkongsian, boleh saja ikuti siaran ulangan melalui platform Facebook kami dan juga di YouTube Johor FM Permata Selatan. Okay, paling penting ikuti juga di platform media sosial yang lain. Contohnya macam di TikTok kami ada, iaitu itu Johor FM Official, dan juga di Instagram pun ada Johor FM, di aplikasi Threads. Kalau saya tengok antara aplikasi di TikTok dan juga Threads juga kini antara yang sering juga digunakan orang ramai untuk mendapatkan maklum informasi hebahan. Mana-mana sajalah platform media sosial yang anda gunakan, suka Merah tekankan di sini, pastikan dapatkan maklumat dari sumber yang tepat dan sahih. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dengan berkongsi sebarang hebahan yang kita yakin adalah tepat, sebab kita nak mengelakkan berlakunya kekeliruan, salah faham, perkara yang tidak diingini, pecah belah dan sebagainya. Jadi sebarkanlah perkara yang baik-baik dengan harapan moga perkara yang baik-baik jugalah datang pada diri anda. Baik, kita nak berhibur dengan lagu persembahan Francisca Peter, Ulala Tropica untuk anda.

0: naik ke atas ni masuk awal-awal tu lah. Satu termasuk pun tak habis macam masa tu.
1: Lepas tu bila dah mula belajar buat kereta sendiri tu, last-last terfikir, baik buka bengkel. Bila dah buka bengkel, mula buat sikit. Lepas tu tak sangka pula jadi besar macam ni. Memang tak sangka.
2: Balik kejayaan ramai usahawan kecil hari ini, ada kisah jatuh bangun yang jarang diketahui masyarakat. Ada yang bermula hanya dengan gerai kecil di tepi jalan, ada juga yang pernah kehilangan pekerjaan dan hilang sumber pendapatan. Namun menerusi bantuan pembiayaan serta latihan bimbingan tekun nasional, ramai berjaya bangkit semula dan membina kehidupan lebih stabil.

0: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12:30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12:30 hari hingga 6 petang.
2: Ya betul, inilah dia segmen Variasi Permata menemani anda. Kalau sebelum ni kita yuk ngatai, namun begitu petang ini ngatai apa agaknya rakan pendengar ni? Biasalah hujung-hujung minggu ni juga nak manfaatkan sambil-sambil ngetes, istirahat di rumah. Ada juga yang mungkin nak manfaatkan keluar sekejap saja lagi. Sebab apa? Kejap saja lagi melangkah di waktu petang, waktu yang sesuai untuk kita beriadah. Keluarkan peluh sedikit. Janganlah duduk dan tidak berbuat apa-apa pada hari cuti anda. Dan di samping itu juga luangkanlah masa bersama dengan keluarga yang tersayang. Tapi untuk mereka yang berjauhan dengan keluarga macam mana? Sebab ada setengah orang juga PJJ, ada setengah orang juga mungkin bujang merantau kan. Jangan jadikan ia sebagai halangan sebenarnya untuk anda hubungi ibu bapa anda, hubungi ahli keluarga anda, sanak saudara lah, bagi kita mengeratkan hubungan, saling bertanya khabar. Mungkin ada juga bantuan yang boleh kita salurkan walaupun kita berjauhan, yang boleh kita bantu, kita cuba bantu. Kadang-kadang mendengar suara pun membantu meringankan beban, yalah, melepaskan kerinduan kan. Itu salah satulah yang boleh anda manfaatkan.

juga sekarang ni senang penggunaan telefon, boleh saja video call ataupun yalah kita berinteraksi di alam maya, tak ada masalah. Zaman sekarang ni semuanya mudah. Kalau dulu susah, saya zaman dulu tapi tu bukan zaman saya, tak maksud saya bila saya teringat cerita zaman mak saya kan dengan arwah abah saya, bila nak menghubungi keluarga-keluarga kadang menghantar surat pakai surat zaman dulu. Sekarang tak adalah, sekarang senang aja menggunakan WhatsApp ke apa, semuanya mudah. Okey, sambil itu juga rakan pendengar, sekejap saja lagi untuk makluman kita akan ikuti, iaitu adanya jam ini kita akan ada rancangan jugalah, iaitu Vitamin Jiwa. Berkesempatan kalau waktu sesuai, Merah selitkan Tahsin Ilmu. Jika tidak, boleh dengarkan rancangan Tahsin Ilmu pada di sebelah malam nantilah, sekitar jam 7. Merah anggarkan mungkin 7.20 pada malam ni anda boleh ikuti. Dan sebagai panduan kita bersama waktu solat fardu asar, okay, bagi seluruh negeri Johor, di mana zon 1 pula Auda Pulau Pemanggil, 4.34 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 4.37 minit petang. Zon 3 Pontian dan Kluang, 4.38 minit petang. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 4.41 minit petang. Terus setia bersama dengan Cik Merah di Johor FM Permata Selatan.

0: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini bermanfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang ibu. Lembutkan hati kita terhadap ibu kita. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ada dalam kalangan kita, bila bercakap dengan orang luar, suaranya lembut, senyumannya manis, bahasanya terjaga. Tapi bila dengan ibu sendiri, nada berubah, hati jadi keras, perkataan jadi tajam. Sedangkan ibu itulah manusia yang paling layak menerima kelembutan kita. Ibu itulah yang paling lama bersabar dengan kita. Hari ini, mari kita muhasabah. Sudahkah hati kita lembut terhadap ibu kita? Yang pertama, kita usahakan berbicara dengan lembut. Allah sebut dalam Al-Quran, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam surah Al-Isra, ayat yang ke-23. Saudara, nada suara kita adalah cerminan hati kita. Kalau hati kita penuh kasih, suara kita akan jadi lembut. Kalau hati kita keras, suara kita akan jadi kasar. Contoh, bila ibu panggil kita, tolong ambilkan air, kita jawab, apa lagi ni mak? Dengan kasar. Bandingkan dengan, baik mak, kejap ya, perkataan sama, tapi yang satu menyakitkan, yang satu lagi menenangkan. Yang kedua, jangan tinggikan suara. Ingat, tinggi suara bukan tanda kita benar, tapi tanda rendahnya adab kita. Bayangkan, ibu bercakap perlahan, tapi kita jawab dengan suara yang tinggi. Seolah-olah kita sedang menang. Hakikatnya, kita sedang kalah di sisi Allah. Contoh, ibu tegur, jangan balik lewat sangat ya. Kita balas dengan marah, biasalah kerja banyak. Sedangkan, kita boleh jawab, baik mak, saya cuba. Lembut, tapi penuh adab. Yang ketiga, dengarkan ibu walaupun ceritanya berulang. Kadang-kadang ibu akan cerita kepada kita perkara yang sama, berulang-ulang. Kita rasa penat, kita rasa bosan. Tapi itu bukan cerewet, itu tanda ibu rindu. Contoh, ibu ulang cerita zaman kita kecil. Kita jawab, mak ni asyik cerita benda yang sama je. Sedangkan kita boleh senyum dengan kata, ya mak, masa tu saya nakal kan? Saudara, dulu kita ulang kesalahan yang sama, ibu tetap sabar. Hari ini ibu ulang cerita, kenapa kita tidak mampu bersabar? Yang keempat, sabar pada karinah ibu. Ingat satu perkara, seorang ibu pernah berjaga malam kerana kita, pernah menahan penat kerana kita, pernah menangis kerana kita. Hari ini mungkin ibu dah tua, kita nampak dia mungkin lambat. Dia mungkin banyak hartanya. Dia mungkin lambat. Dia mungkin banyak bertanya. Dia mungkin mudah lupa. Itulah karinah yang perlu kita sabar. Contoh, ibu tanya benda yang sama berulang kali, kita jawab dengan marah. Sedangkan kita lupa, dulu kita bertanya perkara yang sama berulang kali, dan ibu menjawab dengan penuh kasih sayang. Yang kelima, jangan malukan ibu, hormat ibu kita. Bukan hanya dekat rumah, tapi juga dekat depan orang lain. Jangan sesekali kita merendahkan ibu, walaupun sekadar gurauan. Contoh, depan kawan-kawan kita, kita cakap, mak saya ni tak pandai sangat. Saudara, perkataan tu mungkin kecil bagi kita, tapi besar lukanya di hati ibu. Gantikan dengan, inilah mak saya, banyak berjasa kepada saya. Itu bukan sahaja menjaga hati ibu, tetapi meninggikan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, sentiasa menggembirakan ibu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik amalan ialah menggembirakan seorang mukmin. Dan siapa yang paling utama kita gembirakan? Sudah tentu ibu kita. Tak perlu perkara kasar, tak perlu perkara besar. Kadang-kadang perkara kecil sudah cukup. Contoh, peluk ibu, cium tangan ibu, tanya mak dah makan, atau belikan makanan kegemarannya. Senyuman kecil dari kita boleh menjadi kebahagiaan besar bagi seorang ibu. Saudara-saudari, jangan tunggu ibu berubah. Jangan tunggu ibu jadi sempurna. Tetapi kita perlu berubah dahulu, kerana suatu hari nanti kita akan pulang ke rumah dan mungkin sudah tidak ada lagi suara yang memanggil kita dengan penuh kasih. Anak, saat itu kita akan menangis. Tetapi segalanya sudah terlambat. Maka selagi mak ibu masih ada, lembutkan hati kita, hargai dia, sayangi dia, kerana di situlah letaknya pintu syurga kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan biar ketakutan mengawal diri anda. Hadapi cabaran secara berani walaupun perlahan, dan lihat diri anda menjadi lebih kuat. Ketakutan hanyalah rintangan mental, dan keberanian muncul apabila anda terus bergerak meski rasa takut masih ada. Dengan menghadapi ketakutan, kita membina keyakinan, kebebasan dan kuasa untuk mengubah hidup.
4: Variasi Permata di Johor FM berada di penghujung pertemuan. Anda bersama dengan saya, Cik Merah, kerana selepas ini akan anda ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM Angkasa Puri, dan sekembalinya nanti adanya mekar bahasa, dan juga kita meneruskan hiburan dengan Hindi His terbitan Sofi Nawawi lah. Dan selepas ini segmen Melodi Permata bertemankan DJ Hakim 6 petang sehingga jam 12.30 malam adanya Carta His 20 menemani anda. Esok Merah akan kembali menemani anda pada waktu Melodi Permata malam 6 petang sehingga jam 12.30 malam. Merah akan bawakan rancangan Carta Rock sampai bila-bila. Baiklah, saya undurkan diri. Kita jumpa lagi semua. Jaga diri tau. Terus setia bersama dengan kami di Johor FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Rakyat Johor diseru memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berani membuat keputusan, bijak menentukan keutamaan serta memahami denyut nadi rakyat pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata PH akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri serta memastikan Johor terus dipacu ke arah kemajuan yang memberi manfaat kepada semua. Perdana Menteri turut menggesa seluruh jentera PH bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon gabungan itu pada pilihan raya berkenaan. Status projek Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ tidak pernah tertangguh dan terus menunjukkan perkembangan positif sekaligus menjawab dakwaan yang dibangkitkan berhubung pelaksanaannya. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia diterjemahkan kepada pelaburan dan projek sebenar yang sedang dilaksanakan.
1: Tahun 2025, JSSEZ mencatatkan 76.98 bilion ringgit pelaburan yang diluluskan. 57% daripada jumlah kumulatif pelaburan itu sehingga kini sudah berada di peringkat pelaksanaan. Bagi suku pertama 2026 sahaja, tambahan 5.49 bilion ringgit pelaburan diluluskan. Kemudian dari Januari hingga Mei 2026, Invest Malaysia Facilitation Center IMFCJ telah menguruskan 285 pertanyaan minat pelaburan dengan potensi terkumpul dikenal pasti berjumlah 74.12 bilion ringgit.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata persediaan bagi pengoperasian Johor Singapura Rapid Transit System yang dijadualkan beroperasi tahun hadapan turut dijangka meningkatkan lagi daya tarikan JSSEZ serta memberi limpahan manfaat kepada ekonomi Johor dan Malaysia. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif UDKL MFI Heidi Cik Rizmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: Jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi Madani Nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus memulihkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respons Wong Shushan dan Supaman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit senang sikit. Kalau sewa lagi bayar sewa ini itu semua pergi semua habis. Satu hari punya sewa kalau itu macam semua wang satu-satu lebih tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi Madani Nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu. Pelaksanaan budi diesel pada harga RM2.10 seliter yang bermula 1 Julai lepas menerima pelbagai reaksi daripada pengguna di Labuan dengan rata-rata berpuas hati terhadap kelancaran proses pembelian diesel bersubsidi. Tinjauan RTM mendapati proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar dan mudah selain rata-rata pengguna berpuas hati dengan pelaksanaan inisiatif berkenaan. Ikuti pandangan Syafiee Balian dan Rosmawati Saideh.
5: Boleh memudahkanlah dan meringankan beban penduduk tani lah dengan situasi karangan ni lagi yang orang barang makin mahal, kos sara hidup tu makin tinggi, jadi ada budi ni ya, jadi meringankan beban lah.
6: So far okay, sepanjang pelancaran SKDS ni tiada sebarang masalah lah, berjalan dengan lancar, so far bagus lah.
0: Syarikat pengeluar perubatan dan farmasutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
7: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cabo Verde membuktikan pasukan kecil juga mampu memberi saingan hebat di pentas dunia apabila mempamerkan aksi terbaik ketika berdepan juara bertahan Argentina pada aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia itu hanya tewas 2-3. Pertahanan Cabo Verde, Pico Lopez berkata, kejayaan mara ke Piala Dunia dan aksi cemerlang yang dipamerkan menjadi inspirasi kepada negara-negara kecil untuk terus percaya kepada kemampuan sendiri. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde. Ia membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Menanti Argentina di pusingan 16 terbaik nanti adalah pasukan Mesir. Skuad England pula menerima sambutan bercampur bau daripada penyokong ketika tiba di hotel penginapan di Mexico City menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang tuan rumah Mexico. Ratusan penyokong yang berkumpul di luar hotel melaungkan nama Mexico dan mengiringi ketibaan pasukan dengan sindiran. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada Jesse Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, aspek persembahan, keyakinan dan kemampuan menyanyikan pelbagai genre lagu menjadi antara kriteria utama penilaian juri dalam sesi uji bakat bintang kecil 2026 peringkat wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Penerbitnya Ashila Ashura berkata, panel juri bukan sahaja menilai kualiti vokal serta penampilan peserta, malah menguji keupayaan peserta yang menyanyikan lagu pelbagai genre secara spontan.
9: Kita akan tengok macam mana mereka berhadapan dengan situasi apabila tiba-tiba juri kata, okey, hari ni awak nyanyi lagu orang putih contoh. Lepas tu juri minta, boleh tak nyanyikan lagu Melayu? Atau boleh tak adik cuba nyanyi lagu dandut ataupun pop-pop dan sebagainya? Jadi mereka ni boleh bersedia. Bila juri minta tu, mereka boleh menyanyi, bermakna mereka bolehlah insya-Allah apa sahaja lagu yang mereka akan bawakan, mereka tidak gentar untuk menyanyi di hadapan orang ramai.
0: Tambah Ashila Ashura, berbeza dengan penganjuran sebelum ini, proses saringan kini dilaksanakan dengan lebih pantas untuk memilih 20 peserta terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import berkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin Jiwa hari ini adalah mengenai simpanan kecemasan. Hidup ini ibarat musim, ada hari cerah yang menyenangkan dan ada hari mendung yang datang tanpa amaran. Simpanan kecemasan itulah payung kita, bukan untuk menunjuk kaya, tetapi sebagai perlindungan bila badai datang tanpa diduga. Mulakan sekarang walaupun hanya sedikit, kerana yang kecil bila dijaga dengan setia akan membesar bersama masa. Apabila tiba saat genting, kita tidak lagi panik kerana kita sudah bersedia. Simpan sedikit demi sedikit dengan sasaran menyediakan 3 hingga 6 bulan perbelanjaan sebagai tabung kecemasan. Dan jika terasa berat, mulakan dahulu dengan tabung kecemasan kecil. Jangan tunggu masa sempurna kerana permulaan yang sedikit hari ini lebih berharga daripada niat besar yang tertangguh.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.

0: Sembahyang ataupun solat adalah satu keperluan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
1: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
2: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
3: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
4: Semuanya hanya di Johor FM, Permata Selatan.
5: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
6: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini bermanfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang ibu. Lembutkan hati kita terhadap ibu kita. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ada dalam kalangan kita, bila bercakap dengan orang luar, suaranya lembut, senyumannya manis, bahasanya terjaga. Tapi bila dengan ibu sendiri, nada berubah, hati jadi keras, perkataan jadi tajam. Sedangkan ibu itulah manusia yang paling layak menerima kelembutan kita. Ibu itulah yang paling lama bersabar dengan kita. Hari ini, mari kita muhasabah. Sudahkah hati kita lembut terhadap ibu kita? Yang pertama, kita usahakan berbicara dengan lembut. Allah sebut dalam Al-Quran, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam surah Al-Isra, ayat yang ke-23. Saudara, nada suara kita adalah cerminan hati kita. Kalau hati kita penuh kasih, suara kita akan jadi lembut. Kalau hati kita keras, suara kita akan jadi kasar. Contoh, bila ibu panggil kita, tolong ambilkan air, kita jawab, apa lagi ni mak? Dengan kasar. Bandingkan dengan, baik mak, kejap ya, perkataan sama, tapi yang satu menyakitkan, yang satu lagi menenangkan. Yang kedua, jangan tinggikan suara. Ingat, tinggi suara bukan tanda kita benar, tapi tanda rendahnya adab kita. Bayangkan, ibu bercakap perlahan, tapi kita jawab dengan suara yang tinggi. Seolah-olah kita sedang menang. Hakikatnya, kita sedang kalah di sisi Allah. Contoh, ibu tegur, jangan balik lewat sangat ya. Kita balas dengan marah, biasalah kerja banyak. Sedangkan, kita boleh jawab, baik mak, saya cuba. Lembut, tapi penuh adab. Yang ketiga, dengarkan ibu walaupun ceritanya berulang. Kadang-kadang ibu akan cerita kepada kita perkara yang sama, berulang-ulang. Kita rasa penat, kita rasa bosan. Tapi itu bukan cerewet, itu tanda ibu rindu. Contoh, ibu ulang cerita zaman kita kecil. Kita jawab, mak ni asyik cerita benda yang sama je. Sedangkan kita boleh senyum dengan kata, ya mak, masa tu saya nakal kan? Saudara, dulu kita ulang kesalahan yang sama, ibu tetap sabar. Hari ini ibu ulang cerita, kenapa kita tidak mampu bersabar? Yang keempat, sabar pada karinah ibu. Ingat satu perkara, seorang ibu pernah berjaga malam kerana kita, pernah menahan penat kerana kita, pernah menangis kerana kita. Hari ini mungkin ibu dah tua, kita nampak dia mungkin lambat, dia mungkin banyak hartanya, dia mungkin lambat, dia mungkin banyak bertanya, dia mungkin mudah lupa. Itulah karinah yang perlu kita sabar. Contoh, ibu tanya benda yang sama berulang kali, kita jawab dengan marah. Sedangkan kita lupa, dulu kita bertanya perkara yang sama berulang kali, dan ibu menjawab dengan penuh kasih sayang. Yang kelima, jangan malukan ibu, hormat ibu kita. Bukan hanya dekat rumah, tapi juga dekat depan orang lain. Jangan sesekali kita merendahkan ibu, walaupun sekadar gurauan. Contoh, depan kawan-kawan kita, kita cakap, mak saya ni tak pandai sangat. Saudara, perkataan tu mungkin kecil bagi kita, tapi besar lukanya di hati ibu. Gantikan dengan, inilah mak saya, banyak berjasa kepada saya. Itu bukan sahaja menjaga hati ibu, tetapi meninggikan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, sentiasa menggembirakan ibu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik amalan ialah menggembirakan seorang mukmin. Dan siapa yang paling utama kita gembirakan? Sudah tentu ibu kita. Tak perlu perkara kasar, tak perlu perkara besar. Kadang-kadang perkara kecil sudah cukup. Contoh, peluk ibu, cium tangan ibu, tanya mak dah makan, atau belikan makanan kegemarannya. Senyuman kecil dari kita boleh menjadi kebahagiaan besar bagi seorang ibu. Saudara-saudari, jangan tunggu ibu berubah, Jangan tunggu ibu jadi sempurna. Tetapi kita perlu berubah dahulu, kerana suatu hari nanti kita akan pulang ke rumah dan mungkin sudah tidak ada lagi suara yang memanggil kita dengan penuh kasih. Anak, saat itu kita akan menangis. Tetapi segalanya sudah terlambat. Maka selagi mak ibu masih ada, lembutkan hati kita, hargai dia, sayangi dia, kerana di situlah letaknya pintu syurga kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad bin abdillahi rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa'anna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dan ketika ini, Allah masih lagi mengurniakan kepada kita keyakinan dengan keimanan dan keislaman serta pengamalan dan menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sebab itu di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mana mereka memulakan pada waktu pagi mereka, mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga perkara. Yang pertama, bersyukur kerana masih lagi menjadi orang yang beriman. Yang kedua, bersyukur kerana masih lagi berpegang dengan ajaran agama Islam. Dan yang ketiga, bersyukur kerana menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan kita selalu di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kasih sayangnya kepada kita sampailah akhir hayat kita insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, masih lagi kita bersiaran dalam siri Dauratul Quran. Ucapan tahniah kepada semua pendengar yang masih lagi setia mendengar daripada kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala sebagai renungan kita bersama, panduan kita bersama, bimbingan kita bersama. Mudah-mudahan Quran itu tak pernah putus dan Quran itu tak pernah ditinggalkan, bahkan semakin bertambah sayang kita dengan Al-Quranul Karim. InsyaAllah siri Dauratul Quran kita pada siri kali ini ingin kita sama-sama merenung. Di zaman ini ramai orang yang mengaku beriman tetapi hati mereka penuh dengan keraguan. Ragu tentang hukum Islam, ragu tentang Al-Quran, bahkan terkadang ragu tentang diri mereka sendiri sebagai seorang Muslim. Maka hari ini insya-Allah kita akan belajar apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dengan iman yang sebenar. Kali ini ingin kita ambil daripada satu surah, iaitu surah Al-Hujurat daripada juzuk yang ke-26 daripada ayat yang ke-15 muka surat yang ke-517. Surah Al-Hujurat juzuk yang ke-26 ayat yang ke-15 muka surat 517. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Sadaqallahu al-Azim. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini turun berkaitan dengan sekumpulan orang Arab Badui yang mendakwa beriman, tetapi iman mereka hanyalah di lidahnya sahaja. Imam Al-Qurtubi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah menjelaskan pada ayat ini di dalam tafsir beliau Jami' Ahkam Al-Quran, ayat ini adalah ayat yang membezakan antara iman yang hakiki dengan dakwaan iman yang kosong. Maknanya iman yang hakiki itu mesti disertai dengan ketiadaan keraguan. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimah apa itu? Thumma lam yartabu, iaitu keraguan dan apa yang dalam dan terus menerus dalam keadaan keraguan. Adapun orang mukmin yang sejati, mereka sudah pun melepasi kepada tahap yang sedemikian. Maka begitulah yang dibawakan dalam siri kali ini, ingin membawa kepada kita bahawa iman sejati itu pastinya tiada ruang untuk merasakan ragu. Sebab itu puncak iman yang dicari, sebagaimana Imam Ibn Rajab Hanbali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau menulis, katanya yakin itu adalah puncak keimanan. Ia adalah ilmu yang mantap yang tidak tergugat oleh syak dan tidak tergoyah oleh was-was. Maknanya orang yang kalau mendapatkan kepada puncak keimanan, dia adalah ilmu yang sangat mantap, bahkan tak pernah tergugat dengan keraguan syak wasangka dan tidak pernah tergoyah daripada was-was. Inilah yang membezakan Muslim yang kuat dan Muslim yang lemah, bukan kepada banyaknya amal zahir, tetapi adalah kembalikan kepada kukuhnya yakin dalam hati kita. Orang yang yakin tidak mudah digoyang oleh fitnah-fitnah, apatah lagi kita pada hari ini dengan fitnah medianya, fitnah ideologi sekulernya, ataupun tekanan-tekanan daripada orang-orang yang sekeliling. Maka sebab itu kita ambil juga bagaimana cara ingin membina keyakinan seorang ulama namanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, berkata yakin itu dibina melalui dua jalan. Yang pertama, mempelajari asas-asas akidah yang sahih, dan yang kedua, memperbanyakkan tadabbur Al-Quran dan tafakkur dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pendengar yang dimuliakan, iman yang kita ada pada hari ini bukan sekadar pengakuan mulut. Iman adalah keyakinan hati yang tidak pernah tergugat. Jika hari ini kita masih datang keraguan, itu bukan tanda kita lemah. Itu tanda kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Al-Quran, kepada ilmu, kepada para alim ulama. Keraguan itu ubatnya adalah ilmu dan zikir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya iman yang kukuh dan yakin yang tidak pernah tergoyah dan digoncang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memandu kita dengan panduan yang terbaik insya-Allah. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas pendengarannya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kalian semuanya dengan keampunan dan kerahmatan, dan dimasukkan kita di tempat yang sangat indah dan terbaik, iaitulah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memahami tema kita, iman sejati itu tiada ruang untuk ragu. Terima kasih banyak. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: اللهم ارحمنا بالقرآن.

0: pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Eh, Pah!
2: Yo!
1: Eh, awan kau sarap. Ada rancang nak ke mana-mana ke lepas ni?
2: Eh, mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa berdebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
1: Tak iya. Yang tu kau tak perlu risau. Yang penting, kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa kad pengenalan. Eh, kau ada bawa kad pengenalan tak ni?
2: Kad pengenalan? Alamak! Alah, kad pengenalan aku. Aduh, nasib baik kau ingatkan lah. Aku letak dalam kereta semalam lah. Beli minyak budi ya.
1: Itulah. Tapi itulah perkara pertama yang kita kena pastikan. Ha? Ramai yang bersemangat nak keluar undi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
2: Oh, betul juga tu. Semangat-semangat juga kan.
1: Ha-ha.
2: Tapi kemenalan tak ada, payah juga.
1: Betul.
2: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi? Ya?
1: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Ha? Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat undi tu.
2: Din, aku dengar kan Din. Aku dengar lah orang cakap.
1: Bukan
2: aku cakap, orang cakap.
1: Betul.
2: Tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
1: Alah, dia gini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa? Mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan yang betul.
2: Jadi setiap undi tu penting lah
1: Memanglah penting. Setiap undi menyumbang kepada keputusan keseluruhan. Sebab tu kita perlu menghargai peluang yang ada ni.
2: Aku setuju kau sebut pasal peluang tu.
1: Betul.
2: Memang peluang tu 5 tahun sekali. Mengundi memang satu amanah kan?
1: Betul. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu, amanah tu. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu dengan jujur dan juga integriti. Buat pilihan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang baik. Bukannya kerana emosi, bukan kerana sebab apa? Bukan dari sebab maklumat yang hantar berantah. Macam tu.
2: Din, aku rasa betul tu Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
1: Betul, yang tu betul. Sebab ni demokrasi, kan? Berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan, kan? Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara.
2: Oh.
1: Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza, tapi kita masih berkawan. Betul tak?
2: Betul, betul. Betul tu. Hari mengundi bukan hari untuk kita bertengkar.
1: Betul.
2: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang.
1: Dan berhemah lah kata
2: orang. Dan berhemah, ya betul.
1: Yang tu aku setuju. Selain tu, elakkan daripada menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran dia. Semak dululah sebelum kita nak kongsi apa-apa.
2: Betul tu, betul tu Din. Kopi pun dah nak habis ni. Kat penalan pun ada. Amoh, masa untuk bergerak
1: mengundi. Cantik, cantik, cantik. Jom, sama-sama kita apa nama ni? Kita ke pusat mengundi, tunaikan tanggungjawab kita.
2: Jomlah.
1: Ni kau dah bayar belum? Ngundi-ngundi ke bayar-bayar?
2: Kak, kira kak.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
1: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
2: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
3: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
4: Semuanya hanya di Johor FM.

الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Dimanapun kita berada, insyaAllah mudah-mudahan kita memperbanyakkan berselawat ke atas junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dalam pertemuan kali ini kita nak menyebut tentang satu perkara yang telah pun lazim kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Apa dia? Selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulun muslimun lam yakun indahu sadaqatun falyakun fi du'aihi Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fa innahu lahu zakatun. Maksudnya daripada Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana lelaki muslim yang tidak memiliki harta untuk bersedekah, hendaklah dia berkata dalam doa dia, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, limpahi selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu hamba-Mu dan Rasul-Mu. Limpahilah selawat ke atas lelaki-lelaki beriman dan perempuan-perempuan beriman, lelaki-lelaki Muslim dan wanita-wanita Muslimah. Sesungguhnya selawat tersebut merupakan zakat atau penyucian bagi hatinya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila mana kita melihat juga pada firman Allah subhanahu wa ta'ala menerusi surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-56, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan ucapkanlah salam penghormatan yang sempurna. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, selawat ini menyucikan hati kita. Selawat ini membersihkan hati kita. Selawat ini juga menghapuskan kelalaian dan dosa. Rogi ma'anfun rojulun dhukirtu indahu falam yusalli alayya. Celakalah seorang kamu apabila namaku disebut di sisinya namun dia tidak berselawat kepadaku. Masya Allah, subhanallah. Macam mana kita nak amalkan selawat ke atas Nabi? Yang pertama, dalam solat. Yang kedua, selepas daripada azan. Yang ketiga, ketika berdoa. Yang keempat, ketika hari Jumaat. Dan yang kelima, dalam kehidupan seharian kita. Masya Allah, tabarakallah. Praktikalnya untuk kita individu berselawat, mengajak ahli keluarga juga berselawat, kita perbanyakkan majlis-majlis selawat di masjid. Masya Allah, mudah-mudahan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kita perolehi di akhirat kelak. Mudah-mudahan jadi amal untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pontian 101.9, Parit Madirono, Sungai Pinggan, Permatang Sepak.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin Jiwa hari ini, hutang sering disalah anggap sebagai musuh kehidupan. Sebenarnya ia boleh menjadi alat atau berubah menjadi beban bergantung bagaimana kita menguruskannya. Ramai yang layak memohon pinjaman tetapi tidak semua mampu membayar balik dengan tenang. Kelayakan di atas kertas tidak semestinya mencerminkan kemampuan sebenar dalam hidup. Bukan semua yang layak itu mampu sebenarnya. Ukur hutang dengan kemampuan sebenar bukan had maksimum yang ditawarkan. Sebagai panduan, pastikan komitmen hutang tidak melebihi 40% daripada pendapatan bulanan. Jangan biarkan emosi dan keinginan memandu keputusan. Hutang tanpa kesedaran mudah menjerat jiwa dan masa depan. Sebaliknya, hutang yang diurus dengan ilmu dan disiplin tidak menekan hati, malah membantu kita melangkah dengan lebih teratur dan yakin.
3: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
4: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.
5: Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Perpaduan antara kaum perlu terus dipelihara bagi menjamin masa depan dan kemakmuran negeri Johor. Demikian seruan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang turut menyeru rakyat supaya tidak terpengaruh dengan sentimen yang boleh memecah belahkan masyarakat. Orang ramai sebaliknya disaran mengamalkan sikap saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama. Tegas beliau, keharmonian yang dinikmati hari ini menjadi faktor penting kepada pembangunan negara sekaligus membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai dasar dan bantuan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Saya Perdana Menteri, saya mau tolong semua. Apa salah? Melayu saya tolong. Saya beritahu ni Cina ramai. Memang saya Perdana Menteri mesti tolong Melayu. Tapi saya Perdana Menteri, saya mau anak Cina itu sayang saya sebab saya sayang pada anak Cina. Orang India macam itu juga. Orang asli, apa salah gaduh? Apa tak boleh macam itu? Jangan gaduh lah.
0: Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru supaya perangkaan dan pelaksanaan pembinaan rumah kos rendah di Johor dibina secara meluas. Usaha itu bagi memastikan lebih ramai rakyat di negeri berkenaan berpeluang memiliki kediaman sendiri seperti yang dilaksanakan di negeri-negeri lain termasuk Selangor.
1: Rumah-rumah kos rendah itu negeri punya hal, bukan federal. Rumah rakyat ini rumah rakyat. Buatlah. Itu di Kuala Lumpur, saya tengok Selangor, Perak, kita sudah bangunkan. KPK team yang menteri komen. Weekend, fokus. Johor ini mesti fokus rumah rakyat. Jaga rumah rakyat.
0: Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memaklumkan amalan turun padang dan menyantuni rakyat perlu dijadikan budaya dalam pentadbiran, bukan hanya dilakukan ketika musim pilihan raya. Beliau menekankan Kerajaan Madani juga akan terus memberi keutamaan kepada usaha menjaga kebajikan rakyat, termasuk peniaga kecil dengan menaik taraf gerai dan warung yang diusahakan mereka di seluruh negara.
1: Dekat pilihan raya baru nak turun gerai. Dekat pilihan raya baru nak salam, nak cium budak kecil. Dekat pilihan raya baru nak pergi turun ke warung. Ini budaya yang kita hentikan. Sebab itu saya katakan, dalam Kerajaan Madani ini kita bagi contoh. Turun ke gerai. Lihat bagaimana orang makan, meja yang mereka gunakan, bumbung gerai itu baik ke itu tidak. Kalau tidak, kita bincang semua hebat-hebat, kemudahan rakyat tidak terkendali. Saudara, percayalah, ini agenda kita.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menggesa seluruh pengundi Johor termasuk yang berada di luar negeri dan Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menurut beliau, setiap undi amat bermakna dalam menentukan hala tuju negeri dan masa depan generasi akan datang.
1: Kawan-kawan, anak-anak ada Singapura, balik undi lah. Ini you punya future, ma. Anak Kuala Lumpur kena balik. Kalau kita tak undi, orang yang tak sokong kita, rugi kita. Ini bukan selalu, 4-5 tahun sekali.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pusat Sebarang Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat menerusi latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kampung itu mempunyai potensi besar dalam sektor berkenaan berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Menurut beliau, golongan muda juga berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan adanya liputan internet yang lebih baik di kawasan itu.
2: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terus membuktikan peranannya sebagai tulang belakang ekonomi negara apabila menguasai 97% daripada keseluruhan urus niaga di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, berdasarkan statistik Jabatan Perangkat Malaysia, sektor itu bukan sahaja memacu pertumbuhan, malah menyumbang kira-kira 52% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK.
3: Kita lihat juga dari segi KDNK atau GDP-nya berada di sekitar 52%. Malah dari segi pengwujudan jam pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskup diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada JC Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti. Skuad England menerima sambutan dingin apabila sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang Mexico. Kehadiran pasukan Three Lions mencuri perhatian penyokong tempatan yang berhimpun di luar hotel, dengan sebahagian daripada mereka melaungkan kata-kata semangat buat Mexico dan cuba menggugat fokus pemain England. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde yang membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Argentina dijadual bertemu Mesir di pusingan 16 terbaik pada 8 Julai. Sementara itu, kegairahan kejuaraan tenis Wimbledon musim ini sedikit berbeza apabila ia berlangsung seiring serentak dengan saingan Piala Dunia, mencetuskan dilema antara bola sepak dan tenis dalam kalangan pemain dan penontonnya. Walaupun penganjur Wimbledon tidak membenarkan siaran perlawanan Piala Dunia dilepaparkan di skrin pusat maupun kawasan tontonan utama, suasana bola sepak tetap terasa di seluruh gelanggang apabila ramai penonton memilih mengikuti aksi melalui telefon bimbit masing-masing. Situasi itu mencetuskan sorakan gemuruh apabila England menyamakan kedudukan menentang Republik Demokratik Kongo.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, Ketua Junta yang kini menjadi Presiden Myanmar, Ming Aung Hlaing, mengadakan lawatan rasmi ke Laos yang sekaligus menjadi kunjungan pertamanya ke sebuah negara anggota ASEAN sejak mengambil alih jawatan sebagai Presiden dalam pentadbiran awam. Lawatan itu diadakan kira-kira 4 bulan selepas Ming Aung Hlaing beralih daripada Ketua Kerajaan Tentera kepada Presiden. Sebelum ini, beliau telah mengadakan lawatan ke India dan China. Pilihan raya Myanmar pada Disember dan Januari lalu tidak diiktiraf ASEAN kerana tiada penyertaan kumpulan pembangkang utama yang dibenangi parti yang disokong tentera. Rusia menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang menyasarkan pelbagai kemudahan di Bandar St. Petersburg. Insiden itu menyebabkan sebuah kemudahan bahan bakar terjejas selain serpihan drone jatuh berhampiran pelabuhan utama dan tapak bersejarah. Pelancaran puluhan drone oleh Kiev itu didakwa susulan serangan besar-besaran Rusia ke atas bandar tersebut minggu ini mengorbankan 30 orang. Governor St. Petersburg Alexander Bakalov berkata, serangan drone itu menyasarkan terminal minyak di Kirovets. Ukraine giat melancarkan serangan lebih dalam ke wilayah Rusia sebagai tindak balas terhadap operasi ketenteraan Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: selesa. Ada pula yang mampu menggaji pekerja dan membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Tekun Nasional bukan sekadar kisah bantuan pembiayaan dan bimbingan, tetapi kisah perjuangan rakyat untuk meneruskan kehidupan.
1: Daripada warung bawah tu kena pindah ke atas. Sebulan dua lah macam tu rasanya, memang sangat-sangat drop lah kan. Satu tong nasi pun tak habis masa tu. Tapi apa pun alhamdulillah lah, pada saya rezeki kan Allah ni. Tapi alhamdulillah lah, dengan tekun ni memang banyak lah. Sikit banyak memang banyak membantu lah.
2: Saya memang syurkan lah, yang mana Bumi Putra yang meniaga kecil-kecilan tu boleh upgrade dia orang punya perniagaan daripada pinjam tekun. Sebab tekun ni yang bestnya dia ada tabung. Bila kita dah habis bayar, tiba-tiba dapat duit lagi banyak. Yang tu bestnya tekun.
3: Peluang yang diberikan mungkin bermula dengan bantuan kecil, namun kesannya mampu mengubah kehidupan seseorang secara besar-besaran. Di sebalik angka pembiayaan dan statistik bantuan, tersimpan kisah masyarakat yang berjaya bangkit membina masa depan yang lebih baik. Sokongan berterusan kerajaan menerusi Tekun Nasional. Jelas, apabila peluang dan bimbingan diberikan, masyarakat bukan sahaja mampu berdikari, malah turut membantu merancakkan ekonomi komuniti setempat. Nafarus Yin, RTM.
4: Carta-carta apa tadi?
5: Carta Hits.
4: Hits?
5: Hits lah. Kat mana?
4: Kat mana lagi? Johor FM lah.
5: Bila?
4: Hari Sabtu.
5: Oh, pukul?
4: Pukul 9 malam.
5: Okey.
4: Dengar tau.
5: Baik.
4: Jangan lupa, Carta Hits
5: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya, Carta Hits 20 di Johor FM.
6: Tempat ke-20.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
2: Tempat ke-17.

bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM. Tempat ke-14.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, menghadiahi dan menghadiahkan Kamus Dewan edisi keempat 2005. Perkataan menghadiahi membawa maksud memberikan hadiah kepada seseorang. Perkataan menghadiahkan membawa maksud memberikan sesuatu sebagai hadiah atau menganugerahkan. Oleh sebab itu, penggunaan tidak boleh bertukar ganti kerana maksudnya berbeza. Sebagai panduan, selepas menghadiahi objek atau penyambutnya, hendaklah orang yang menerima hadiah. Selepas perkataan menghadiahkan objek atau penyambutnya, hendaklah benda atau sesuatu yang dijadikan sebagai hadiah. Contoh ayat yang salah. Contoh satu, Puan Suhana menghadiahi sebuah telefon bimbit kepada anaknya. Contoh dua, Puan Suhana menghadiahkan anaknya sebuah telefon bimbit. Contoh ayat yang betul. Contoh satu, Puan Suhana menghadiahkan sebuah telefon bimbit kepada anaknya. Contoh dua, Puan Suhana menghadiahi anaknya sebuah telefon bimbit. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Eh, Pa!
2: Yo!
1: Eh, awan kau sarap. Ada rancang nak ke mana-mana ke lepas ni?
2: Eh, mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa bergebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
1: Tak iya. Yang tu kau tak perlu risau. Yang penting, kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa kad pengenalan. Eh, kau tu bawa kad pengenalan tak ni?
2: Kad pengenalan? Alamak! Alah, kad pengenalan aku. Aduh, nasib baik kau ingatkan lah. Aku letak dalam kereta semalam lah. Beli minyak budi lah.
1: Itulah. Tapi itulah perkara pertama yang kita kena pastikan. Ramai yang bersemangat nak keluar undi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
2: Oh, betul juga tu. Semangat-semangat juga kan. Tapi kemenalan tak ada, payah juga.
1: Betul.
2: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi?
1: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat undi tu.
2: Din, aku dengar kan Din. Aku dengar lah orang cakap.
1: Ayalah.
2: Aku cakap, orang cakap.
1: Betul.
2: Tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
1: Alah, dia gini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa? Mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan yang betul.
2: Jadi setiap undi tu penting lah
1: Memanglah penting. Setiap undi menyumbang kepada keputusan keseluruhan. Sebab tu kita perlu menghargai peluang yang ada ni.
2: Aku setuju kau sebut pasal peluang tu.
1: Betul.
2: Memang peluang tu 5 tahun sekali. Mengundi memang satu amanah kan?
1: Betul. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu, amanah tu. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu dengan jujur dan juga integriti. Buat pilihan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang baik. Bukannya kerana emosi, bukan kerana sebab apa, bukan dari sebab maklumat yang hantar berhantar. Macam tu.
2: Din, aku rasa betul tu Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
1: Betul, yang tu betul. Sebab ni demokrasi, kan? Berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan, kan? Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara. Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza, tapi kita masih berkawan. Betul, yeah,
2: betul, betul, betul tu. Hari mengundi bukan hari untuk kita bertengkar.
1: Betul.
2: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang
1: dan berhemah lah kata
2: dan
1: orang
2: berhemah. Ya, betul.
1: Yang tu aku setuju. Selain tu, elakkan daripada menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran dia. Semak dululah sebelum kita nak kongsi apa-apa.
2: Betul tu, betul tu Din. Kopi pun dah nak habis ni. Kak Penalan pun dah ada. Amoh, masa untuk bergerak pergi
1: undi. Cantik, cantik, cantik. Jom, sama-sama kita apa nama ni, kita ke pusat undi tunaikan tanggungjawab kita.
2: Jomlah.
1: Ni kau dah bayar belum? Ngundi-ngundi ke bayar-bayar?
2: Kak, kira kak.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Carta-carta apa tadi?
2: Carta Hits.
1: Hits? Hits lah. Kat mana?
2: Kat mana lagi? Johor FM lah.
1: Bila?
2: Hari Sabtu.
1: Oh, pukul?
2: Pukul 9 malam.
1: Okey.
2: Dengar tau.
1: Baik.
2: Jangan lupa, Carta Hits.
1: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya, Carta Hits 20 di Johor FM.
3: Johor FM Perbatas Selatan, terima kasih kerana anda masih lagi terus kekal setia dengarkan Johor FM. Okey, 10.16 minit malam, terima kasih Syamil itu hinggalah ke pukul 12 malam hari Sabtu untuk hari ini. Okey, untuk edisi tarikh 4 Jun 2026. Okey, dan macam biasa waktu ini kita masih lagi terus dengarkan lagu-lagu hits dalam carta hits 20 Johor FM Perbatas Selatan. Sebelum kita dengarkan lagu berada di kedudukan yang ke-11 untuk malam ini, kita imbas kembali nombor 20, iaitu daripada Ara Johari dengan lagu bertajuk Terlalu Bodoh. Dan seterusnya nombor 19 pula daripada Mojo Hafiz, Zainal Khalil juga Zami Haris dengan lagunya Dalam Diam. 18, Faizal Tahir dan juga Mimpi Bila Sampai Waktu. 17, Haziq Rosby, Non Lela. 16, Afiq Syazwan, Mendayung Rindu. 15, Misha Omar dengan lagu bertajuk Break. Dan seterusnya nombor 14, Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Adik Govinda Menamakan Mu Cinta. 13, Amir Jari dan juga Aina Abdul, Ayuh Pulang. Nombor 12, Ain Shakira, Remuk Hatiku. Okey, itu antara lagu yang berada di nombor 20 hinggalah kedudukan yang ke-12 untuk minggu ini dalam carta hits 20 Johor FM Permata Selatan. Sekejap lagi kita akan dengarkan lagu yang berada di nombor 11 hinggalah ke juara untuk minggu ini dalam carta hits 20 Johor FM Permata Selatan. Jadi terus kekal dengarkan Johor FM menerusi frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM. Dan kepada anda yang mungkin berada di luar frekuensi tersebut, boleh dengarkan Johor FM melalui RTM Klik. Yang penting percuma saja untuk anda. Jadi terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan dalam Melodi Permata. 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah hari, 12 tengah hari hingga 6 petang, dan 6 petang hinggalah ke pukul 12 malam.
0: Tempat ke-11.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Johor FM, pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, menghadiahi dan menghadiahkan Kamus Dewan edisi keempat 2005. Perkataan menghadiahi membawa maksud memberikan hadiah kepada seseorang. Perkataan menghadiahkan membawa maksud memberikan sesuatu sebagai hadiah atau menganugerahkan. Oleh sebab itu, penggunaan tidak boleh bertukar ganti kerana maksudnya berbeza. Sebagai panduan, selepas menghadiahi objek atau penyambutnya, hendaklah orang yang menerima hadiah. Selepas perkataan menghadiahkan objek atau penyambutnya, hendaklah benda atau sesuatu yang dijadikan sebagai hadiah. Contoh ayat yang salah. Contoh satu, Puan Suhana menghadiahi sebuah telefon bimbit kepada anaknya. Contoh dua, Puan Suhana menghadiahkan anaknya sebuah telefon bimbit. Contoh ayat yang betul. Contoh satu, Puan Suhana menghadiahkan sebuah telefon bimbit kepada anaknya. Contoh dua, Puan Suhana menghadiahi anaknya sebuah telefon bimbit. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Assalamualaikum, Mat.
2: Waalaikumsalam.
1: Eh, awal benar aku tengok kau keluar kat keluar kat rumah. Keluar rumah pagi ni. Ya, kau nak gingail ke mana ni?
2: Eh, bukan nak gingail.
1: Dah tu?
2: Kau nak ngundi.
1: Ngundi?
2: Hmm.
1: Oh, patutlah aku tengok kau bersemangat. Eh, tapi aku nak pergi juga nanti. Tapi nantilah. Cuma sebab bukan apa. Cuma nak tanya, pusat ngundi ni buka pukul berapa eh?
2: Ali, aku rasa sebaiknya semak dahulu maklumat pusat mengundi dan masa yang ditetapkan. Tak nak tersesak-sesak nanti dekat lokasi mengundi nanti.
1: Oh, dia ada masa eh. Betul juga eh. Eh, tapi nak ke sana ni apa benda yang nak kena bawa selain daripada diri sendiri?
2: Bawa diri sendiri tu dah betul lah. Yang paling penting bawa kenalan. Tanpa kad penalan, urusan saya makan dan pengesahan identiti boleh jadi masalah kat sana nanti.
1: Alamak, nasib baiklah kau ingatkan, Mat. Bukan apa, aku ni kasut, baju, seluar, stokin semua dah sediakan. Supaya nampak kemal lah nanti dekat pusat ngundi tu kan.
2: Oh, macam dah berendut kau ni.
1: Tapi itulah, macam ni berendut. Kad penalan lupa bawa, ya Rabbi.
2: Itulah, sebelum keluar rumah kau kena semak dulu kad penalan dan pastikan lokasi pusat mengundi tu yang penting. Kau jangan salah masuk sekolah pula.
1: Ya tak iya juga kan. Tak semua sekolah jadi pusat mengundi ke tak?
2: Ya betul.
1: Ni Mat, aku nak tanya kau. Ada orang cakap lah, ni kalau setakat kita dua orang lah tak pergi mengundi, tak beri kesan pun. Betul ke?
2: Ni, yang ini aku kurang setuju ni.
1: Tanya.
2: Setiap undi adalah amanah. Kita diberi peluang untuk menyuarakan pilihan secara sah dan bertanggungjawab.
1: Betul.
2: Kalau semua orang ambil mudah,
1: okay,
2: siapa pula yang nak menentukan masa depan negara kita nanti?
1: Betul juga eh. Tapi betul lah. Kadang-kadang je lah, betul lah. Kita sibuk bercakap tentang kita nak perubahan lah, nakkan kemajuan lah, nakkan pendidikan lah. Macam-macam lah benda yang kita nak lah daripada diorang ni. Tapi bila tiba hari ngundi, ada pula yang pilih tak nak pergi duduk rumah je, ya tak?
2: Sebab itulah pentingnya kesedaran.
1: Betul-betul lah. Apa yang kau cakap tu betul, Mat. Tapi selain daripada tu, nanti masa nak pergi ni sekarang ni, ngundi ni sekarang ni, apa benda kita nak kena buat?
2: Amanah dan integriti tu penting tu. Buat pilihan berdasarkan pertimbangan sendiri dan maklumat yang sahih. Jangan mudah percaya kabar angin atau berita yang belum dipastikan kesahihannya.
1: Tapi ni kempen, Mat. Ni kempen.
2: Kempen diorang menagih janji tu.
1: Tapi yelah, maksud kau ni kita nak kena jadi pengundi yang bijak lah, ya tak?
2: Ya, tepat sekali. Kita perlu hormati pandangan orang lain walaupun berbeza pilihan. Jangan mencetuskan provokasi dan pertengkaran.
1: Ya, betul, Mat. Aku setuju. Aku setuju. Cuma, yalah, hari mengundi ni sepatutnya kita sebagai rakyat kena mencerminkan kematangan, ya tak?
2: Betul tu. Datang dengan tenang, patuhi arahan petugas dan tunaikan tanggungjawab dengan penuh rasa amanah.
1: Semangat aku bila bercakap dengan kau, Mat. Betul lah. Okey, Mat. Cantiklah, Mat. Aku pun dah rasa bersemangat ni. Ni aku nak pergi patah balik ke rumah ni, nak ambil kad penalan. Lepas tu aku nak terus ke pusat undi.
2: Bagus. Ingat, undi membawa makna yang besar untuk masa depan bersama.
1: Kata nak pergi sekali ke?
2: Aku pergi dulu. Kau pergi ambil dulu IC kau.
1: Okey.

Johor FM Permata Selatan, baiklah di jam yang terakhir waktu dah pukul 11.18 minit malam. Okey, cerita pasal World Cup semakin memuncak perlawanan. Okey, dengan masuki round yang ke-16, pusingan ke-16. Okey, dengan esok pagi, okey, tengah malam nanti, pukul 1 pagi nanti akan berlangsung Kanada bertemu dengan Morocco, dan 5 pagi pula Paraguay akan bertemu dengan Perancis. Okey, dan pada 6 Julai pula akan berlangsung pukul 4 pagi Brazil bertemu dengan Norway, dan satu lagi perlawanan iaitu Mexico bertemu dengan England, dan seterusnya Portugal akan bertemu dengan Spanyol pada 7 Julai 3 pagi, dan USA bertemu dengan Belgium pada pukul 8 pagi. Dan dua perlawanan terakhir bagi pusingan ke-16, Argentina akan bertemu dengan Mesir pada 8 Julai, dan perlawanan pada pukul 12 tengah malam. Okay, dan satu lagi perlawanan yang terakhir itu Switzerland bertemu dengan Colombia pada pukul 4 pagi. Okey, pusingan suku akhir dijangka akan berlangsung pada hari Jumaat 10 Julai, di mana perlawanan pertama pada pukul 4 pagi dan seterusnya 11 Julai pukul 3 pagi. Okey, dan seterusnya di mana perlawanan pada 12 Julai pukul 5 pagi, dan satu lagi perlawanan suku akhir itu pada 12 Julai juga pada pukul 9 pagi. Okey, separuh akhir akan berlangsung pada 15 Julai dan juga 16 Julai. Dan perlawanan pada kali ini juga ada penentuan tempat ketiga, iaitu pada 19 Julai, dan 20 Julai akan berlangsung perlawanan akhir yang dijangka pada pukul 3 pagi. Semakin memuncak perlawanan, okay, dengan masuki pusingan yang ke-16. Okay, perlawanan di mana negara-negara yang beraksi, semua pasukan hebat-hebat belaka. Macam kita tengok Argentina bertemu dengan Cape Verde. Okay, Cape Verde siapa sangka. Okay, pasukan yang boleh dianggap sebagai underdog tapi berjaya menjaringkan 2 gol, berikan saingan sengit kepada pasukan Argentina. Okay, jadi kita nantikan untuk pusingan 16 untuk semua pasukan negara yang akan beraksi dalam pusingan ke-16 ini. Terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan, Melodi Permata.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin Jiwa hari ini, hutang sering disalahanggap sebagai musuh kehidupan. Sebenarnya ia boleh menjadi alat atau berubah menjadi beban bergantung bagaimana kita menguruskannya. Ramai yang layak memohon pinjaman tetapi tidak semua mampu membayar balik dengan tenang. Kelayakan di atas kertas tidak semestinya mencerminkan kemampuan sebenar dalam hidup. Bukan semua yang layak itu mampu sebenarnya. Ukur hutang dengan kemampuan sebenar bukan had maksimum yang ditawarkan. Sebagai panduan, pastikan komitmen hutang tidak melebihi 40% daripada pendapatan bulanan. Jangan biarkan emosi dan keinginan memandu keputusan. Hutang tanpa kesedaran mudah menjerat jiwa dan masa depan. Sebaliknya, hutang yang diurus dengan ilmu dan disiplin tidak menekan hati, malah membantu kita melangkah dengan lebih teratur dan yakin.
2: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
3: Johor FM,
2: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan wakarrih al-fusuq wal-'isyan wahrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: National FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. National 12.6 di National FM.

daripada kumpulan Iklim untuk anda tengah malam ini. Blues Terengganu kita, Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat tengah malam Malaysia. Selamat tengah malam untuk anda terus berjaga, belum lagi tidur pada waktu-waktu begini. Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk GBH Kamera Hantu. Apapun, terima kasih kepada adik paling bongsu di Nasional FM ya. Baru saja berlalu, temankan anda dari jam 6 petang hingga pukul 12 tengah malam tadi, DJ Reza. Paling bongsu di Nasional FM ya. Pertemuan kita untuk hari ini dah pun hari Ahad ya, hari Ahad 5 Julai 2026, hari Sabtu malam Minggu. Dan jangan lupa jam 1 pagi nanti, jangan lupa kita ada misteri malam di sebalik mata dengan tajuk baru, episod baru, Misi Bebas Neraka. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan di Kuala Lumpur ini, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Mungkin ramai lagi yang bekerja pada waktu-waktu begini, kerja shift katanya. Dan ada juga yang baru balik dari kerja. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke rumah. Kalau mengantuk, tidur dulu seketika ya. Lepas tu baru teruskan perjalanan untuk balik ke rumah. Pastinya di rumah nanti ada insan-insan tersayang menantikan kepulangan. Mana abah, mana ayah tak balik lagi? Mana mama, mana mami belum balik-balik lagi? Biasanya anak-anak ni menantikan mak, menantikan ayah. Waktu-waktu dia nak tidur ya. Kepada yang belum lagi mengantuk waktu-waktu begini, jom teman saya Aida Jia akan manis hingga jam 6 pagi. Ons tak ons, kalau ons, alhamdulillah. Jom kita layan lagu ini daripada Flora 88 untuk anda. Lagu ini judulnya Hutan.

The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Mini Piala Dunia.
2: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

antara lagu-lagu rancak. Terus ke udara bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Rakan kita dari Kota Kemuning, Shah Alam Hadi, terima kasih. Katanya nak layan GBH ini, teman Kak Manis. Senyum sikit. Cerita pasal bola kita lah ya. Perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari ini 5 Julai 2026 ya. Ramai yang menantikan Kanada dan juga Morocco. Lepas tu ada lagi Paraguay dan juga France. Ui, siapa sokong Morocco? Siapa sokong Kanada? Paraguay ataupun juga France? Itu masing-masing lah ya. Sebab ada di antara kita ni, dia kata saya tak kisah Kak Manis, siapa pun pasukan mana yang bertanding, berlawan, katanya saya sokong yang menang. Amboi, senang dia. Dia cari yang mana menang je, dia sokong. Ada juga yang betul-betul kerana dia minat corak permainan satu-satu pasukan itu. Dan ada juga yang minat kerana pemain-pemainnya. Kalau budak-budak saya tanya kan, minat dengan siapa? Haaland. Ui, budak-budak sekarang pandai, World Cup. Terima kasih kepada Marina. Terima kasih kepada Encik Senyap. Waalaikumsalam. Baru masuk Hitch. Terima kasih kerana sudi teman Kak Manis tengah malam ni sampai pukul 6 pagi. Dan dah kejap lagi macam biasalah, kita ada Nasional FM bersama dengan Salam FM. Kena bersama dengan anda, Misteri di Sebalik Mata. Misteri Malam di Sebalik Mata . Untuk hari ini, minggu ini, misi bebas neraka. Wow, bunyi tajuknya macam ngeri kan? Apapun, kita akan bersama dengan Salam FM sekejap je lagi. Abang Din kita baru masuk. Taiping mari. Terima kasih teman Kak Manis tengah malam ni sampai pukul 6 pagi. Senyum sikit. Abang-abang lori kita okey? Nak ke mana tengah-tengah malam begini? Untuk abang-abang lori ni, saya Kak Manis teman anda sambil memandu. Terus layan kami Nasional FM, sentiasa di hati. Janji. Janji sampai pukul 6 pagi, okey? Sebenarnya saya dah lama tak mengendalikan GBH ini Tapi apapun, yang ada tengah malam ini Kak Manis, bukan Abang Manis. Kita kasih rehat untuk Abang Manis. Kita bagi ruang untuk Kak Manis bersama-sama dengan anda di utara, di selatan, di pantai timur. Terus layan kami Nasional FM sentiasa.

judulnya patah hati. Susah kalau dah patah hati. Jangan biarkan pasangan kita patah hati, eh. Selalulah memujuk pasangan. Tak kiralah sama ada pasangan suami isteri, pasangan tunangan, eh. Ataupun juga mungkin pasangan kekasih hati. Kalau dah merajuk, susah. Jangan biarkan pasangan kita patah hati. Jangan biarkan pasangan kita seorang-seorang. Selalulah berdamping, ya. Jangan biarkan patah hati, kosong hati. Apapun berbalik kepada Piala Dunia FIFA 2026 kita ni, khas untuk pelanggan-pelanggan U Mobile. Sebenarnya anda berpeluang, ya, memenangi hadiah utama Ultra Dream Football Tour bernilai RM250,000. Ya. Yang penting tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus. Kita ada RTM Klik di mana-mana je. Dan jangan lupa ikuti semua media sosial RTM untuk anda mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa juga di Nasional FM ini, anda pendengar-pendengar setia kami, Nasional FM sentiasa di hati, selalulah mengikuti perkembangan-perkembangan di Nasional FM ini. Kita ada kopi bola pagi, eh, setiap hari. Kita ada sembang bola dunia setiap Jumaat. Kita ada Gol Dunia. Jangan lupa kita ada juga minit Piala Dunia. Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Dan macam biasalah ya, setiap hari Sabtu, malam minggu ini, Sabtu malam minggu, jangan lupa kejap je lagi saya akan bersama dengan DJ Salam FM untuk Misteri di Sebalik Mata. Untuk minggu ini, jangan lupa kita akan memperkatakan mengenai misi bebas neraka. Pertemuan kita untuk hari ini, 5 Julai 2026 ini, 19 Muharram 1448 Hijri. Dari jam 1 pagi hingga pukul 2 pagi. Jadi nantikan kejap je lagi Bersedia dengan soalan-soalan anda, pertanyaan-pertanyaan anda. Jadi jom untuk seketika ini kita layan lagu ini daripada kumpulan Wings, Sejati.

0: Itu dia sebuah lagu daripada Yasin, Rindu Padamu.
1: Ya, yeah, rindu yeah. juga kita kepada Abang Yasin kita kan.
0: Rindu lama. Yasin je, tak rindu kat saya.
1: Rindu jugalah. Dengan lagu dia tadi memang kita rindulah kan. Rindu dengan karya-karya dia dan sebagainya. Baik, Alhamdulillah kita bersuka kembali Sana FM dan juga National FM. Hari ini bersama dengan
0: masih lagi
1: bersama, dan bersama dengan saya Ahnaf.
0: Misteri malam di sebalik mata.
1: Ya, kita nak sambung untuk episod kali ini, episod ke-25. Maksudnya kita dah minggu yang ke-25. Dah
0: kejap
1: jauh dah. Kejap, pejam sini. Kejap lah kalau bawa masuk berapa kali.
0: Biasanya bersama dengan Hanim kan?
1: Hanim ada Abang Manis kita ada. Tapi Abang Manis dengar kata tak apa nasihat
0: tak
1: kan?
0: Tak apa sih.
1: Kita doakan lah kepada sahabat-sahabat pendengar kita.
0: Akan Manis ada. Jangan risau.
1: InsyaAllah semoga diberikan kesembuhan dan juga kesihatan selepas ini insyaAllah. Baik, untuk malam ni seperti biasa kita nak bersama dengan di talian, kita bersama dengan yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Yusof, Syarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik, Alhamdulillah.
0: Aida, Anaf dan juga Aida.
2: Aida.
0: Selalu bertukar-tukar pasangan.
1: Ya, betul. Nasional banyak substitute dia, tak apa. Baik, Doktor. Seperti biasa, insyaAllah malam ni, pertemuan kita untuk hari ini 19 Muharram, 1448 Hijri, hari Ahad 5 Julai 2026. Kita nak sambung, Doktor. Dan saya yakin ini adalah yang terakhirlah untuk kita kongsikan kepada sahabat pendengar kita tentang neraka ni, dan kita nak misi bebas neraka. Betul tak, Rote?
2: Betul.
1: InsyaAllah minggu depan mungkin tajuk kita nak masuk syurga lah, Rote kan?
2: InsyaAllah.
0: Tapi doktor, saya risau. Dia kata benarkah ahli neraka ni kebanyakannya perempuan?
1: Oh, itu pun salah je.
0: Saya risau.
1: Tapi itu apa ada yang disebut sebenarnya. Dapatkan. Cuma Rote, silakan. Dah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aida dan Ahnaf, tajuk pertama kita dah panas . Benarkah ahli neraka ini kebanyakannya perempuan? Kalau kita tengok pada sepintas lalu pada tajuk ini, boleh kita cakap ya, kerana benar berdasarkan hadis sahih bahawa majoriti ahli neraka yang dilihat oleh Nabi SAW adalah dalam kalangan wanita. Walau bagaimanapun, kita tak bolehlah kata wanita tu memang jahat, wanita tu banyak buat perangai yang akhirnya dihumban dengan dosa-dosa ke dalam neraka. Itu tak sepatutnya kita cakap macam tu, kerana ada juga di kalangan lelaki. Mungkin kalau kita boleh kata di hujung dunia ini, wanita sudah melebihi bilangan sudah perempuan. Wanita lebih bilangan daripada lelaki. Ini berdasarkan satu hadis Nabi daripada Imran bin Husain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal atla'tu fil jannah fara'aitu aktsaru ahliha al fuqara. Nabi kata, aku tengok dalam syurga ramai di kalangan ahlinya, huninya adalah orang miskin. Wa tala'tu fil nar fara'aitu aktsara an-nisa. Maka aku tengok jengah dalam neraka, kebanyakan ahlinya di kalangan wanita. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Begitu juga hadis daripada Ibn Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, uritun nar, aku diperlihatkan penghuni neraka. Falam ara manzaran kal yawm qad afda wa raaitu akthar ahli an-nisa. Maka Nabi ceritakan, bila aku diperlihatkan neraka, aku tengok di dalamnya ramai perempuan. Qalu bima ya Rasulullah, maka sahabat bertanya, pasal apa ya Rasulullah? Wa qal bi kufrihinna, kerana mereka ni kufur. Bila yakfurna billah, qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan, ada di kalangan mereka ini melakukan kekufuran ashir. Kufur ashir ini mereka sikapnya tak ramai sikapnya bersyukur, ramai yang tidak bersyukur dan mengingkari kebaikan suami. Ini isu rumah tangga lah. Suami berkorban pagi, malam, siang, tapi bila balik rumah dia masih tak puas hati dengan pengorbanan suami tadi. Ini dia panggil kufur asyir. Kufur asyir maksudnya suami memberikan sesuatu kepadanya, dia masih tidak
0: puas hati.
2: Itu betul kawan, justru tak tahulah
0: betul.
2: Tapi macam ada betul juga lah hadis Nabi ni. Ada, bukan kata semua nanti isu pertama ni panas marah orang perempuan. Tapi isunya macam tu lah, bahaya isu ni. Tapi nak tak nak kita ambil dalam sudut positif lah ya. Mm-hmm. Ramai di kalangan isteri, perempuan perlu jaga adab. Tanpa dirafikan suami, suami pun ada buat perangai. Yeah. Tapi hadis ni fokus kepada wanita. Itu yang pertama. Mm-hmm. Perempuan sukar untuk mengucapkan terima kasih kepada pengorban suami yang akhirnya mengumban mereka kena api neraka. Yang kedua, banyak mereka melaknat mengumpat kerana banyak kecenderungan mereka ini suka mengeluarkan kata-kata serana, mencela serta gagal menjaga lidah dalam pergaulan seharian. Tak tahulah ramai perempuan ni suka mengumpat ke tak tahulah. Tapi banyak kita nampak perempuan bila berkumpul dua boleh lagi. Masuk saja orang yang ketiga, dah ada cerita panas. Isu-isu lah, isu inilah. Jadi kesan daripada suka mengumpat itu menyebabkan mereka menjadi penghuni ahli neraka. Sebagian ulama menjelaskan kesan daripada itu menjelaskan bahawa neraka banyak dipopulasikan oleh wanita, sememangnya lebih ramai berbanding lelaki, terutamanya apabila menghampiri kiamat sebagaimana saya sebut tadi. Kesannya bilangan wanita adalah paling ramai di neraka, namun paling ramai mendiami syurga dari segi jumlah juga. Mm-hmm. Dari kalangan wanita pun banyak tapi hadis ni kita tengok daripada satu sudut dan kita ambil positifnya supaya orang perempuan, isteri berhati-hati. Mm-hmm. Bila berbicara dengan suami dan bila berbicara dengan rakan-rakan lain, elakkan daripada banyak mengumpat dan mengata dan sebagainya. Mm-hmm. Itulah. Tetapi sebenarnya kita balik kepada keadilan Allah. Keadilan Allah menegaskan bahawa jantina seorang tidak menentukan pengakhiran mereka di akhirat. Ini berdasarkan Surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas salihat min zakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Tak kira lelaki ke perempuan ke, kalau mereka melakukan amalan baik, mereka juga akan diperlawa masuk dalam syurga Allah dan mereka tidak sekali-kali dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadilan Allah tetap maksud Allah ada di situ. Wallahu a'lam. Bagi soalan pertama.
0: Ya. Jadi nak bertanya juga dengan doktor lah ya. Apakah agaknya doa ataupun juga amalan yang perlu diamalkan untuk menjauhkan diri dari api neraka? Risau. Sebab tadi doktor kata di kalangan wanita, kalangan perempuan menjurus ke arah itu. Jadi mungkin ada doa ataupun juga amalan yang dapat dilakukan oleh kaum wanita ini diamalkan untuk jauhkan diri dari api neraka. Silakan doktor.
2: Baik. Cantik soalan ni doa ataupun amalan. Kita bermula dengan doa lah ya. Kerana doa ini kita boleh lepaskan diri kita daripada berdoa. Sama ada bangun tidur, berjalan, pergi ke mana, kita biasakan diri, rutinkan diri kita dengan berdoa. Dan Nabi SAW mengajar kita, antaranya ialah doa agar kita minta jauhkan diri daripada neraka. Antaranya ini yang biasa kita baca lepas sembahyang, Allahumma ajirni minan nar. Dan saya ingat berapa kali dah sebut doa ni, baca dengan pendek, Allahumma ajirni. Jangan kata ajirni, dia mau buat maksud ya Allah berilah aku neraka, tapi kita ajirni.
0: Ajirni
2: pendek, tu pendek.
0: Allahumma ajirni minan nar.
2: Betul. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka. Kalau panjang jadi, ya Allah, berilah aku api neraka. Mm-hmm. Allahumma nar pun ada orang baca. Ya Allah, Tuhan aku ialah api. Oh, itu kacau. Yeah. Jadi yang betulnya, Allahumma ajirni minan nar. Maksudnya, ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka. Ini baca selepas solat 7 kali atau 10 kali terpulang. Yeah. Tapi kita rutinkan dalam diri kita. Mm-hmm. Kenapa dia?
0: Jadikan solat, amalan, ya?
2: Kerana solat kita 5 waktu, bermakna kita sentiasa baca 5 kali.
0: InsyaAllah.
2: Kalau kita tak ikatkan dengan waktu, kita mungkin terlupalah. Yeah. Jadi sebab itu makan pun sama, makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Kenapa diikat dengan tengah hari? Bila kita tengah hari, oh aku belum makan tengah hari. Sama juga bila kita solat, oh aku belum berdoa lagi. Jadi doa ni diikat sebaik saja kita lepas solat kita. Itu yang pertama. Ada satu lagi doa yang dibawa dalam surah Al-Furqan ayat 65, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dalam surah Furqan ayat 65, nanti tuan-tuan pendengar boleh rujuklah di sana. Rabbana srif anna azab jahannam, wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Sesungguhnya azab itu satu seksaan yang membinasakan. Bila kita sentiasa mendoakan, berdoa macam ni, bermakna kita dah jadi kaki pendoa. Bila kaki pendoa menjadikan rutin pada diri kita, lama kelamaan neraka mendengar. Ya Allah, dia kata, orang ni selalu doa supaya aku dijauhkan, aku dijauhkan. Akhirnya neraka akan berpihak kepada kita, mengatakan, ya Allah, bulan berbulan ni sering berdoa supaya jangan masuk dalam aku. Nampak? Neraka pun mendengar doa tadi. Jadi, oleh sebab itu doa ni dua kita bagi tadi. Allahumma ajirni minan nar, Rabbana sif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ada dua di sini doa tersebut. Boleh dijadikan rutin dalam kehidupan kita. Baik. Yang kedua berkaitan amalan kita. Apakah amalan yang boleh menjauhkan diri daripada api neraka? Jadi amalan-amalan ini boleh melazim yang dianjurkan Islam seperti bersedekah walau bisyikir samrah. Macam mana kita nak rutinkan diri kita bersedekah? Cuba kita letak dalam kepala minda kita pagi dan petang umpamanya. Bila kita pergi solat subuh di masjid, cuba ringan-ringankan tangan kita. Tak dapat banyak, RM1 pun jadilah. Biasakan rutinkan RM1 masukkan kaku. Nanti maghrib datang, RM1. Masa pergi solat Jumaat, mungkin banyak sikit lah. RM5 lah.
0: RM5 naik lagi
2: RM5 pasal... Contohnya macam tu lah. Maksudnya, ringan-ringan. Kalau ada orang nak menderma, minta sedekah ke apa, kita bagi. Kerana Nabi kata, dermalah walaupun dengan separuh kurma. Separuh kurma berapa sen? Harganya, walau bisik ke tamrah. Lepas tu kita biasakan diri kita dengan solat sunat. Kita banyak sebenarnya solat sunat ni, tapi atas kita aturkan jadual kita. Umpamanya, tujuh suku. Kalau kita masih kat rumah, kita dah boleh buat solat isyrak. Sunat isyrak, naik matahari. Lepas tu dalam pukul 8, pukul 9 tu kita cari masa sikit. Sembahyang pun masih ada, wuduk masih ada. Lepas tu solat dua rakaat, solat. Lepas tu nanti zuhur. Biasakan diri dengan solat-solat sunat. Kerana solat sunat inilah yang akan top up apa kekurangan yang ada pada solat fardu. Lepas tu sekali-sekala buatlah solat puasa sunat. Tapi saya tahu puasa ni agak sukar bermanding dengan solat. Tapi apapun, benda-benda sunat macam ni kita rutinkan amalan kita. Moga-moga dia dapat menjauhkan kita daripada serangan api neraka tadi. Ada satu hadis kerana kita dia standarkan kepada satu hadis. Hadis ni diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal. Qal kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasiru fa qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'idni minan nar. Mu'az ni satu hari dia berjalan-jalan dengan Rasulullah dan kami dalam satu perjalanan yang agak makan masa yang panjang. Maka Mu'az tanya, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku apakah amalan-amalan yang boleh membawa aku ke dalam surga dan menjarakkan aku daripada neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu sembah Allah dan jangan sekali-kali melakukan syirik, yang pertama. Yang kedua, tuqimus solat, dirikan solat. Yang ketiga, zakat, keluarkan zakat. Yang keempat, tasum Ramadan. Dan yang kelima, tahajjud bait. Sesama kan hal ada luka al ababil fasad. Kemudian setelah itu cerita tentang kebaikan. Bermakna rukun Islam yang lima yang kita buat itu, mengucap, solat, zakat dan sebagainya, itu semua amalan menjauhkan kita daripada api neraka. Paling simple macam itulah. Kemudian kita topak-topak lah. Moga-moga dengan amalan tadi dapatlah membantu memadamkan api neraka yang sepatutnya dicampak kepada menjadi bahan bakarannya adalah manusia, tapi kita terselamat daripada situasi itu.
1: Wallahualam. Baik, itu dia perkongsian untuk dua soalan dahulu, doktor. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Selamat mendengar yang berada di live TikTok kita sekarang ni. Semoga anda dibebaskan dari neraka, insyaAllah. Dan juga kita semualah. Baik, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Bila dengar suara abang DJ Nazar ni, rindu pula, teringat pula dia. InsyaAllah kita doakan semoga sihat lah. Baik, kita kembali dalam misteri malam di sebalik mata. Untuk episod ke-25 ini, masih lagi kita nak merungkai. Kali ini kita nak keluar ataupun tajuk dan juga topik misi bebas neraka tadi. Macam mana kita nak keluar daripada neraka ni. Baik, masih lagi kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Yusof, Pesara Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Dr. Okey, Doktor?
2: Baik.
3: Apa yang bunyi bisik-bisik?
1: Oh, Doktor, ada bunyi sosak-sosak tadi, Doktor.
2: Oh, ya kah?
1: Oh.
2: Oh, banyak tu bunyi.
1: Bunyi kertas ke macam mana, Doktor?
2: Bunyi kipas
1: kot. Bunyi kipas, eh? Okey. Baik, Doktor. Kita nak teruskan soalan kita, Doktor. Apa agaknya dosa-dosa yang memang kalau kita buat ni, Doktor, memang wajib kita masuk api neraka?
3: Masuk api neraka.
1: Kalau kita buat dosa ni. Kalau sefahaman saya, syirik jali je lah kot.
3: Syirik kufur. Betul,
1: Doktor? Silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Cerita kita macam ni. Apa saja dosa, kesudahannya ialah denda ataupun balasan dari Allah. Baik, sekiranya dosa itu dapat diselesaikan di dunia, terutamanya dosa-dosa kecil, buat benda dosa kecil dengan kita ambil wuduk, gugur.

0: macam kita tarik semua, tiba-tiba kita tekan delete atau tak save file, habis semualah amalan-amalan kita. Itu dia punya ancaman syirik tadi yang membawa manusia kepada api neraka. Dan berdasarkan firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab innallaha kana azizan hakima. Siapa yang kufur kepada Allah, kufur itu tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya kepada Al-Quran, maka itu sudah pasti mereka ini akan dihumban dalam api neraka. Itu yang pertama. Dan dosa juga datang daripada lidah kita, bagaimana yang kita sebut tadi, iaitu mengumpat, menabur fitnah. Tama-tama sekarang cuba dosa datang daripada hujung jari, dia bukan dengan mulut lagi dah. Dengan tekan-tekan dah, dia hantar kepada semua orang. Padahal benda tu, kalau benda tu betul sekalipun, kita hentikan pada jari kita. Jangan kita tanya-tanya lagi, saya betul ke kawan tu buat macam tu, tanya pula.
1: Merebak-merebak.
0: Dia akan
1: macam penyakit, merebak.
0: Berantai. Itu bahaya. Kita sampai kepada kita, kita stopkan dia. Jadi bila kita stop, siapa yang tutup satu aib kita di dunia, Allah Ta'ala akan tutup aib kita di akhirat. Kita pegang yang itu satu, maka kita selamat. Kita tak nak terlibat dengan fitnah-fitnah dan sebagainya yang menuduh orang. Sekarang ni lagi lah menuduh orang berzina lah, yang mengeluarkan kata-kata keji dan ancaman. Semua ini dosa daripada lidah yang menyakitkan hati orang. Bagaimana orang tu tak maafkan kita, itu yang kacau dengan orang. Allah Ta'ala di akhirat nanti dia kata, kamu pergi jumpa orang tu dulu, minta maaf. Itu pun kadang-kadang kita cakap kan,
1: itu yang kata merangkap minta maaf tu kan.
0: Dia kata, aku tak maafkan kau dunia sampai akhirat. Allahu Akbar. Dunia pun dia tak maaf, di akhirat dia tunggulah. Orang lain semua dah masuk syurga, kenapa Abang Haji tak pergi lagi? Dia cakap dulu.
1: Rupanya awal ada salah dengan Abang Haji.
0: Itu pasal kalau boleh kita, walaupun susah nak maafkan orang kan, maafkanlah supaya di akhirat dia tak menyahut lagi. Dia macam audit lah, benda ni tak menyahut. Kalau dia menyahut, kacau kita. Itu dosa lidah. Dan saya kaitkan tadi dosa di hujung jari. Dan seterusnya dosa ni, satu lagi lah, dosa kemaluan. Kena jaga ya, ni, jangan melakukan perkara-perkara yang keji yang boleh membawa kepada bercanggah dengan agama. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ni dalam surat Al-A'raf, walaqad zara'na li jahannam kathiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika hum al-ghafilun. Ada di kalangan manusia bakal lebih teruk daripada binatang, kerana ada akal tidak boleh berfikir, ada mata tapi tidak menggunakan pada jalan yang betul, ada telinga tapi mendengar dengan cara betul. Mereka ini tak ubah seperti binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang. Dan mereka ini semua semestinya akan menerima ganjaran apa tu, balasan dosa di akhirat nanti. Baik itu, kita pergi yang berikutnya ialah maksiat harta dan hak orang lain. Ini pun satu juga ni, ambil hak orang, jangan ambil tambah-tambah lagi hak anak orang, anak yatim pula ambil tu. Budak ni belum sampai umur, dia pemegang amanah, tapi dia tipu orang, dia khianat orang, dia zalim orang, riba, rasuah, menindas golongan lemah. Ini semua Allah Ta'ala tak izinkan mereka masuk syurga. Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Sampailah ke akhirnya, maksudnya Allah Ta'ala larang betul-betul kita jangan makan harta orang secara batil. Maksudnya cara yang bercanggah dengan syariat, seperti dengan menipu orang, skema lah sekarang kita kata. Skema. Apa perasaan skema ini bila dia berjaya tipu orang? Dia rasa seronok ke? Dan kita yang kena tipu ni, kita rasa sedih selamanya. Di akhirat nanti Allah Ta'ala ganjarkan kerana kita kena tipu, minta pinjam duit, lepas tu hilang terus. Lepas ataupun dia zalim orang, kena ambil harta, ini harta anak yatim. Ramai kita tengok rumah-rumah anak yatim, tapi hati-hati, la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kamu hampiri harta anak yatim kecuali kamu nak menjaga betul-betul. Kalau tidak, sampai kalau kita pergi detail lagi, sampai ibu yang menjaga anaknya, anak tu anak yatim pasal suaminya dah meninggal, maka ambil makanan ataupun harta daripada suaminya yang menjadi harta anak yatim tadi. Kalau ikut betul-betul, ibunya pun tak boleh nak makan harta anak tadi. Dia masak untuk anak, bukan untuk dia. Tapi ulama buat kelonggaran sikit, boleh dengan syarat dia nak menjaga

0: anak-anak yatim. Siapa macam tu sekali. Nanti kita akan cerita bab tahlil makan harta anak yatim lagi. Itu kita bahaskan dalam tajuk yang berikutnya nanti. Baik, seterusnya meninggalkan solat ini jagalah baik-baik eh. Solat ni tonggak kita. Tiang, hilang tiang, runtuhlah segalanya. Dan yang terakhir saya ingat gerhaka kepada ibu bapa minta jawab. Jangan kita menyakiti atau melawan kedua ibu bapa kita. Mereka ada kuasa. Kita tak setuju dengan dia, kita simpan je. No, macam mana kan? Dia orang tua. Dia ayah kita. Dia mak kita. Memanglah. Nabi SAW disebutkan dalam hadis ala unabiukum bi'akbar kabair. Nabi cakap 3 kali. Nak tak kalian? Aku nak cerita kepada kamu. Di antara dosa-dosa besar yang paling besar. 3 kali Nabi sebut. Ala unabiukum bi'akbar kabair. Ala unabiukum bi'akbar kabair. Ala unabiukum bi'akbar kabair. 3 kali Nabi sebut. Kali itu mana? Perkara itu semestinya penting besar dan perlu diberikan perhatian. Qulna bala ya Rasulullah, kami menjawab ya, of course ya Rasulullah, kami nak dengar. Qala al-isyratu billah, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua wa uquqil walidain, iaitu menderhaka kepada dua ibu bapa. Kita jauhlah. Memanglah orang bila dah veteran ni, dia kembali balik macam budak-budak eh, dengan cara mengajuk dia, dengan cara bahasa dia, layan je lah. Macam itu pahala. Ingat itu adalah lubuk pahala kita. Berkhidmat kepada dua ibu
1: tapi,
0: bapa kita.
1: Tapi, doktor, ada yang berkata bila dah berkahwin, kena utamakan suami. Mak ayah letak tepi. Bagaimana tu, doktor?
0: Ayah, ibu tak putus hubungan. Kita pegang macam tu lah. Ayah, ibu tak putus hubungan. Walaupun suami mengambil alih tanggungjawab kita hormat, tapi ibu ayah kita tak putus hubungan. Suami bercerai, putus hubungan. Mak ayah kita tak putus sampai ke akhirat, masih lagi mencari-cari. Al-haqna bihim zurriyatahum. Allah Ta'ala bagi special. Apabila seorang bapa masuk dalam surga, tiba-tiba malaikat bertanya, eh Tuan Haji, kenapa sedih? Maksud syurga gembira lah. Dia kata, Tuan, macam mana saya nak gembira, anak-anak saya tak masuk surga. Maka malaikat tadi tanya Tuan Haji tadi, mana anak Tuan Haji? Dia kata tu, dekat immigration, ditahan, tak cukup solat, tak cukup puasa. Maka malaikat tu pergi tanya, adakah awak, mana bapa awak? Dia kata, bapa saya dah masuk syurga. Maka malaikat kata, mari sini, ikut saya. Kesalahan yang ada pada anak-anak tadi, ditarik oleh bapaknya seorang yang soleh. Al-haqna bihim zurriyatahum, wa ma alatna min amalihim min syai. Sikit pun tak kurang pahala bapak dia, tapi kerana bapak dia seorang yang soleh, maka Allah Ta'ala beri kelonggaran kepada anak-anaknya, adalah salah sikit dan sebagainya, hasilnya masuk ke dalam syurga. Itu saya kata, hubungan ayah dengan ibu tidak putus. Ayah dengan anak tak putus. Sampailah kita ke akhirat nanti. InsyaAllah.
1: Dan doktor, boleh tak kalau kita mendoakan seseorang agar terlepas dari api neraka?
0: Soalan ni cantik. Cuma adakah kita terlepas daripada api neraka? Kita tanya soalan. Kita pun belum tentu. Kita doakan orang, kita terlepas, kau terlepas ke tidak. Jadi kita masukkan dua sekali. Oleh sebab itulah dalam doa, pergi tahlil, pergi baca dan sebagainya, ya Allah selamatkanlah orang ini daripada api neraka, termasuk juga saya. Oleh sebab itu dia sebut Rabbana firlana, ya Allah ampunkanlah kami, wali ikhwanina, begitu juga dengan saudara kami. Itu konsepnya. Jadi kita kata di sini boleh, dan memang dituntut untuk kita mendoakan seseorang agar terlepas daripada api neraka. Dan jelas banyak dalam hadis-hadis bagaimana Nabi SAW datang ke satu kubur, dia kata kubur ini gelap, sekarang aku mendoakannya dah jadi terang benderang. Mana pahala daripada doa orang yang sedang hidup sampai kepada si mati, mendoakan kebaikan, keampunan, keselamatan untuk orang lain, sama ada yang masih hidup pun boleh. Bukan kata orang mati je, orang yang hidup macam saya doakan Aida doakan anak, kita saling doa mendoakan. Saya doakan awak panjang umur, saya doakan awak mendapat keberkatan, hidup senang itu boleh, tak masalah. Termasuklah juga dengan orang yang mati. Memang ini digalakkan dalam Islam. Kita pergi sikit lah tentang panduan kita berdoa. Yang pertama, untuk orang Islam yang masih hidup, anda sangat digalakkan, kita sangat digalakkan mendoakan agar mereka diampuni dosanya. ini disebut dalam Quran yang saya bacakan tadi. Rabbana ighfir lana wa ikhwana allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini dalam surah Al-Hasyr. Yang kedua, untuk orang Islam yang telah meninggal. Tadi orang Islam yang masih hidup, kita boleh doakan. Yang kedua, orang Islam yang telah meninggal dunia. Mak ayah kita, rakan kita, anak-anak dan sebagainya. Yang telah pergi dulu sebelum kita. Menurut pandangan ulama, mendoakan kesejahteraan dan keampunan untuk jenazah Muslim adalah dibolehkan. Bahkan dituntut kerana mereka dah tak boleh apa. Ingat dalam pelajaran kita yang lepas dulu, terputus amalan bila kita mati kecuali tiga. Salah satunya doa daripada anak yang soleh. Doa daripada anak yang soleh ni kita boleh kembangkan lagi. Doa daripada rakan, doa daripada saudara, doa daripada sahabat andai, termasuk juga dalam kategori itu. Yang ketiga, untuk orang bukan Islam pula, untuk orang bukan Islam, kita ada rakan-rakan kita bukan Islam, kita tengok dia, macam mana kita nak mendoakan dia? Hanya doa untuk dikurniakan hidayah agar beliau memperoleh hidayah semasa hidupnya. Tak boleh kita mendoakan, ya Allah ampunkanlah orang tu, ya Allah ampun. Pasal dia mati dan kekufuran. Dia dah mati, maka tidak ada doa lagi untuk mereka. Tapi masa mereka hidup, doa kita ialah, ya Allah berilah petunjuk pada orang tersebut. Jadi tiga lah. Yang pertama, bagi orang yang hidup, boleh. Bagi orang Islam yang telah meninggal, boleh. Bagi orang kawan-kawan kita yang bukan Islam, telah meninggal, maka ini tidak. Nabi SAW pernah berdoa kepada bapa saudaranya Abu Talib. Maka Allah Taala tegur, maka nasihat Ibrahim li abi illa amma wadatin wa adaha iya. Adapun doa Nabi Ibrahim kepada bapaknya itu janjinya, dan kamu tidak boleh mendoakan kepada Abu Talib tadi. Tapi walau bagaimanapun, syafaat Nabi ke atas bapa saudaranya yang banyak membantu dalam perjuangan Islam, maka Abu Talib, kita sebut pada pelajaran lepas, min ahwani ahlin nar, orang yang paling ringan mendapat seksaan dalam api neraka. Ringan dia pun, api neraka di tapak kaki boleh mendidih otak di atas kepalanya. Wallahu a'lam.
2: Baik, kita nak beri peluang kepada doktor untuk berehat dulu seketika. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. Kembali selepas ini.
3: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

0: Din malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam misteri malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Hari ini bersama dengan saya Anaf dan juga Aida. Untuk hari ini pertemuan kita episod ke-25, misi bebas neraka. Baik doktor, ini soalan yang kita nak bawakan, soalan ini daripada pendengar-pendengar kita lah, daripada media sosial. Jadi soalan yang pertama, bagaimanakah kedudukan bacaan tahlil dan kenduri arwah dalam Islam? Adakah dengan membuat bacaan tahlil boleh menyelamatkan si mati dari azab neraka? Atau mungkin doktor ada tips untuk kita yang masih hidup ni untuk tolong si mati dari seksa azab neraka? Silakan doktor.
2: Baik, terima kasih Anaf dan juga Aida. Soalan ini macam kontroversi lah ya. Cerita tertambak tahlil. Apa makna tahlil? Tahlil ialah La ilaha illallah. Itu dia tahlil. Jadi kalau menghalang tahlil, menghalang orang menyebut La ilaha illallah. Dan kita perluaskan konsep tahlil kita ini ialah apabila ada seorang si mati dekat kampung kita, maka kita pun panggil lah malam tu ahli jemaah masjid surau datang ke rumah kita. Di situ mereka akan mula membacakan selawat, membaca istighfar, lepas tu diikuti dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian diikuti dengan La ilaha illallah 300 dan sebagainya, kemudian diakhiri dengan doa kepada si mati, kemudian selesailah sesi tahlil istilah kita. Dan yang kedua ialah kenduri pula. Kalau orang datang rumah kita tak bagi makan apa kan, contohnya IKO, biskut kering pun jadilah. Tapi kalau buat lebih daging dan sebagainya itu lebih ni lah. Tapi sekarang dah menjadi satu budaya lah. Orang datang rumah, kita baca tahlil, lepas tu kita ada kenduri. Baik, kita tengok apakah hukum tahlil arwah tadi. Konsep tahlil arwah atau kenduri lah kita kata adalah harus. Asal hukum adalah harus. Bahkan kalau dibawa bersamanya dengan baca Al-Quran, lawat ke atas Nabi dan sebagainya, maka itu disunatkan. Manakala memberi makan kepada orang adalah satu sedekah. Kita niat macam tu. Memberi makan orang datang itu adalah dianjurkan dalam Islam. Baik pandangan mazhab Syafi'i kita, Hanafi dan Hambali. Cuma dalam mazhab Maliki dia bimbang takut ini menjadikan satu adat pula. Saya berada di Maroko bersama dengan mazhab Maliki lah ya. Mazhab Maliki banyak diamalkan dekat Maroko. Jadi bila orang mati saja, saya pun perhati, kita pergi tengok kawan-kawan yang ziarah orang yang mati, dia macam ada satu syekh dan ada 2-3-4 orang pengikut dia, dan mereka ini membaca Quran. Jadi saya tengok okay, saya bagi 10, dia merokok, dia panggil dirham, bagi 10 dirham baca untuk bapak saya. Dia pun bacalah, baca Quran Allah, habis Quran Allah. Nanti ada lagi orang datang, okey saya bagi RM50, dia katakan RM50, baca Yasin untuk am. Dia macam tu. Jadi ini dalam mazhab Maliki, kalau dah jadi rutin macam tu, dia letakkan pada hukum makruh. Tapi pada hukum asalnya adalah arus, tapi tanpa ada unsur-unsur yang kita kata tadi yang menyahut makan harta anak yatim. Pertama, orang mati dia dalam kesedihan, orang ramai datang, lepas tu pula dia kena menyediakan makanan. Oleh sebab itu Nabi SAW ketika Ja'far bin Abi Talib syahid dalam peperangan Mu'tah, Ja'far ni pemegang bendera, pegang tangan kanan potong, pegang tangan kiri potong dan sebagainya. Jadi akhirnya Rasulullah nak tengok, diizinkan Allah, Rasulullah tengok Ja'far bin Abi Talib terbang dalam surga, dan kadang tak ada tangan pasal dah dipotong. Jadi Nabi SAW nak menyahut bagaimana keluarga Ja'far yang menunggu kepulangan syahid tadi, mereka dalam kesedihan. Maka Rasulullah kata, ini hadis Nabi, isna'u li'ali Ja'far ta'aman. Rasulullah kata, buatlah, sediakan makanan untuk keluarga Ali Ja'far ta'aman, kerana mereka sedang menerima musibah, ujian daripada Allah. Kalau ini berlaku, kalau keluarga itu meninggal, jiran dia cuba ambil sana terus untuk bagi makan, panggil orang datang, dia yang take over terus. Kalau itu berlaku lagi cantik. Oleh sebab itu pada pandangan saya lah, kalau masjid take over terus, maka ahli Korea tu adalah ahli masjid. Masjid ada tabungan duit daripada orang ramai. Apa salahnya buat kenduri dekat masjid tanpa melibatkan duit daripada keluarga semati. Dahlah dia meninggal, lepas tu kita bebankan dia pula. Dia takkan dia tak bagi sumbangan, malulah dia kata. Tak buat kenduri. Malam ni tolong baca talil arwah untuk bapak saya. Tapi dia pergi tangan kosong, malulah. Tapi kalau dah jadi rutin atau dalam masyarakat kepercayaan, apa, pegangan, kalau meninggal saja, masjid akan take over. Nampak selesai lah, dia pun tak rasa susah hati, buat majlis pun di masjid dan soalnya. Itu pada pandangan pribadi saya lah. Baik. Soalan ketiga, apakah tip yang boleh membantu si mati agar terselamat daripada seksaan kubur? Sesungguhnya ialah doa yang diakhiri dengan tahlil. Ada doa minta ampun, istighfar kepada si mati tadi. Allah, itu betul saja. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afi wa'afu'an dan sebagainya. Lepas tu sedekah jariah bagi pihak si mati. Harta dia ada, anak dia mengambil alih harta bapaknya. Ambillah sikit dalam 10,000, pergi cari masjid, pergi cari tempat-tempat anak yatim dan sebagainya, sumbangkan. Ini bagi pihak bapak saya. Apa salahnya? Ada sedekah jariah. Bapak tak sempat, bapak penat cari duit dan dapat kepada anak, apa salahnya? Ambil 10,000 daripada 100,000 dan sebagainya itu, letak di satu masjid, niat bagi pihak bapaknya. Maka sampai pahala tadi kepada bapaknya. Kalau bapaknya ada hutang dan sebagainya, selesaikan. Hutang sebelum sedekah lah ya. Hutang tu kena selesaikan dulu. Ada apa hutang dengan Allah, umpamanya badal haji, selesaikan dulu. Kalau ada duit lah, kalau tak ada duit, cubalah ikhtiar selesaikan. Seterusnya, kalau ada buat baca-baca Quran, panggil anak-anak tahfiz, baca Quran, niatkan 30 juzuk itu, sampailah dan kepada si mati tadi. Ini di antara amalan-amalan rutin lah yang biasa kita di Malaysia amalkan. Moga-moga amalan kita tadi sampailah pahalanya kepada si mati. Wallahualam.
1: Itu dia.
3: Dan bagaimana pula ni doktor, kedudukan orang yang pahala dan dosa sama berat timbangannya di akhirat nanti?
1: Ashabul A'raf.
2: Ya, Ashabul A'raf. Bahkan ada suratul A'raf. Mereka ini ke kiri pun tidak, ke kanan pun tidak. Ke kanan masuk syurga, ke
3: dua-dua berat.
2: 50-50 atas pagar. Atas pagar. Kalau kita konsep atas pagar ni orang munafik. Tapi ini Ashabul A'raf. Mereka pahala dan dosa sama banyak. Bagaimana? Ada orang berkata, tunggulah situ sehingga datangnya rahmat siapa dan sebagainya Allah. Allah Ta'ala sebut dan surah Al-A'raf juga menyahut jawapan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aha'ula'il ladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmat. Udukhulul jannah la khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Ini di akhir ceritanya bila dah selesai. Ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka. Jom kita tengok Ashabul A'raf. Maka akhirnya Allah Ta'ala panggil Ashabul A'raf yang duduk di atas satu tempat yang tinggi itu, udkhulul jannah birahmati. Masuklah syurga dengan rahmat Allah. Tengok Allah Ta'ala maha penyayang, maha pengasih. Tak biarkan mereka terkapai-kapai di situ, masuklah syurga dengan rahmat Allah. Dan kita dah sebut hari itu, orang yang masuk syurga pun bukan dengan amalan kita. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu pasal kita nak sangat rahmat dari Allah. Sama ada di dunia ataupun lebih-lebih lagi di akhirat. Kerana dengan rahmat Allah itu sajalah yang dapat menyelamatkan kita daripada menjadi makanan bakaran api neraka.
3: Wallahualam.
1: Baik doktor, sebelum kita nak pergi berpisah dan juga sebelum doktor nak simpulkan berkenaan dengan tajuk kita ni, kita nak tahu jugalah berkenaan dengan neraka dan sebagainya kan. Pastinya kita memerlukan syafaat bagi Nabi lah untuk sebagai orang kata pun macam last call lah sebelum kita menentukan diri kita ni ke mana, ke syurga dan sebagainya. Jadi apakah syafaat Nabi bagi Nabi SAW ni dapat menyelamatkan kita dari bakaran api neraka? Dan bagi saya, siapakah orang-orang yang boleh diselamatkan yang mendapat syafaat Nabi ni?
2: Ana, terima kasih. Aida, inilah yang terpenting sekali. Kita pergi mana-mana pun, kita pernah menggunakan istilah syafaat ni, kabel. Pergi mana-mana pun kena ada kabel. Masuk hospital pun kena ada kabel.
1: Talian hayat tu.
2: Talian hayat. Bukan kita pergi bodoh-bodoh gitu, tidak. Tapi ada talian hayatnya lah. Ada kenalan lah, mudah. Jadi di akhirat nanti, tak ada seorang pun pernah pergi ke sana. Kita akan terkapai-kapai, tak tahu mana laluan kiri ke kanan. Kita tak tahu sistem kita macam mana, titian sirat kita macam mana, ke kanan syurga ke kiri ke neraka ke, kita tak tahu. Maka di kala itu Nabi SAW menunggu. Itulah Nabi diberikan keistimewaan, iaitu syafaatul kubra, Nabi, ya, Nabi, siapa Nabi sangat besar peranannya untuk menyelamatkan kita semua daripada api neraka. Kalau boleh kita bagikan kepada tiga lah. Siapa yang pertama ialah pengecualian daripada masuk neraka. Nabi SAW akan memberi syafaat kepada umat Islam yang melakukan dosa besar supaya mereka diampun dan terlepas kepada azab neraka sama sekali. Ini yang kita sebut tadi, dosa besar yang mereka tak lepas di dunia dahulu, rupanya ada Rasulullah menyahut di sana, syafaat di ahlil kabair, yang mana Rasulullah diberikan peluang untuk memberikan bonus kepada orang yang melakukan dosa besar ini agar diampunkan Allah untuk tidak dihumban dalam api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, syafaat keluar daripada api neraka dan masuk neraka. Dah terdapat juga syafaat yang diberikan untuk mengeluarkan umat Islam yang telah dihumbankan ke dalam neraka akibat dosa-dosa mereka. Masa titian sirat itu, Rasulullah berada di hujung sana sedang berdoa kepada Allah, ummati, ummati, salim ya Rab, umat aku, umat aku, selamatkan. Tapi apakah daya, amalan dia tak cukup, dikait pula oleh api neraka, jatuh terhumbat dalam api neraka. Bila dia masuk api neraka itu, syafaat Nabi SAW boleh mengeluarkan orang yang masuk dan neraka keluar daripada api neraka, daripada api neraka tadi. Mereka yang punya sebesar zarah iman, zarahnya mesti ada iman. Tak ada iman tak boleh bantu. Ada iman dalam diri mereka, maka selesai saja tempoh azab, maka mereka akan dikeluarkan api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah ringankan azab. Sebab Nabi SAW boleh meringankan azab seksaan, terutamanya contoh di sini ialah bapa saudara Nabi Abi Talib yang kita katakan tadi. Bila ya apakah daya meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam, maka Abu Talib dimasukkan dalam neraka. Tapi syafaat Rasulullah menjadikan Abu Talib ini orang yang paling ringan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ahwali ahli nar, min ahwali ahli nar. Jadi tiga lah kita ringkaskan. Pertama, syafaat Nabi kepada orang yang melakukan dosa besar, syafaat Nabi kepada orang yang untuk masuk syurga, syafaat Nabi juga yang kita katakan tadi kepada ashabul a'raf, sama a'raf yang lama yang duduk dua-dua itu, Rasulullah diberikan syafaat untuk berikan kepada mereka markah bonus, melayakkan mereka masuk syurga Allah. Di kali itu kita tengok inilah peranan Rasulullah Sayyidul Anbiya. Nabi-nabi lain semua dah guna dah. Dia punya teket kuasa dah digunakan semua. Baik Nabi Nuh, baik Nabi Ibrahim dan sebagainya, Nabi SAW simpan. Oleh sebab itulah dikatakan syafaatul Quran. Oleh sebab itulah kepada semua pendengar, kita semua sayangilah Nabi SAW. Pada ketika itu tiada seorang pun yang boleh membantu kita kecuali Nabi SAW. Hanya dengan selawat dan kita banyakkan mengingati Rasulullah, mengikut sunnah Nabi, yang semuanya ini akan membantu kita agar kita dipermudahkan bertemu dengan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Dan kesimpulan ke Anas,
1: silakan Dato.
3: Silakan.
2: Okay. Kesimpulan kepada tajuk kita ini, hendaklah kita berusaha sedaya upaya agar kita terselamat daripada api neraka. Wa dzalika huwal fawzul kabir, itulah kemenangan yang sejati. Selamat saja daripada api neraka, itulah kemenangan sejati. Selagi mana kita duduk di pada mahsyar, selagi mana kita berada di atas titian sirat, belum selamat lagi. Waktu kita dah pijak saja bumi syurga,
3: alhamdulillah.
2: Selamatlah kita. Tahiyyatuhum fiha salam. Allah Taala terus mengucapkan salamun qaulan min Rabbir Rahim, yang kita baca dan terakhir. Jadi moga-moga kita, anak-anak kita, zuriat kita, seluruh muslim-muslimat terselamat daripada ancaman api neraka ini. Dan insyaAllah yang sesi berikutnya kita bergerak pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala dalam sesi-sesi akan datang. Kita akan kupaskan. Wallahu a'lam. Ana dan Aida, itu saja yang dapat saya kongsikan pada malam ini.
1: Terima kasih doktor. Doktor Malami Bimak Jusoh, Syarah Akademi APG Kampus Ilmu Khas Syarah Kuala Lumpur, bersama dengan kita untuk episod ke-25 ini. Kita doakan semoga doktor diberikan kesihatan, kekuatan untuk terus berdakwah dan juga sampaikanlah ilmu-ilmu tentang agama untuk memperingati kita tentang mati. Kerana orang yang cerdik ini adalah orang yang ingat mati. Itu je. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang, doktor. Terima kasih untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Assalamualaikum doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.
1: Ya, itu dia. Bersama dengan Dr. Manoi. Mungkin depan kita dah masuk syurga.
3: InsyaAllah saya nak balik nanti.
1: Nak masuk syurga dulu. Masuk topik syurga lah maksudnya. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat pendengar kita, Sun FM dan juga National FM, terus bersama kami seperti biasa setiap hari Ahad mula jam 1 pagi hingga 2 pagi, Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. InsyaAllah kita kembali bersama pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

0: Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

Kita tahu ini lagu wajib untuk GBA je. Kemburu hantu gabana gitu kan. Alright, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga yang sudi masuk ke live titi saya untuk teman saya. Jom tapping-tapping ya. Tadi dari Taiping ada, dari Seremban Negeri Sembilan ada, dari mana? Dari Sabah saya tak nampak lagi. Dari Sarawak belum nampak lagi. Mana ya, mana? Okey, apapun saya nak bacakan antara nama-nama yang sudi teman saya menerusi FB ya. Kalau tadi tengah malam, sekarang ni dah pun pukul 2:12 minit pagi. Okey, kita ada Nida Wahida Nozi Moses. Katanya assalamualaikum, selamat katanya kembali untuk GBH Game Buru Hantu. Kita ada Ita Chot juga. Ita Chot, waalaikumsalam Akak Manis, selamat tengah malam. Itu tadilah ya, cerita tengah malam tu dah berlalu, sekarang ni dah pagi, dah pukul 2:13 minit pagi. Kita ada Jamal Aloha, waalaikumsalam GBH bersama DJ Aida Jia. Kalau tadi bersama dengan Anaf, tapi sekarang ni saya sorang-sorang kan. Alur Gajah masuk, alhamdulillah. Tadi saya lupa Terengganu pun ada eh. Okey, kita ada Syahrul Azman. Hai Syahrul. Kita ada Syahputra, waalaikumsalam. DJ Akak Manis Aida Jia, Syahputra Mersin Johor, melaporkan diri. Ucapan dan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar Siti GBH Cikgu Buruh Hantu, serta tak dilupakan juga buat DJ Akak Manis. Semoga kita semua ceria selalu. Ons, jangan tak ons ya. Okey, kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga. Kita ada siapa ni? Hilang pula, ke mana hilang? Okey, kejap. Rashida Safil, Rashida Edi. Kita ada Alif Razali, Mona Rahim, Nini Ani, amboi-amboi, ibu rohantu dia, bercahaya, berkelip-kelip, Nur Isa Abdul Jalil Tahir. Kita ada UPS, salam Akak Manis dari Kuala Terengganu hadir ya. Di Terengganu, layan kami dengan kami Nasrul FM ini di 91.7. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Saljia Piai, PKA Amin, Abang J Gemas, Mama Ilalabu, Razak Balangi, Yaakob Saleh, Janet Zai, Solehah Din, Muhammad Yusof hadir katanya. Selamat bersiaran untuk DJ Aida Jia, Akak Manis. Kita ada siapa ni? Hajah Halijah Hamzah Triple H eh? Kita ada Nur Isa. Kita ada tadi UPS saya dah sebut namanya, Ucu Salbiah. Amboi-amboi, merahnya bunganya, Ucu Salbiah. Sama pula macam nama bos saya kan, Kak Salbiah. Kita selalu panggil Kak Sal, Kak Sal kan. Okay, apapun, Nur Azila, bos tetap bos kan, tapi lebih mesra lagi, mesra kita panggil Kak Sal eh. Okay, Solehadin. Kita ada Albiana. Ambil joget-joget pula, kenapa tu? Kita ada Nur Azila, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk yang teman saya di live titi kita. Di live titi kita ada Princess Cute, kita ada Kupu-Kupu Beracun, kita ada luncur terus. Kita ada Busik. Kita ada Ayid, Niza hadir malam ni. Terima kasih Niza. Kita ada siapa lagi? Encik Senyap. Wih, nama dia Encik Senyap. Janganlah senyap. Kalau senyap, sunyilah Kak Manis kat sini. Okey, apapun, teman berteman. Cih, teman berteman. Yalah, teman berteman tu bunyi macam, macam dulu-dulu punya cara cakap kan, teman berteman kan. Tapi cerita yang sebenarnya memanglah, anda teman saya, saya teman anda. Itulah maka adanya perkataan teman berteman. Itu legenda cerita. Ini dia lagu daripada Left Handed untuk anda. Layan Jiwang menerusi GBH Game Buruh Hantu.

sebuah lagu daripada Left-Handed untuk anda, Legenda Cinta. Lagu ini dirakam pada tahun 1986 Tadi ada yang sempat lagi berkongsikan dengan saya, namanya Abang. Katanya lagu Legenda Cinta itu banyak kenangan masa bersekolah di Terengganu. Jadi jom kita layan lagu ini pula daripada Nadira, Cuba Jadi Aku.

Lagu ini lagu terbaru daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Ha, Cuba Jadi Aku. Macam mana ya, Cuba Jadi Aku. Kita, diri kita ni, memanglah kita dah jadi kita kan. Kalau kita nak jadi orang lain tu sebenarnya yang susah kan. Diri kita sendiri memanglah kita jadi diri kita, tapi bukan senang kita nak jadi orang lain. Dan seboleh-bolehnya kita jadilah diri kita sendiri.

Terima kasih juga yang sudi masuk tepi-tepi. Mr. Je, dia kata okeylah, saya tak berani nak bagi kek, takut kenapa, takut gemuk. Tak apa, secara maya saya okey je, jangan beri betul-betul nanti. Aduhai, dua, bayangkan lah, dua pagi makan kek, macam mana rupanya saya nanti. Bertambah besar lah saya ni kan.

Dapat beri gambaran lah ataupun juga saya kongsikan ramai di antara kita yang suka memandu dalam keadaan gopoh, dalam keadaan melulu ini memang sangat-sangat berbahaya. Memandu secara melulu ataupun juga gopoh ini sangat-sangat memberi kesan yang tak baik lah ya, kepada pemandu-pemandu lain, kerana kita kena ingat bahawa jalan raya adalah milik bersama, bukan milik kita seorang. Kita berkongsi. Jadi amalkan sikap toleransi sesama kita. Ini bukan apa supaya kita dapat elakkan kemalangan ya. Kita tak mahu lagi tragedi-tragedi yang menyayat hati berlaku. Apatah lagi kalau membabitkan keluarga kita. Bayangkan eh. Okey, jom kita layan lagu ini seketika daripada kumpulan Mega. Lagu ini judulnya Suara Cinta. Suara Aida Jia. Suara akak manis menemani anda dari jam 1 pagi pula. 12:30 malam sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

0: jalan raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: will never let you part. For you're always in my heart.
1: Seratus empat perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
4: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
3: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
4: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
5: Satu jiwa, sejuta sorakan.
6: Ya, satu jiwa sejuta sorakan. Betul. Apapun, tahniah kepada Morocco. Sekarang ini 2, Canada 0. Macam tu kan, semangat sikit. Walaupun sambil layan Nasrul FM ini, layan juga matanya tengok Piala Dunia World Cup FIFA 2026 Tahniah Morocco ya. Sekarang ini 2, Canada 0. Canada. Alright. Wow, hebat ya. Saya bukan apa kalau cerita pasal bola ni kan. Dia kadang-kadang kalau kita menonton di TV ataupun juga menonton di telefon bimbit kita, dia lain tau semangat bila kita betul-betul menonton di padang bola. Semangat dia tu lain macam. Sebab dekat sana dengan spotlight kan, dengan sorakan yang betul-betul kita dengar, memang sorakan yang sangat-sangat gemuruh setiap kali masuk gol kan. Dia lain bila kita menonton di TV ni. Tak sama sebenarnya ya. Dia punya aura tu lain. Apapun, tahniah sekali lagi kepada Morocco. Sekarang ini 2-0. Dan jangan lupalah untuk anda yang selalu bersama kami RTM ini, tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK. Kita ada Sukan Plus, kita ada RTM Click, dan juga jangan lupa untuk anda ikuti di media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Masih lagi jauh perjalanannya. Masih lagi panjang ya. Apapun, RTM Click, terima kasih untuk 9.3 juta penonton ya untuk RTM Click. Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih juga untuk yang baru masuk. Yo Kalang, halu-halu, Akak Manis. Minat bola tak? Dulu-dulu minatlah juga kan. Bila kita dah umur-umur macam gini, kita pelan-pelan je. Kita pelan-pelan kayuh, kita tengok dari jauh macam tu. Semangat tu dah berkurang, tak macam dulu eh. abang-abang lori masih okey ke tu? Kalau okey, alhamdulillah ya. Sambil anda memandu, sambil-sambil itu terus layan kami Nasrullah FM sentiasa di hati. Moga terus sedih hati anda, senyum sikit. Okey, apa pun, jom kita layan lagu ini daripada Search untuk anda. Sebuah lagu rancak ya. Lagu ini judulnya Pawana. Get it, see?

Abang lagu rancang untuk anda waktu ini 3-4 minit pagi daripada Search Pawana. Ya, Morocco dah sekarang ni 3-0 to dia. Aha. Okey, seketika kita layan lagu ini. Kita rancangkan suasana pagi ini. Gajah di balik batu. Semangat eh. Semangat FIFA 2026.

Princess Cute katanya lagu ni best. Saya pun terikut. Terikut apa tu? Terikut nyanyi sama. Okay, ada juga yang sambil buat donut. Layan Nasional FM sentiasa di hati. Jom kita ke Thailand seketika.

0: Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia yang merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

0: bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

sebuah lagu daripada Jai Kustik untuk anda. Lagu ini judulnya Maaf. Terima kasih kepada kupu-kupu beracun. Kita ada Princess Cute yang masih lagi sudi teman saya waktu-waktu begini. Juga mungkin dalam kereta ini sedang memandu. Waspada ketika memandu. Yang paling penting awasi jarak selamat kenderaan anda. Jangan memandu dalam keadaan terlalu dekat Sangat-sangat bahaya. Yang belum lagi tidur, jom layan GBH Gang Buru Hantu. Lagu-lagu terbaik buat anda Dan kepada yang dah nak tidur tu, jangan lupa sebelum tidur, kalau bolehlah sebaiknya tahajud dulu Baca doa tidur, baca bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu pejamkan mata. Mimpi yang indah-indah. InsyaAllah Dan ada juga yang masih lagi buat donat ni. Mungkin nak berniaga awal pagi nanti. Jaja 78 katanya selamat pagi. Ibu juga selamat pagi. Dan selamat pagi juga untuk anda yang mungkin nak masuk kerja, baru nak masuk kerja. Mungkin ada shift yang waktu-waktu begini Walaupun hari ini cuti hujung minggu, tapi saya percaya ada yang bekerja macam biasa. Yang bercuti tetap bercuti, yang bekerja tetap bekerja. Selamat berhujung minggu. Saya nak kongsikan satu kata-kata daripada rakan kita ni. Orang katanya, biar saja kosong hatiku, asalkan jangan kosong perutku. Kerana cinta hanya menyakitkan, tetapi gastrik boleh mematikan. Oh ya. Macam itulah dia kata, janganlah biarkan hati dia kosong kan. Asalkan jangan kosong perut kerana cinta hanya menyakitkan, tetapi katanya gastrik boleh mematikan. Itulah kata-kata daripada seorang rakan kita ni. Tapi dia tak naklah saya sebut nama dia. Biarlah rahsia katanya. Kalau ada madah-madah daripada anda, minta supaya saya kongsikan. InsyaAllah akan saya kongsikan Kak Wan, Mr. Joe, terima kasih Mr. Joe. Wow, banyaknya. Tiba-tiba Mr. Joe ni rajin dikasih bunga kat saya. Dikasih apa lagi tu? Madah berhelah. Lagu Madah Berhelah memang ada. Tapi saya nak anda kongsikan madah-madah dengan saya. Tak kisahlah madah tentang cinta, madah tentang kehidupan Madah seloka, fan club. Okey, Ita Chot masih lagi teman saya ni. Ita Chot dari tadi lagi, alhamdulillah. Walaupun jom kita layan lagu ini seketika daripada Sakura Band untuk anda. Lagu ini lagu terbaru daripada Sakura Band. Lagu ini judulnya Masih.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Play. Jangan lupa ya download RTM Play. Betul-betul cuma tau.
1: Ya, itu dia suara Datuk Sri Siti Nurhaliza, suara Tok T kita RTM Click. Betul-betul percuma tau, manja gitu kan. Jadi kepada anda, jangan lupa juga download RTM Click. Ataupun juga yang mungkin waktu-waktu begini, mana National FM? Tak jumpa, cari National FM ini. Cari je kami menerusi RTM Click. Terus layan kami. Betul-betul percuma di RTM Click. Cari kami National FM, sentiasa di hati. Bukan National FM saja, semua radio-radio RTM ada bersama dengan RTM Click. Betul-betul percuma. Jadi terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada. Di Sarawak tadi, rakan saya dari Sarawak tadi, alhamdulillah sempat masuk live TT saya tu. Katanya layan bola, layan bola, tahniah, tahniah 3-0 katanya ya. Padu. Semangat itu, semangat. Sambil layan bola, sempat lagi masuk live TT National FM, sentiasa di hati. Okey, apapun saya nak berkongsikan sesuatu dengan anda, di mana hati-hatilah dengan pemakanan kita ya. Hati-hati dengan apa yang kita makan ya. Kerana kanser usus ini adalah silent killer. Kita tak sedar sebenarnya dah merebak, di mana baru-baru ini kematian pramugara emas Hafiz Al-Bukhari, umurnya 42 tahun, telah membuka mata ramai orang, telah membuka mata ramai daripada kita. Pemergian Allahyarham disebabkan oleh kanser usus. Jadi salah satu pembunuh kanser kolon usus adalah antara kanser kedua paling biasa di Malaysia. Dah jadi biasa. Mungkin dulu jarang-jarang orang tua-tua terima kanser yang sebegitu . Sekarang ni sangat-sangat kerap. Generasi muda pun dapat . Jadi hati-hati dengan pemakanan kita. Kadang-kadang kita suka makan makanan-makanan segera. Saya tahu kadang-kadang kita layan makanan-makanan segera ini kerana untuk memudahkan untuk keadaan yang sangat-sangat cepat. Segera kan? Apa yang ada tu kita makan je. Tapi kesan itu ya, kesan itu. Terima kasih yang terus teman saya di Live TT. Ada yang jauh tadi dari Kuala Terengganu. Brunei belum ada. Brunei belum ada. Teacher Mary dia kurang muncul lah waktu-waktu begini. Teacher Mary biasanya dia teman saya waktu saya nasional relax. Itu rakan-rakan kita di Brunei. Betul tu Mr. Joe. Ya betul. Terutamanya mie segera lah ya. Kita kerap kali makan mie segera kan. Kadang-kadang malas nak masak, capai mie segera. Nak-nak kalau kita baru balik kerja contohnya kan, kita rasa lapar, jadi kita capailah mie segera. Jadi itu sesekali saya rasa tak jadi masalah. Tetapi kalau kerap kali, itulah yang memudaratkan. Tazali Yusof, Abang Tazali, kita dah lama dia menghilang. Tiba-tiba dia muncul untuk GBH bersama dengan Akak Manis. Terima kasih Perak. yang lama dah hilang tu rakan kita di Sarawak tu, yang seorang tu. Abang Long, kita ke mana menghilang tu? Semoga sihat-sihat ya di sana. Okey, apa pun, jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Jom Teka. Siapa ni? Siapa penyanyi seterusnya ini? Apa pun, jom kita layan lagu ini. Lagu Jiwang untuk anda waktu-waktu begini. Jangan paksa rindu.

0: 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu Jiwa.

Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif. Lagu-lagu terbaik

0: Rasulullah kata di antara hamba yang Allah sayang ialah apabila dia seseorang itu bertemu dengan orang jahil, dia bagi salam dulu. Ini payah ni. Orang ada ilmu, orang yang besar, kita rasa ini kita orang masjid, selalu datang masjid, jumpa dengan orang jarang datang masjid, kita tunggu orang tu bagi salam dulu. Patutnya yang disebut Al-Quran ialah kita bagi salam dulu. Pasal apa? Rasulullah SAW dia bagi salam dulu pada sahabat. Hingga kan Abu Hurairah cerita, dia kata dia mencari peluang bagaimana untuk bagi salam dahulu kepada Rasulullah. Susah nak bagi salam ke Rasulullah. Cepat dia bagi salam dulu, jumpa, assalamualaikum. Hingga kan Abu Hurairah cari macam mana nak bagi salam dulu kepada Rasulullah. Maka satu hari Abu Hurairah kata dia tersempat dengan Rasulullah. Dia nampak berjauhan ni Rasulullah ni. Maka dia kata kali ni mesti sempat aku beri salam dulu pada Rasulullah. Pasal Rasulullah ada sebut orang yang beri salam hukumnya sunat, orang yang menjawab adalah wajib. Tapi pahala lebih orang beri salam daripada yang menjawab walaupun wajib, kan? Jadi Abu Hurairah kata aku nampak Rasulullah menuju ke arah aku, dia menyorok di sebalik pokok tamar. Sampai ke tahap itu nak bagi salam dulu ni, nak beramal dengan Rasulullah. Kata orang bagi salam dulu tu lebih baik daripada orang menjawab. Elok je Rasulullah sampai tempat persembunyian dia pun melompat assalamualaikum. Tak sempat juga, kata Abu Hurairah, aku sangka memang itulah peluang untuk dapat. Tapi tuan-tuan tak payah. Kalau nak bagi salam kepada Pak Imam, jangan buat gitu. Pasal Pak Imam kita ni, usak-usak kita tak sihat macam Rasulullah. Rasulullah walaupun dah berumur, tapi boleh lagi berlari lawan dengan Aisyah, isteri muda dia. Yang baiknya kita bagi salam dahulu. Bagi salam dahulu. Walaupun hukum sunat, tapi lebih besar orang bagi salam. Tapi kita nak bagi salam ke orang pun, tengok keadaan lah. Kita masuk masjid, ada orang sedang baca Quran, tak payah kita bagi salam. Ataupun kita datang rombongan ramai, memandai seorang sudah. Assalamualaikum. Jenis orang nak jawab, Waalaikumsalam. Tengok keadaan lah. Cukup seorang sudah. Dia tengah baca Quran, lagi tak jawab, pergi bisik kat telinga pula, assalamualaikum. Nak suruh jawab juga, kesian dia. Tengoklah keadaan. Dia nak baca Quran yang lebih besar lagi, tak payahlah nak suruh dia jawab juga lah. Yang kedua ialah memenuhi jemputan. Jemputan apa-apa, kenduri ke, tahlil ke. Tapi yang lebih besarnya ialah kalau kenduri kahwin. Kerana kenduri kahwin tu termasuk perkara yang dia panggil sunat dihebahkan. Masa bertunang itu sunat kita sembunyikan, tapi bila dah kahwin, sunat ini kita sebar maklum kepada orang ramai bahawa anak kita dah kahwin. Maka jemputan itu wajib kita datang kalau tak ada unsur-unsur yang haram. Yang kita kehadiran tu wajib, yang kita tolak dengan sebab katalah kita buat perkara yang sunat, umpamanya macam mana, kita puasa. Jadi puasa itu sunat, menghadirkan majlis kahwin itu adalah wajib kalau tak ada apa-apa alasan yang munasabah. Jadi walaupun kita puasa, kita boleh beritahulah, minta maaf lah, saya puasa. Tak payah kan. Tapi orang nak tengok, datang pun tak apa dah. Ada majlis jemputan tahlil ke apa ke. Tak makan tak apa, orang tak marah. Kena makan juga. Awak datang, kalau tak nak datang, kalau tak nak makan, baik tak saya datang. Tak ada orang paksa gitu. Dia tengok kita datang pun alhamdulillah, terima kasih. Soal makan tak makan tu lain cerita. Hatu kita yang wajibnya kita hadir. Soal kita nak makan tak makan tu pulang, kita dah makan tempat lain. Untuk ambil hati, tak apa, kita minum saja pun tak makan, tak ada masalah. Yang ketiga, apabila diberi minta nasihat, adalah kita nasihat. Biasa kalau kita ditimpa masalah, kita boleh nasihat orang lain. Tapi apabila kita ditimpa masalah, apa-apa masalah, barulah kita perlu kepada pandangan orang lain. Kita tak nampak jadi buntu. Dan keempat ialah mendoakan. Apabila orang bersin, dia bersin, kemudian dia ucap alhamdulillah. Dia ucap alhamdulillah. Apabila kita dengar orang bersin dia ucap alhamdulillah, adalah kita doa yarhamukallah. Dan orang yang bersin tadi dia jawab pula yahdina wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdina, semoga Allah beri hidayah kepadaku. Wa yahdikumullah, dan semoga Allah beri hidayah juga urusan kamu. Yang kelima ialah menziarahi. Apabila orang sakit, ada saudara mara kita sakit, sahabat anda kita sakit, kita ziarah. Ya, orang yang sakit ada berada di hospital, ke mana-mana, di rumah ke, kalau ada orang ziarah, dia rasa lain, semangat, rasa panjang lagi. Tapi rasa kalau masing-masing tak tengok, anak-anak pula jauhi, dia rasa tak apalah kalau macam tu cepat mati pun tak apa. Cuba bayangkan orang yang kita dulu sihat, tiba-tiba kita kena potong kaki, kena kencing mani. Anak-anak kita jauh, tak ada siapa nak jaga, nak buang air pun susah, nak pergi ke bilik air susah. Kalau isteri kita pula mulalah menyampah, jadi rasa rasa tak nak hidup lah. Tapi kalau orang ziarah datang ni sikit, insyaAllah sikit je ni, kita semangat untuk bina hidup semula. Mungkin dengan potong kaki tadi boleh pakai kaki palsu ke apa ke, boleh buat kerja macam biasa. Dan yang keenam ialah mengiringi jenazah. Apabila ada kematian, bukan setakat kita menyempurnakan jenazah, tetapi kita mengiringi sampai ke perkuburan supaya kita dapat ingat mati. Bukan kita tahu bahawa setiap insan itu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apabila sampai ajal, kita akan dijemput oleh Allah SWT. Dia tak akan terlewat dan tidak akan terdahulu walau sesaat pun. Jadi kalau kita tengok bab salam tadi, cukup banyak perbahasan dalam Quran pun ada sebut. Kalau kita pergi rumah, baik rumah kita atau rumah orang lain, kita beri salam dulu, minta izin. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Apabila kamu pergi rumah-rumah siapa, rumah kamu ataupun rumah orang lain, hendaklah kamu minta izin dan beri salam. Itu ayat Quran. Dalam hadis sahabat bertanya bagaimana, berapa kali yang perlu beri salam. Maka Rasulullah hurai ayat itu. So kata beri salam hanya 3 kali sahaja. Assalamualaikum, dengan nada agak-agak tuan rumah dengar. 3 kali beri salam, tak jawab, balik. Jangan nak tawaf satu subuh rumah. Assalamualaikum. Man, aku tahulah kau ada kat rumah, kasut ada, kereta ada, motor ada. Oh, mentang-mentang baru kahwin tak nak terima kita pula. Jangan pula paksa gitu. Itu dia punya pasal lah. Ataupun dia balik kampung penat ke apa ke. Tak boleh kita paksa gitu. Beri salam. Yeah. Kalau kita masuk rumah kita, tak perlu minta izin. Memang kita duduk dengan anak-anak isteri kita je. Tapi kalau kita pergi rumah mak kita, kena minta izin dan kena beri salam. So, bagaimana Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau mak kita perlu tak minta izin, Rasulullah tanya balik, sanggup tak kamu melihat ibu kamu dalam keadaan telanjang? Mungkin cuaca panas, dia tidur ruang tamu ke, baju tak pakai. Dengan beri salam, minta izin, maka dia sempat dah, dia bersiap. Dia pun teruk malu juga. Malu dengan cucu-cucu kita, dengan kita dah. Sama kita kanak-kanak dulu, okey lah. Kita dah besar, dia pun malu. Itu tujuannya. Kalau rumah kita tak perlu, tak apa. Buka dulu baru beri salam, tak apa. Rumah kita tak akan baju, tak apa, terekam je lah. Tak baju ke tak? Itu aturan beri salam. Kita pada kampung pun, walaupun kita tahu tak ada orang, beri salam tu. Assalamualaikum. Buka pintu, nampak kalau ada ular kat rumah, beri salam juga. Assalamualaikum. Kalau ular tu cepat beredar, maknanya bukan ular tu. Kalau kita beri salam, dia wadah je, makna ular betul lah. Pasal ular betul-betul ni, dia tak tahu. Dia tak sekolah, kita tak tahu. Ya, wadah je lah. Kalau kita bagi salam, cepat hilang, maknanya itu bukan ular, mungkin jin yang menjelma. Ini besar peranan salam. Jadi itulah sebagai renungan 6 perkara yang disebut dalam hadis ini. InsyaAllah semoga mendatangkan faedah pada kita, dan cubalah kita amal supaya kita dikatakan umat yang mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekadar itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh untuk hari ini pada pukul 5.55 minit pagi bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi terima kasih juga untuk yang sudi teman saya dari jam 12 tengah malam tadi hingga sekarang ini, antara nama-nama yang masih lagi sudi teman saya, Marsha Saleh, terima kasih, Teacher Mary, Abang Joe kita, terima kasih.

Sesungguhnya syurga itu di telapak kaki ibu, eh. Hargai ibu selagi ada hayatnya. Terus layan kami menerusi RTM Klik di mana-mana saja, dan juga semoga dipermudahkan segala urusan kita di sepanjang hari ini. Mungkin ada yang aktiviti bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, mungkin ada juga yang bekerja macam biasa walaupun cuti hujung minggu ini. Selamat bercuti, selamat juga melakukan aktiviti-aktiviti ataupun juga teruskan bekerja seperti biasa bagi yang bekerja walaupun cuti hujung minggu. Dan sekejap je lagi saya akan akhiri tugasan saya untuk hari ini. Apapun, terima kasih kepada pengguna My Jalan yang prihatin ya menyalurkan aduan berkaitan jalan berlubang di Jalan Persekutuan FT 29 yang boleh membahayakan pengguna jalan raya, di mana susulan aduan yang diterima pada 7 Jun 2026, tindakan pembaikan segera telah dilaksanakan oleh pasukan My Jalan E-Team di bawah JKR Daerah Sepang. Kira-kira pembaikan telah berjaya diselesaikan sepenuhnya pada 11 Jun 2026 ya. Jadi teruskan menyalurkan aduan melalui aplikasi MyJalan kerana setiap laporan anda membantu memastikan jalan raya lebih selamat dan juga selesa untuk kita semua sebagai pengguna jalan raya. Dan saya, Aida Jia, hanya di sini saja yang dapat saya temani anda dari jam 12 tengah malam tadi hingga sekarang ini. Terima kasih untuk yang sudi bersama dengan saya, tak kira walau di mana saja, menerusi RTM Klik, menerusi FB kita, FB Nasional FM, juga menerusi frekuensi kita. Jaga diri, jatuh bangun sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Kalau kita lihat pelajar sekarang, dia sangat terdedah dengan media sosial dan sebagainya. Bahasa sangat membimbangkan lah. Sebenarnya penggunaan bahasa yang baik ni sangat mempengaruhi. Kita menggunakan ataupun mereka menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Masa yang sama, sebenarnya dia menjaga komunikasi. Sebagai contoh, mungkin rakan sebaya kan. Maksudnya, bila mana penggunaan bahasa tu dapat digunakan dengan baik, komunikasi tu akan berjalan secara baik lah.
2: Puan Nur Azira binti Azizuddin, kaunselor berdaftar Lembaga Kaunselor Malaysia.
0: Alpha 2.0. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ini biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi tanya saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Aku ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belalah kau ni, aku tu aku menyampah dengan student ni. Baik-baik. Memanglah kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dia. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat, dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, Alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
2: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah ya Allah bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesihatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah kurniakanlah keberkatan usia kerahmatan masa keselamatan jiwa ketenangan minda buat diri kami ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya ya Allah ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Hai, saya Imam Muda Ashraf. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy.
1: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita, ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan, agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada kedua ibu bapa, iaitu tentang ayah. Ayah ini adalah pahlawan dalam diam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita selalu menitiskan air mata apabila mengenang ibu. Kita mudah tersentuh dengan kasih sayang seorang ibu. Tapi jarang sekali kita berhenti sejenak untuk memahami seorang insan yang diam, yang tidak pandai berkata-kata, tapi kasihnya lebih dalam daripada lautan. Dialah ayah kita, pahlawan dalam diam, yang berjuang tanpa pujian, yang berkorban tanpa diminta untuk dikenang. Ada beberapa kelebihan tentang seorang ayah. Yang pertama, perlu kita tahu bahawa ayah adalah pintu syurga. Rasulullah sebut dalam sebuah hadis, ayah adalah pintu syurga yang paling tengah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bayangkan, syurga tu luas, tapi ada satu pintu utama, dan pintu itu adalah ayah kita. Jadi menghormati ayah bukan sekadar adat, tapi ia adalah jalan menuju syurga Allah. Contoh mudah, bila ayah panggil kita, kita kena usahakan segera datang. Walaupun kita ketika itu penat, kita sibuk dengan telefon kita, itulah langkah kecil yang membuka pintu syurga untuk kita. Yang kedua, nafkah ayah adalah pengorbanan yang besar. Ayah, dia keluar rumah, dia keluar rumah saat kita masih lena, dan pulang ketika kita dah keletihan. Di wajah dia ada penat, di tubuhnya ada lelah, tapi di bibirnya tetap ada senyuman. Semua itu adalah demi kita boleh hidup selesa. Contoh mudah, pernah tak kita tengok ayah balik kerja dengan baju basah peluh, tapi tetap singgah beli makanan untuk anak-anak, sedangkan ayah sendiri belum tentu sempat makan. Itulah cinta ayah. Tak banyak berkata-kata, tapi penuh makna. Yang ketiga, taat kepada ayah dalam perkara yang baik. Ketaatan kepada ayah adalah tanda anak yang soleh, selagi arahan itu tidak melanggar syariat. Maka taatlah ayah dengan penuh hormat. Kadang-kadang ayah tak pandai memujuk, tapi setiap kata-katanya ada hikmah. Contoh, bila ayah suruh balik awal ke rumah, mungkin kita rasa terkongkong, tapi sebenarnya ayah sedang menjaga kita daripada perkara yang kita sendiri tak nampak. Yang keempat, jangan meninggikan suara kepada ayah. Allah sebut dalam surah Al-Isra. Janganlah engkau membentak mereka. Ayah mungkin tak menangis depan kita, tapi hatinya boleh luka tanpa kita sedari. Satu kata kasar daripada kita boleh menghancurkan hati seorang ayah. Contohnya, bila ayah bertanya sesuatu yang berulang kali, jangan jawab dengan nada yang marah. Cukuplah jawab dengan lembut. Kenapa? Kerana suatu hari nanti kita juga akan tua seperti ayah kita. Yang kelima, doa seorang ayah sangat mustajab. Kita selalu dengar tentang doa ibu, tapi jangan lupa, doa ayah juga menembusi langit. Restu ayah adalah kunci keberkahan hidup kita. Contohnya, sebelum keluar rumah, cium tangan ayah. Minta ayah doakan kita. Doakan supaya saya berjaya, ya ayah. Mungkin doa itu yang membuka pintu rezeki kita tanpa kita sedar. Yang keenam, hargailah ayah sebelum terlambat. Selagi ayah masih ada, kita masih punya tempat untuk berpaut. Tapi bila dia pergi, dunia terasa sunyi. Waktu tu kita akan rindu nasihat dia, marah dia, bahkan diamnya ayah. Contohnya, ramai orang hanya menangis di kubur ayah, mengucapkan terima kasih ayah, sedangkan masa ayah hidup tak pernah sekalipun dia ucapkan. Saudara-saudara sekalian, jika ayah kita masih ada, jangan tunggu esok, jangan tunggu hari raya. Pergi jumpa dia, pegang tangan dia, cium tangan dia, dan katakan dengan penuh rasa, ayah, terima kasih kerana tidak pernah berhenti berjuang untuk kami. Semoga Allah melembutkan hati kita untuk menghargai ayah kita selagi dia masih bernyawa. Dan semoga kita termasuk dalam golongan anak-anak yang membuka pintu syurga melalui redha seorang ayah. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: تذكرة في جوهر اف ام بالمادة سلطان.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam Tazkirah di Johor FM. Alhamdulillah, dengan berpandukan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat penjelasan berhubungan apa yang dikatakan ujian ke atas seorang muslim. Ujian ini ataupun disebut fitnah, ya. Berarti ujian. Jadi orang-orang Islam ini memang tidak terlepas daripada menghadapi ujian, di mana kita berpandu daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim, dalam surah Al-Anfal ayat 28, yang bermaksud dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar. Jadi dalam menghadapi ujian ini atau fitnah ini, seorang mukmin perlulah selalu beringat, jangan lalai supaya mendapat kemenangan sebenar di dunia hingga ke akhirat. Maka di antara ujian itu ialah kesalahan dengan keluarganya, kesalahan-kesalahan seorang dalam mentadbir hartanya, kesalahan-kesalahan dengan anaknya, dan kesalahan-kesalahan dengan jiran tetangganya. Ya, jadi maknanya kita akan mendapat ujian ini daripada keluarga, umpamanya ujian seorang suami atau bapa terhadap perlakuan isteri dan anaknya. Itu ujian, boleh menimbulkan perasaan taksub dan bertindak secara membuta tuli dan melakukan suatu perkara demi kepentingan diri tanpa memikirkan kesannya kepada orang lain. Jadi kesudahan, kemudahan-kemudahan seperti pangkat dan keturunannya akan menyebabkan menjadi sombong dan bongkak. Begitu juga kadang-kadang mendapat ujian dengan hartanya, yang mana akan melalaikan seseorang itu daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Taala. Dan tinggal semayang, lambat semayang. Demikian pula ia akan menimbulkan perasaan terlalu loba melonggokkan harta sehingga tidak mahu mengeluarkan zakat, tidak membantu orang miskin dan sebagainya. Begitu juga ujian dengan anak, yang mana ia akan menimbulkan perasaan keterlaluan kasih dan sayangnya kepada anaknya sehingga menyibukkan dia terlupa untuk berbuat kebajikan. Sanggup pula berusaha memberikan kebahagiaan, keseronokan tanpa menghiraukan sama ada benar atau salah kepada anak tersebut. Ini menyebabkan ibu bapa menjadi penakut, bakhil, tidak mahu membuat kebajikan, berduka cita yang keterlaluan apabila anak-anak ditimpa sakit atau kemalangan. Begitu juga ujian dengan jiran tetangga, di mana keadaan tidak bersepahaman berlaku disebabkan masalah yang kecil, remeh, selalu menemukan pergaduhan, timbul hasad dengki, bongkak dan sombong, bermegah-megah dengan harta, pangkat dan keturunan sehingga mengeruhkan suasana hubungan dengan jiran ini. Tiada usaha langsung untuk mewujudkan persahabatan, rasa tanggungjawab sebagai seorang jiran. Jadi saudara-saudara sekalian, bagaimana kita cara untuk melepaskan ujian ini? Mana semua perkara sebab boleh diterapur, tertutup kesalahannya dengan menunaikan solat di antaranya, berpuasa, bersedekah, menyeru kepada kebajikan serta mencegah daripada kemungkaran. Ini bermakna segala dosa-dosa kecil yang timbul daripada ujian tersebut akan dapat dihapuskan atau ditutup dengan menunaikan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Rasulullah SAW memandu kita dalam hadisnya, as-salatu ila salati kafaratun lima bainahuma majtanabat al-kabair. Maksudnya, solat kepada satu solat yang lain adalah kafarah, yakni penghapus bagi perkara di antara keduanya selama ia tidak melakukan dosa besar. Sebab dosa besar ini perlu kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti dosa-dosa kecil boleh terhapus dengannya, iaitu dengan solat, dengan amalan-amalan soleh yang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, innal hasanat yuzhibunas sayiat, dalam surah Hud ayat 114, yang bermaksud sesungguhnya amal-amal kebajikan, terutama solat itu, sama ada solat fardu atau solat sunat, menghapuskan kejahatan, iaitu kesalahan dosa-dosa yang kecil. Oleh itu saudara-saudara sekalian, daripada pengajaran daripada ayat Quran tadi dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, tiap-tiap seorang itu akan menerima ujian. Semua kita ni umat manusia akan menerima ujian dalam hidup kita di dunia ini. Maka ia perlu sentiasa berwaspada agar mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Di mana ujian-ujian itu bukanlah hanya perkara-perkara yang buruk saja jadi ujian, malah perkara-perkara yang baik seperti nikmat menjadi ujian, pangkat menjadi ujian, kedudukan juga menjadi ujian bahan ujian bagi menentukan kejayaan kegagalan seseorang. Perkara-perkara selalu dihadapi oleh seorang anak, isteri, kaum keluarga, jiran tangga serta harta kekayaan. Semua itu perkara biasa yang tidak boleh terlepas bagi seseorang. Akan berlakulah beberapa kesalahan di dalam menghadapi keadaan tersebut. Maka, bagi seorang mukmin, mereka ada terlanjur melakukan kesalahan, hendaklah ia segera menghapuskan kesalahan itu dengan cara menunaikan solat, puasa, solat sunat, bersedekah, bekerja menyuruh kebajikan dan mencegah kemungkaran. Mudah-mudahan dengan melakukan banyak kebajikan itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan yang berbentuk dosa kecil, dan supaya insaf ada kesedaran untuk menghadapi keadaan yang lebih buruk, lebih baik lagi untuk masa-masa akan datang. Mudah-mudahan kita semua sentiasa meneruskan usaha kita untuk berpandukan kepada ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: La ilaha illallah.
1: Pujaan malaya Hai, saya Azrin Azhar. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy. Oh, engkaulah gerangan si pencuri hati Permata Selatan.
2: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
3: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dong hashtag hero bergegau
2: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag kawan yang pilih. Aura Permata,
3: Aura Permata,
5: Aura Permata.
2: Setiap hari 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Jurupan Permata Selatan, halo, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. 6.37 minit pagi, Suzy Lawati, Muhammad Sumit temani pagi anda melalui segmen Aura Permata hari Ahad hari ini 5 Julai 2026, bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijrah. Macam pelik je, macam apa yang nak cakap Tak, betul. Suzy temani bagi anda hari Ahad ni. Takkan, tak boleh lah kan. InsyaAllah 6 jam bermula jam ini sehingga ke jam 12.30 hari nanti. Macam-macam perkongsian insyaAllah akan Suzy kongsikan bersama dengan anda. Hari ini Suzy nak gambarkan perasaan Suzy pagi ni lah sekarang ni kan. Betapa senang beta punya hati. Sebab Francis baru saja menjaringkan satu gol. Yeay. Kita mula-mula tengok daripada awal tau. Daripada awal, alamak, slow pula perlawanan di antara Francis dan juga Paraguay. Baru sekejap tadi, dalam minit ke 60 lebih tadi, menghampiri ke minit 70. Okay, Mbappe berjaya menjaringkan satu gol. Yeay. Hari ini saya pakai baju Francis tau, dan diharapkan Francis berjaya untuk mara ke peringkat seterusnya. Baik, lain-lain perkembangan berkenaan dengan bola nantilah kita akan kongsikan melalui kopi bola macam biasa. Dan untuk jam ini insyaAllah kalau ada perkongsian lain, mungkin ada tips, mungkin ada petua, mungkin ada cerita lain, juga kalau ada kesempatan saya akan kongsikan bersama dengan anda. Tapi kita beri bola seketika, dan selepas itu kita ada vitamin jiwa. Terus dengar Jura FM Permata Selatan. Kita dandut tidur tau. Sebab Suzy seorang kat sini, nak anda semua teman Suzy. So untuk itu saya akan kejut anda.

0: diberikan untuk anda. Johor FM Permata Selatan.
1: Permata Selatan hanya untuk anda.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Syukur dan berterima kasih ni sebenarnya tak pakai modal apa-apa pun. Tak payah keluarkan belanja pun sebenarnya. Kita tak perlu tunggu orang lain mula. Kita dalam sedar tak sedar menghargai orang lain ni terpakai dalam setiap langkah kehidupan kita. Contoh paling mudah masa kita bawa kereta. Berapa kali kita pernah hargai kereta-kereta lain kalau diorang bagi laluan, bagi jalan masa nak masuk sempang atau kat traffic light. Mulai sekarang praktikkanlah. Kita kena bersyukur tahu orang lain kasih kita jalan dulu.
1: Johor FM.
0: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

99.5 dan juga 92.1 MHz FM yang sedang mendengarkan menerusi RTM. Klik betul-betul percuma. Dengar Jor FM ke atau tengok bola? Tak apalah, tak kisahlah mana-mana kan. Mana-mana pilihan anda, janji kena RTM. Baik, pagi ni anda nak sarapan apa ataupun nak minum apa untuk tenaga anda, untuk lebih kepada tenaga lah untuk tenaga anda, untuk anda meneruskan kehidupan anda bermula pagi ini sehinggalah membawa ke malam nanti. Pilihan anda kopi, teh ataupun mungkin juga sekadar air kosong. Perlu diingatkan kopi versus dessert, bila kopi jadi manis melampau. Ini kebiasaannya yang melakukan melakukan minuman ini ataupun yang selalu mengambil minuman ini, Suzy akui kebanyakannya adalah daripada kaum wanita. Lelaki pun ada juga, tapi lelaki kalau kopinya lebih kepada mungkin tambah gula, mungkin tambah susu. Mungkin lah kan, dia jadi macam latte, mungkin cappuccino aje. Okay, jangan claim anda coffee lover jika yang anda order itu sebenarnya dessert yang menyamar dalam cawan kopi. Okay, kopi kosong, americano, latte kurang manis, itu masih ada rasa kopi. Tapi kalau dalam satu cawan ada sirap, ada whipped cream, ada caramel drizzle, ada chocolate sauce, gula aren, susu pekat, topping dan saiz pula besar macam baldi kecil, itu bukan lagi sekadar kopi. Dia macam cakap tentang diri sendiri je ni. Okay, itu dessert namanya ya. Tak salah pun nak minum sekali-sekala. Hidup ini bukan semua benda kena strict sampai hilang nikmat. Tapi yang jadi masalah bila kita anggap ia kopi biasa dan minum hampir setiap hari. Sebab itu ada orang rasa aku tak makan dessert pun. Ada orang cakap lah kan, tak makan dessert. Sebenarnya dia hari-hari ambil dessert. Tapi setiap hari minum kopi viral yang sebenarnya lebih manis daripada kopi. Nak minum kopi, minumlah dengan lebih bijak. Tahu tak, kopi yang terbaik adalah kopi kosong yang rendah kalori, yang kurang gula. Manakala dessert pula adalah kebiasaannya adalah kopi viral yang frappe, tinggi gula dan juga tinggi kalori. Banyak gula, krim dan sirap boleh jadikan kopi lebih dekat kepada dessert. Baik, kita berhenti rehat seketika bersama dengan Stacey Mega Cing. Terus dengar Jor FM.

53 minit pagi. Kalau ikut perlawanan di sini lebih kurang 1 minit lebih saja lagi masa akan tamat di antara perlawanan di antara Francis dan juga Paraguay. Itu belum dimasukkan mungkin minit ataupun masa tambahan. Tak pasti berapa minit dia akan diberikan oleh referee. Tapi apa pun hari ini kita santai je. Santai lelek je, sudah tahu sebab ujung minggu kebiasaannya anda bersantai-santai atau relax bersama dengan keluarga, bersama dengan insan tersayang. Tak mahu sampai kerut-kerut lah dahi tu nanti cepat Okey, baiklah, kita teruskan hiburan ini di Wali Band dengan aku, bukan Bang Toyib, Johor FM.

0: Kerajaan tanggung hutang Felda hampir 1 bilion ringgit akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kerajaan Persekutuan menanggung komitmen hampir 1 bilion ringgit setahun bagi melunaskan hutang Felda berpunca kelemahan pengurusan terdahulu. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil tanggungjawab melunaskan komitmen kewangan itu bagi memastikan kebajikan peneroka serta kelangsungan Felda terus terpelihara. Beliau berkata demikian pada program dialog terbuka Belia Johor di Felda Ulu Terperau, Johor Bahru. Sementara itu, pemimpin di semua peringkat disuruh berlaku adil kepada seluruh masyarakat tanpa mengira latar belakang demi memelihara perpaduan negara. Datuk Seri Anwar menegaskan pemimpin perlu berpegang kepada nilai, akhlak dan prinsip keadilan termasuk dalam soal perniagaan, perumahan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat.
1: Saya nak tekankan, nak jadi pemimpin di Malaysia, mesti jaga nilai dan akhlak. Mesti pertahankan hak semua yang serendah-rendahnya, yang buat kedai warung, yang kecil ataupun yang buat hotel besar, bagi ikut lunas undang-undang. Jaga perumahan kelas pertama di kawasan-kawasan mahal dan juga rumah-rumah rakyat.
0: Perdana Menteri turut menegaskan dasar memperkasakan ketuanan Melayu tidak seharusnya sekadar dijadikan slogan politik. Sebaliknya, perlu diterjemahkan menerusi dasar yang memberi manfaat kepada rakyat. Menurut Datuk Seri Anwar, pembelaan terhadap orang Melayu perlu dibuktikan melalui tindakan, bukan sekadar retorik ketika musim pilihan raya.
1: Kita jangan lau Bumi Putera bila dekat pilihan raya Melayu. Hidup Melayu, ketuanan Melayu. Lepas dapat kuasa, kontrak Melayu kamu sapu, projek Melayu kamu sapu, harta Melayu pun kamu sapu. Dasar nak tolong orang Melayu ini, tak payah jadi slogan bising-bising dekat pilihan raya. Buat saja.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan agenda pemerkasaan Bumi Putera kini menjadi agenda nasional yang perlu digerakkan secara menyeluruh oleh semua kementerian, agensi dan syarikat kerajaan. Katanya, setiap agensi perlu menyelaraskan dasar dan program bagi memastikan pembangunan Bumi Putera dilaksanakan secara berkesan.
1: Semua agensi kerajaan Madani ini bertanggungjawab untuk memenuhi dasar negara. Dan dasar negara itu tentunya memacu pertumbuhan ekonomi tapi menjamin pengagihan yang adil dan saksama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan menyasarkan pengurangan 50% kebergantungan import makanan menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata sasaran itu dilaksanakan secara berperingkat dengan pengurangan 15% menjelang 2030 dan lebih 30% pada 2040. Susulan kos import makanan yang kini mencecah kira-kira 80 bilion ringgit setahun.
2: Saya fikir untuk capai tahap 50% pengurangan import tu sebelum tahun 2050. Walaupun ini satu program jangka panjang, tetapi dengan kejayaan yang telah kita lakukan, insyaAllah kita mempunyai unjuran bagi pengurangan pengimportan bahan-bahan makanan itu.
0: Bercakap mengenai perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid berkata PMKS terus menjadi tunjang utama ekonomi negara apabila menguasai 97% urus niaga di Malaysia. Beliau berkata sektor itu turut menyumbang kira-kira 52% kepada KDNK.
3: Dari segi pengwujudan bidang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ya, ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas merasmikan Gema KKDW, aspirasi usahawan desa peringkat negeri Johor di Kota Tinggi. Syarikat telekomunikasi Telco perlu turun padang bagi meninjau sendiri masalah liputan internet di kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata syarikat Telco didapati masih lemah dalam menangani isu berkenaan walaupun mempunyai data yang mencukupi untuk mengenal pasti lokasi bermasalah. Sehubungan itu, semua syarikat Telco akan dipanggil bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk mempercepat penambahbaikan. Beliau berkata demikian selepas meninjau masalah telekomunikasi di Kampung Parit Jepun, Bukit Nanik.
4: Ini kita harap dapat memanfaatkan kampung-kampung terutama di Batu 14, 15, 16 sekitar sini. Tapi kita tahu kawasan-kawasan kampung di sini rumahnya terletak agak jauh antara satu dengan yang lain, bentuk muka bumi dan juga tanaman yang mendatangkan kesan kepada signal.
0: Dato' Fahmi Fadil. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus membolehkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti reaksi Wong Shusan dan Suparman Sujono.
5: Kalau sendiri ada permit, senang sikit. Kalau sewa, lagi bayar sewa, ini itu, semua pergi, semua habis. Satu hari punya sewa, kalau itu macam, semua wang 100 lebih, tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit, kita boleh dapat lebih sikit.
6: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Maghribi pasukan pertama mengesahkan tiket ke peringkat suku akhir Piala Dunia selepas menewaskan Kanada 3-0 dalam aksi pusingan kalah mati awal pagi tadi. Azdi Nonahi muncul sebagai wira pasukan setelah menjaringkan 2 gol manakala gol kemenangan dijaringkan Sofian Rahimi pada minit akhir permainan. Turut mara ke suku akhir Perancis setelah menang tipis ke atas Paraguay 1-0. Gol dijaringkan Kylian Mbappe menerusi sepakan penalti. Perancis dijadual berdepan Maghribi di Stadium Gillet Faubourg Jumaat ini. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi memuji prestasi baik anak buahnya pada babak kedua permainan, terutamanya dalam aspek kawalan bola. Bagaimanapun katanya, Kanada tampil mempamerkan aksi dalam kelas tersendiri. Namun pasukannya berjaya memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan mereka pada babak kedua sekaligus mengesahkan slot ke suku akhir. Bekas pengenali Borussia Dortmund dan Liverpool, Jürgen Klopp mengesahkan beliau kini sedang berunding dengan Persatuan Bola Sepak Jerman, DFB, untuk menggalas tugas sebagai jurulatih skuad kebangsaan menggantikan Julian Nagelsmann. Klopp menerusi kenyataan di saluran Magenta TV berkata perkara itu memerlukan perbincangan mendalam kerana kemelut semasa tidak melibatkan isu peribadi Nagelsmann. Terdahulu, DFB mengumumkan Nagelsmann meletak jawatan susulan kekalahan mengejut Jerman kepada Paraguay dalam Piala Dunia 2026.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran besar hutan yang mengancam kawasan pesisir pantai Costa Brava kini mula terkawal. Menurut Jabatan Bomba Madrid, insiden tersebut memusnahkan sekitar 2,200 hektar kawasan hutan menjadi abu, malah menyebabkan sekurang-kurangnya 150 pelancong dari sebuah tapak perkhemahan terpaksa dipindahkan. Setakat ini, tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Angka kematian akibat gempa bumi di Venezuela kini meningkat kepada 2,954 orang, manakala lebih 16,000 individu dilaporkan cedera dan kehilangan tempat tinggal. Selepas 10 hari kejadian dua gempa itu, pasukan penyelamat kini mula menghentikan operasi mencari mangsa yang terselamat dan menumpukan kepada usaha membantu ahli keluarga mengeluarkan dan menuntut mayat dari runtuhan. Slovakia tidak akan menyertai mana-mana mekanisme kewangan untuk menyalurkan sokongan ketenteraan kepada Ukraine. Perdana Menterinya Robert Fico menegaskan kerajaan pimpinannya percaya bahawa konflik yang berlaku di Kiev tidak mampu diselesaikan jika bantuan ketenteraan diberi tumpuan. Bagaimanapun, pihaknya bersetuju dengan cadangan awal deklarasi politik berhubung bantuan tambahan berjumlah 70 bilion euro bagi menyokong Ukraine dalam peperangannya menentang Rusia. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tanggung hutang Felda hampir 1 bilion ringgit akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saya saja tengok saya belajar pandai-pandai. Itu je. Lepas tu saya nak tunjuklah. Saya dapat belajar sampai tahap ini.
1: Ada tak mungkin harapan awak ataupun ada satu kata yang awak nak sangat sampaikan dekat ayah awak tapi tak sampai?
0: Ayah, saya dah berjaya sekarang.
2: Nurul Syahira Muhammad Daud, pelajar ijazah sarjana muda teknikal dan vokasional dalam media kreatif Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM, Batu Pahat, kehilangan ayah tercinta ketika usia 12 tahun. Ia meninggalkan kekosongan besar, bukan sahaja dalam jiwa, malah dalam perjalanan hidupnya. Namun daripada luka itu, lahir sebuah kekuatan dan memilih TVET sebagai jalannya.
0: Dulu saya ingat TVET ni adalah pilihan pendidikan alternatif saja. Tapi sejak saya lalui sendiri, saya sedar bahawa TVET ni buka jalan yang luaslah untuk pelajar, untuk individu yang minat kepada kemahiran.
2: Kemahiran dalam mereka bentuk grafik serta animasi 2 dan 3 dimensi menjadi asas membina keyakinannya. Hasil usaha berterusan, beliau kini antara pelajar cemerlang UTHM dengan GPA 3.91 dan CGPA 3.62.
3: Permata Selatan hanya untuk anda.

Jurai FM Permata Selatan. Halo. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Anda masih lagi bertemankan saya Suzy di sini. Kita dah melangkah untuk jam yang kedua, hari Ahad 5 Julai 2026 bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijrah. Sabar. Baru jam yang kedua. Jam yang ketiga nanti kita layan lagu Pok Ye Ye. Okay? Baik, jam ini insyaAllah perkongsian informasi, perkongsian maklumat akan Suzy kongsikan bersama dengan anda. 5 Julai. Tak lama lagi 7 Julai. Hari undi awal. Lepas tu 11 Julai. Okey. Jadi saya harapkan anda bangsa Johor nanti keluar mengundi untuk 11 Julai ya. Jangan tidak-tidak. Okey. Baik, untuk jam ni selain daripada informasi dan juga maklumat, seperti biasa lagu-lagu hits menanti anda. Kita ada Hazama dengan Semacam Panorama.

0: Aisyah dan Hashimi, saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi. He scored.
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Gila ke? Jalan tepi lah.
3: Oi, mau mati ke? Gila lah. Tengok jalan lah dari kali.
4: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
5: Permata Selatan hanya untuk anda.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Jor FM 7:30 pagi bersama-sama saya, Suzi Lawati Muhammad Sumeb. Tajuk

0: Tallo Frita.
1: Baik, Clay Tanjuk Berita 7.45 minit pagi. Suzy nak mulakan dahulu dengan cerita berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Keputusan penuh untuk perlawanan Paraguay dan juga Perancis. Paraguay 0, Perancis 1. Ini bermakna Perancis mara untuk ke peringkat seterusnya. Lain-lain perkongsian nanti saya kongsikan secara terperinci kemudian, okey? Baik, nak kongsikan bersama dengan anda. Banyak cerita bola, eh. Okey, kita mulakan terus dengan cerita di luar negara. Iran mulakan upacara penghormatan besar-besaran kepada Ayatullah Ali Khamenei. Di mana bekas pemimpin agung itu kemudiannya akan dikebumikan di kampung halamannya di Mashhad pada Khamis depan. Wanita ditahan selepas video anak keluar kepala melalui sunroof SUV tular. Ini dikajang bagaimanapun wanita itu yang juga ibu kepada dua kanak-kanak perempuan terbabit sudah dibebaskan dengan jaminan polis selepas selesai memberikan keterangan. Anwar dedah kerajaan tanggung hutang Felda hampir RM1 bilion setahun. Beliau berkata Felda pada satu masa dahulu diuruskan dengan amat baik namun mula mengalami kerosakan setelah bertukar pengurusan sehingga memberi kesan mendalam kepada institusi berkenaan dan juga peneroka. BN Johor perlu mandat baru jayakan agenda Maju Johor 2030 bubar awal bukan isu. Lagi perkongsian, UK Perancis sedia kerah pasukan pelbagai negara jamin keselamatan Selat Hormuz. Kedua-dua pemimpin itu berkata Oman bersetuju untuk bekerjasama dengan London dan Paris bagi memastikan laluan selamat melalui perairan wilayahnya. Lelaki cedera tersepit kemalangan 3 SUV di mana kemalangan itu turut menyebabkan 3 mangsa lain cedera manakala 2 individu tidak mengalami sebarang kecederaan. Baik, kita berhenti rehat seketika kembali selepas ini.

0: Baik, nak kongsikan lagi berkenaan dengan klik tajuk berita. Piala Dunia Maghribi tundukkan Kanada 3-0 mara ke suku akhir. Ezzedin Onahi menjaringkan 2 gol. Sofian Rahimi menjaringkan gol minit akhir. Isu liputan internet Kementerian Komunikasi mahu telco turun padang, di mana Menteri Komunikasi berkata rakyat mengharapkan 5G namun tahap kelajuan banyak kawasan masih setaraf 2G atau H. Ronaldo Yamal warnai aksi Portugal-Spanyol, di mana pertemuan Portugal dan Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti apabila menemukan dua bintang berbeza generasi, Cristiano Ronaldo dan Lamine Yamal. UK Perancis sedia kerah pasukan pelbagai negara bagi jamin keselamatan Selat Hormuz. United Kingdom dan Perancis pada Jumaat mengumumkan kesediaan untuk mengerahkan misi ketenteraan pelbagai negara bagi menjamin keselamatan pelayaran di Selat Hormuz, meskipun Iran berulang kali memberi amaran supaya tiada kehadiran kuasa asing di laluan perairan strategik itu. Lapor Anadolu Agensi. Ebola, lebih 1,500 kes disahkan, 473 kematian di DR Congo. Menurut laporan terkini oleh pihak berkuasa kesihatan awam di DR Congo, seramai 628 pesakit kini menjalani pengasingan atau menerima rawatan di hospital, manakala 229 pesakit telah pulih. Baik, kita berjura seketika bersama dengan Fazal Tahir Ragaman. Terus dengar Jura FM Permata Selatan.
1: Who is Mr. Ragaman?
2: Mr. Ragaman, I brought my sister with me. Can you tell

0: Selatan hanya untuk anda.
1: Tak payah nak